0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murotal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murotal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antaranya bahwa di pagi ini kita masih dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dan saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir di ruang dengar Anda untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murotal Al-Quranul Karim edisi hari Senin, hari yang ke-11 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2026 ya. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, seperti biasanya sebelum kami hadirkan surah-surah pada setiap putarannya, kami bacakan dulu atau saya bacakan dulu di ketentuan-tentuan di dalam mengirimkan request ya. Tentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, yakni melalui SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Dan untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu ke @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse yaitu di nomor di channel kami, yaitu @suaraaliman. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar, diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama ya, nama Anda siapa. Kemudian setelah itu ditulis alamat ya, dari daerah mana atau di jalan apa, kemudian diakhiri dengan menuliskan nama kotanya. Setelah alamat ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa, kemudian yang terakhir adalah nama qori'nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit. Surah-surah yang tersedia hanya dari juz 29 dan 30 saja. Nah, ini mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian yang berikutnya yaitu batasan waktu dalam mengirimkan request, paling awal pukul 6.59 yang akan kami bacakan, kemudian yang terakhir pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, khotil iman, para pendengar siar radio Suara Iman, demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request ya. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk, diawali dari Telegram dan juga Clubhouse ya. Kami periksa terlebih dahulu. Untuk keduanya belum ada request yang dikirimkan dari sana. Kemudian untuk SMS nanti kami periksa ya. Sekarang kita ke WhatsApp dulu. Request yang dikirim melalui WhatsApp ada Mas Leandro Islami yang mau di Gading Indah Regency, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Adz-Dzariyat dan surah At-Tur. Qari'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur yang merequest alamatnya di Wiguna Regency dan di Jalan Dr. Wahidin di Surabaya dan di Gresik. Yang direquest adalah surah Al-Muzammil, surah Al-Qiyamah, surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan At-Taghabun. Qari'nya sama, Al-Ustaz Abdul Qadir. Belum ada yang lain, karena itu langsung saja kami hadirkan surah-surah tersebut, diawali dengan surah-surah dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فأصدقواكم من الصالحين.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Kita jeda sejenak untuk membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Ada Bapak Mahmudi beserta istri di Perak, Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan qori Al-Ustadz Muflih Safitra. Kemudian Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qori Al-Ustadz Mubarak Bama'alim. Nah, ini yang baru saja masuk, belum ada yang lain. Kita siapkan dan kita putarkan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf karena Radio Suara Al-Iman terlambat mengudara sehingga ada beberapa surah yang mungkin tidak terputar atau tidak terdengar ya. Kalau terputar kami putarkan, tapi karena transmitternya belum mengudara jadi hanya bisa didengarkan lewat internet ya. Namun sudah kami putarkan tadi. Baik, Alhamdulillah sudah tersambung kembali, sudah menyala kembali. Kini kami akan membacakan request yang belum dibaca, yaitu dari Ibu Artiningsih di Plumpang, Tuban, yang merequest surah An-Naba dengan qori Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian Aninda di tempat yang sama merequest surah Abasa dengan qori Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Kemudian surah-surah yang tadi sudah terlanjur diputarkan dalam keadaan transmitter belum menyala akan kami ulang kembali untuk diputarkan ya, sesuai atau sebatas waktu yang ada. Baik, khawatir iman, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan surah-surah berikut ini, yaitu surah An-Naba dengan qori Al-Ustaz Abu Usama dan surah Abasa dengan qori Syekh Mishari Rashid Al-Fasi beserta surah-surah yang lainnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjabarkan duduk persoalannya.
2: Metode yang dipakai itu namanya proxy means test. Negara itu ingin tahu kemampuan ekonomi warganya ya, tapi tidak punya data penghasilan yang real. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini kan bekerja di sektor informal, makanya sekitar 60%. Nggak ada slip gaji, nggak ada catatan pajak aktif. Akhirnya yang dipakai itu adalah proxy, penanda pengganti yang bisa diamati dan diverifikasi. Misalnya kondisi rumah, aset yang dimiliki, pendidikan, pekerjaan, akses air atau sanitasi ya. Kurang lebih ada hampir 40 ya variabel. Nah dari situ dibangun model statistik ya, mempelajari hubungan antara ciri-ciri tadi dengan tingkat pengeluaran. Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen.
1: Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, melihat polemik desil bukan sekedar perdebatan soal angka. Carut-marut database ini dapat berimplikasi langsung terhadap perampasan akses hak-hak dasar rakyat secara sistematis.
2: Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
3: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30-40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian pun jadi gak mampu untuk HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1-10 itu.
1: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
3: Pemerintah saat ini tidak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1-10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan, di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, wah ya gak masuk gitu loh.
1: Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
4: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan yang tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya. Tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
4: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak. Tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat kebijakan publik Agi Nugroho Sugiono mendesak para pemangku kebijakan untuk segera turun tangan memperbaiki keadaan.
2: Ada 3 poin nih. Yang pertama, otoritas itu perlu memberikan alasan ya. Jadi bukan hanya sekadar angka gitu. Beritahu warga variabel apa yang paling menentukan posisi mereka di desil tertentu. Alasannya kenapa? Yang kedua, ubah jalur sangga itu jadi jalur banding sungguhan gitu ya. Itu ada tenggat waktu, hasilnya diberitahukan gitu ya. Dan kalau misalnya tetap ditolak, alasan penolakannya itu disampaikan gitu. Orang-orang yang ada di lapangan nih, misalnya seperti perangkat desa ya, kewenangannya harus tambah. Misalnya kewenangan untuk mengoreksi gitu ya. Jadi bukan sekadar untuk meneruskan gitu. Yang ketiga, kelemahan kalau pakai data tunggal, single reference ya. Satu data untuk semua keputusan, terutama untuk kebijakan yang sifatnya itu mencabut, seperti mencabut subsidi BBM, nggak dapat bantuan BPJS, bantuan untuk pendidikan, perlu diperbaiki dulu tuh jalur koreksinya, baru pakai data untuk memangkas.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat, bukan sekedar akal-akalan ambisi penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim.

0: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwat Al-Iman, para pemirsa Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah tadi program acara spektrum dari PRSSNI Jawa Timur yang pagi ini mengetengahkan tema desil, ya, anomali desil, pengelompokan kategori kaya dan miskin, ya. Dan semoga informasi yang disampaikan dalam program acara tersebut bermanfaat bagi kita semuanya. Dan dengan berakhirnya program acara spektrum tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim di edisi Senin pagi ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada esok hari biiznillahi ta'ala. Dan masih ada satu request yang belum dibaca, yaitu dari Bapak Romeli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim. Dan insya Allah surah ini akan kami gabungkan dengan surah-surah yang belum diputarkan pada pagi hari ini. Baiklah ikhwat al-iman, saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah, atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu tema yang menarik, yaitu korelasi maksiat dengan kebahagiaan hidup, ya. Korelasi maksiat dengan kebahagiaan hidup, ya. Apakah maksiat mempengaruhi kebahagiaan? Tentu jawabannya jelas, akan mengurangi kebahagiaan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita ketahui pertama bahwasanya kebahagiaan letaknya di hati. Kebahagiaan letaknya di hati. Dan yang mengatur hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta hati tersebut. Oleh karena Rasulullah sering berdoa, ya qalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Rasulullah juga bersabda, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan, memutar, menggerak-gerakkan hati, kembalikanlah atau tegakkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Oleh karenanya, kalau ingin mencari kebahagiaan, harus kembali kepada sang penguasa hati tersebut. Mintalah kebahagiaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencari kebahagiaan bukan dari jalur sang pencipta hati, maka dia tidak akan bahagia. Dia tidak akan bahagia. Oleh karenanya hati diciptakan memiliki fitrah. Fitrahnya yaitu dia hanya bisa bahagia kalau mengingat sang pencipta. Kalau mengingat sang pencipta. Seperti kita tahu bahwasanya manusia punya fitrah, ya. Misalnya dia harus istirahat, dia harus begini, ya. Hati pun demikian, dia punya fitrah yang Allah sudah ciptakan dari sananya bahwasanya dia hanya tentram dan hanya bahagia jika mendekat kepada Rabb-nya. Jika dia menjauh, dia akan sengsara. Dia akan sengsara. Demikianlah hati sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan satunya agar bisa bahagia adalah dengan mendekat kepada sang pencipta hati tersebut. Nah, perlu kita bedakan antara kebahagiaan dengan kelezatan. Saya sering sampaikan hal dalam banyak kajian. Kelezatan bukan berarti harus bukan berarti kebahagiaan. Betapa banyak orang merasakan kelezatan, namun hanya sesaat kemudian tidak bahagia. Kemudian tidak bahagia. Seperti misalnya kita lihat orang-orang ketika minum khamar, ya dia ada kelezatan dia rasakan, fly, kemudian dia menghayal macam-macam. Ya. Di situ tubuhnya merasakan kelezatan, kelezatan jasadi, kelezatan fisik. Tapi hatinya menjadi hancur. Setelah dia sadar kembali, dia akan merasakan kekeringan dalam hatinya. Demikian seorang misalnya ketika dia berzina, dia merasakan kelezatan. Kelezatan dirasakan setiap berzina. Tapi setelah itu, hatinya akan merasakan kekeringan dan kegelapan. Demikian seorang misalnya nonton hal yang buruk, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia nonton berjam-jam, dia merasakan kelezatan. Tapi setelah dia selesai nonton, dia akan merasakan hatinya sangat kering dan sangat menderita. Maka kelezatan tidak melazimkan apa? Kebahagiaan. Seorang yang misalnya banyak tertawa, selalu tertawa, ya. Kelihatannya dia bahagia, tetapi hal itu justru mematikan hatinya, mengeringkan hatinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tuksiru al-dhahik fa inna kathrat al-dhahik tumitul qulub. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan matikan apa? Hati. Makanya sering kita dengar orang yang suka tertawa, bahkan pelawak yang kemudian bermasalah. Sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang narkoba. Berarti dibalik tawa mereka, mereka tidak bahagia. Dibalik tawa mereka, mereka tidak bahagia. Dan mengalami hal-hal yang menunjukkan ketidakbahagiaan mereka. Ini suatu indikasi yang sangat tegas bahwasanya kelezatan tidak mengharuskan kebahagiaan. Bahkan saya sering sampaikan juga, ada orang yang dia bangun malam, kemudian dia menangis dalam sholatnya,
Kemudian dia berdoa, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat dengan Allah. Di balik tangisannya dia merasakan kebahagiaan. Dia merasakan hatinya plong, hatinya bahagia padahal dia menangis. Padahal dia menangis. Sebaliknya orang yang malam kemudian tertawa tertiwi, minum khamar, berzina, nonton macam-macam, kelihatannya dia happy, ternyata dia tidak happy. Sebagian ulama mengisyaratkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya. "Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harijan ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa yang Allah inginkan Islam baginya, Allah akan lapangkan dadanya. Dan siapa yang Allah ingin menyesatkannya, menjadikan hatinya sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik ke atas. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau ke atas maka oksigen semakin apa? Semakin kurang sehingga dia semakin susah untuk bernapas. Orang yang di bawah lihat seakan-akan dia happy di atas di ruang terbuka, leluasa, tapi ternyata dadanya apa? Sesak, kekurangan oksigen. Maka demikian sebagian orang yang kalau dilihat orang menyangka dia bahagia, bahkan semua orang ingin seperti dia. Padahal dia sendiri dalam kehidupannya sengsara. Padahal dia sendiri kehidupannya sengsara. Kenapa? Karena Allah menciptakan hati ini dengan fitrahnya. Dia hanya bisa bahagia kalau dia mengingat Allah. Dia hanya bisa bahagia kalau dia dekat dengan penciptanya. Ini tidak ada jalan lain kecuali ini. Makanya Allah mengatakan, ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Jadikanlah ini sebagai pegangan hidup kita. Kapan kita ingin bahagia, sudah dekat dengan Allah. Nanti kebahagiaan datang dengan sendirinya. Kapan ingin sengsara, jauhilah Allah, maka akan sengsara dengan sendirinya. Meskipun sarana kebahagiaan, sarana kelezatan berada di tangan kita, tapi yang menguasai hati kita adalah pencipta hati tersebut. Di tangannya lah kebahagiaan dan kesengsaraan hati seseorang. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas apakah kemaksiatan punya korelasi hubungan dengan kebahagiaan, itu jawabannya iya. Sebagaimana keimanan punya korelasi kuat dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya hati ya menjadi rusak karena kemaksiatan. Yang merupakan sumber kebahagiaan menjadi rusak karena kemaksiatan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tentang orang-orang Bani Israel, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lam yatafajjar minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa madallu bighafilin amma ta'malun." Kata Allah, kemudian hati kalian setelah itu menjadi keras. Itu hatinya Bani Israel. Padahal mereka dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang seharusnya itu semua membuat hati mereka menjadi lembut. Tapi karena pembangkangan mereka yang luar biasa, justru sebab-sebab hidayah tersebut mereka abaikan dan hati mereka menjadi keras. Saking kerasnya Allah berfirman, "Fahiyakal hijarah."

kasarnya mereka kepada Musa, membangkangnya mereka kepada Musa, ya, sampai mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wa idh qultum, tatkala kalian berkata wahai Musa, kami tidak bakalan beriman kepada engkau sampai kami lihat Allah langsung. Kalau enggak mau beriman. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Kurang ajar banget ya. Ya. Mereka sangat kurang ajar ya. Sudah diturunkan manna wa salwa, mereka mengatakan kami bosan. Jangan makanan dari surga terus, kami ingin bawang dan macam-macam. Qala asbilladzi huwa adna billadzi wa khair, kata Nabi Musa, kalian ingin mengganti yang baik diganti dengan keburukan. Ya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha. Ketika kalian berkata wahai Musa, kalian bosan makan manna wa salam, manna salam makan dari surga turun, tinggal dimakan, tinggal disantap, siap saji ya. Mereka, dan itu makanan tidak sama dengan makan yang lain, kata mereka bosan makan ini terus, ganti, kami ingin makan yang ketimun bawang, itu di mana-mana juga ada kan ya Musa. Jadi mereka seperti itu ya, membangkang kepada Nabi Musa, sampai mereka mengejek Nabi Musa, sampai Rasulullah SAW berkata ketika diprotes oleh sebagian orang ketika Rasulullah membagi ghanimah di Ju'rana, dianggap tidak adil, maka ada yang berkata hadihi kismatun ma'udila fiha, ini pembagian Muhammad tidak adil, hadi kismatun la ma'urida biha wajuhullah, ini pembagian yang tidak ikhlas. Maka Rasulullah SAW berkata rahimallahu Musa laqad udhiya aktsara min dzalik fasabar, semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia telah diuji lebih parah daripada ini dan dia bersabar. Itu Bani Israel sangat kurang ajar. Maksud saya gara-gara mereka membangkang-bangkang, artinya Allah menjadi kematian hati mereka, menjadi apa? Keras. Padahal hati sumber kebahagiaan. Ketika kalbu jadi keras akan susah bahagia. Susah. Sudah keras. Allah sebutkan juga misalnya tentang ghaflah yang terlalu lama, lalai terlalu lama. Lihat ini contoh saya katakan, ketika hati tidak dekat dengan Allah, ghaflah lalai, maka dia menjadi keras. Kata Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum, dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah tiba saatnya bagi orang yang beriman an takhsha qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka jadi khusyuk dengan berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dengan Al-Qur'an dan kebenaran yang turun pada Al-Qur'an. Itu dengan menelaah Al-Qur'an, dengan ingat kepada Allah, hati menjadi khusyuk, itulah bahagia. Kapan hati khusyuk maka dia bahagia. Kemudian Allah ingatkan,

lama lalai bisa bikin hati jadi tidak bahagia. Antum diam aja merenung, enggak ngapa-ngapain, lama-lama hati menjadi apa? Keras. Harus diisi dengan zikir. Makanya subhanallah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat 5 waktu di waktu yang berbeda-beda, karena hati ini dia kalau dibiarkan terus jadi keras, dia mengeras dengan sendirinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal imana la yakhla'u fi jawfi ahadikum kama yakhla'u tsaub, kama yakhla'u tsaub." Sungguhnya iman itu menjadi usang dalam hati kalian sebagaimana baju lama-lama jadi usang. Tidak dipakai usang atau tidak? Usang. Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Kalau gitu mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman kalian. Iman ini kalau hati dibiarkan saja tidak disirami, dia akan rusak, dia akan kaku, dia akan keras. Situlah kebahagiaan akan hilang. Itu baru goflah.

baru lalai aja, belum kalau maksiat tambah hancur lagi. Innal qalba innal abda idza adnaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat hatinya ada titik hitam. Semakin banyak semakin hitam, akhirnya menutupi hati tersebut sampai menjadi ran. Ran. Kala bal ran ala qulubihim. Maka ran itu gumpalan hitam yang menutupi hati seorang, maka sudah susah seperti itu mau bahagia, tertutup hatinya. Allah juga berfirman tentang Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bermaksiat dalam surat Al-Maidah ayat 12. Fabima naqadhihim mitsaqahum la'annahum ja'alna qulubahum qasiyah. Karena mereka membatalkan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kami laknat mereka wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka menjadi hati yang keras, menjadi hati yang keras. Maka ini semua dalil bahwasanya maksiat mempengaruhi kondisi hati, yaitu hati sanubari atau qalbu menjadi keras. Kalau sudah keras maka tidak bakalan bahagia meskipun kelihatannya dia happy-happy, meskipun sarana kelezatan berada di tangannya, meskipun uangnya banyak, meskipun hartanya banyak, dia pasti sengsara. Sekarang dengan adanya medsos kita dengar berita ada orang kaya, sudah kaya raya masih apa? Masih narkoba. Kenapa dia tidak menemukan kebahagiaan? Dia tidak menemukan kebahagiaan. Sampai kita heran ada orang di puncak kejayaan, puncak ketenaran malah bunuh diri. Heran. Mana hatinya hampa, kosong. Padahal semua orang ingin seperti dia, dia sendiri hatinya hampa. Hatinya hampa. Saya ketemu dengan seorang sekarang ahli agama, doktor. Ibunya bunuh diri, ateis. Ibunya bunuh diri, dari luar negeri maksudnya, di Eropa. Ibunya bunuh diri, padahal di puncak kekayaan, di puncak ketenaran, bunuh diri. Anaknya alhamdulillah, kemudian masuk Islam, sekarang doktor dalam bidang agama. Mu'alaf. Tapi kisah tragis bagaimana ibunya meninggal dengan bunuh diri, padahal di puncak ketenaran, puncak kekayaan, ternyata tidak kuat dengan kehampaan dalam hatinya, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Taib. Nah, oleh karenanya kalau kita perhatikan Al-Quran membawakan ayat-ayat mendatangkan kebahagiaan, berarti lawannya mendatangkan kesengsaraan. Semua ketaatan mendatangkan kebahagiaan, karena itulah kebutuhan hati kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Butuhnya tubuh kita terhadap makanan. Kita fisik kita kalau enggak makan makanan, fisik kita melemah, kita bisa mati. Hati pun demikian. Dia butuh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi saya bilang Allah jadikan salat 5 waktu karena duhur, subuh kita salat kemudian kita lalai kerja macam-macam. Kalau ada waktunya kita ingat lagi Allah. Kalau seandainya tidak ingat, hati kita bisa kacau, tapi ada waktunya ingat Allah lagi zuhur. Habis zuhur mungkin tidur, mungkin apa, mungkin macam-macam. Asar ingat Allah lagi. Asar, maghrib ingat lagi. Isya ingat Allah lagi. Kalau sempat bangun malam, ingat Allah lagi. Situlah hati semakin apa? Semakin bahagia. Makin bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman contohnya tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya keimanan mendatangkan kebahagiaan. Di antaranya ayat yang tadi kita sudah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan mereka mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah mereka akan bahagia. Terapkan ayat ini, antum akan bahagia. Zikir aja. Zikir pagi, zikir petang. Ketika mau keluar rumah zikir, makan berzikir, habis makan berzikir, biasakan doa kemana-mana. Insyaallah bahagia. Insyaallah bahagia. Naik kendaraan berzikir, mau safar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk sebuah negeri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bahagia. Kenapa? Hati selalu terikat dengan Allah, ingat dengan Allah. Dengan ingat kepada Allah akan bahagia. Di tengah jalan sela-sela kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilallahu akbar. Di tengah-tengah kesibukan buka Al-Qur'an satu halaman kita baca, itulah bahagia. Allah yang bilang, sang pemilik hati, sang pencipta hati yang menjamin
Kalau ingin bahagia, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau dokter bilang kau ingin fisik, tubuhmu kuat, ya makan ini, makan ini, makan ini, ya karena fisik manusia memang diciptakan seperti itu. Sekarang kita bicara tentang sanubari. Sanubari, kalbu, hati, dia punya sifat yang lain. Dia punya fitrah yang lain. Fitrahnya, kalau ingat penciptanya, dia akan bahagia. Maka demikianlah kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, kalian akan bahagia. Baik. Ini semua orang tahu ayat ini, atau sering dengar maknanya. Tapi siapa yang mempraktekannya? Siapa yang mempraktekannya? Padahal kalau dia praktekan, dia bahagia. Mudah, bahagia. Bangun malam, bangunkan istri, jam 3:30, sholat malam sama istri. Jadi imam, istri jadi makmum. Habis itu berdoa, menangis. Sudah, bahagia. Kalau hafalan sedikit, sudah sholat sendiri-sendiri. Kalau hafalan banyak, jadi mudah. Udah gitu bahagia. Nggak usah ke Paris, nggak usah ke Tegal, nggak usah. Kemana? Nggak usah ke Casablanca, udah. Ke Cikarang selesai, tapi malam salat malam bahagia. Mudah, benar, enggak susah. Orang bahagia itu mudah. Cuma mau atau tidak itu aja. Perlu perjuangan sedikit, tapi bahagia. Pasang alarm, langsung pasang 3. Satu di atas kulkas, satu di bawah tempat tidur, satu di telinga istri. Insya Allah bangun. Bangun, salat selesai, salat malam bahagia. Masalah banyak menumpuk, insya Allah plong. Selesai. Mudah. Cuma kita enggak mau melakukan itu aja. Bahagia mudah. Sebelum tidur, baca Quran. 1/2 juz. 1/4 juz. 2 halaman. Bahagia. Masalahnya kita sebelum tidur, kita merojaah medsos. Itu masalahnya. Bagaimana bahagia? Jadi, tapi ini contoh zikir. Mengingat Allah bikin bahagia, mengingat dunia bikin hati sengsara. Ya, dunia bikin hati. Ini contoh, maksudnya lawan. Antum banyak ingat Allah, antum bahagia. Banyak ingat dunia, makanya dikatakan oleh seorang salaf, zikrullahu dawa, zikrullahi dawa, wa zikrun nas daun. Mengingat Allah adalah obat, mengingat manusia adalah penyakit. Nah, kita lebih banyak mengingat manusia daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bikin hati kita bermasalah. Makanya saya sering sampaikan tentang ini hal yang sepele, tapi menurut saya sangat benar ya. Ketika ada orang yang minum kopi banyak, ini saya pernah baca di Twitter dulu, ada orang sampaikan, ada yang share, dia minum kopi banyak, minum kopi Arab, sampai ada yang datang kepada dia tanya, kepo, saya lihat kamu banyak sekali minum kohwa, kopi Arab, apa sebabnya? Kepo atau tidak? Kepo. Oh, dia minum kopi banyak, kok ditanya-tanya. Akhirnya yang minum kopi banyak ini bilang, saya minum kopi banyak karena kakek saya umurnya lebih dari 100 tahun. Kok bisa? Karena kakek saya enggak suka tanya-tanya seperti kamu. Dan ini benar, ternyata kalau orang suka sering nanya-nanya yang enggak perlu, dia banyak pikiran, dia pikir yang tidak perlu dia pikirkan. Akhirnya dia pusing mikirin ini, mikirin anu, mikirin ini, mikirin anu. Ketika dia banyak pikiran, kolesterol naik. Kemana? Baru kemarin ada teman saya dari malam main ke rumah, kerja di Aramco 20 tahun, orang Indonesia. Cerita ada temannya, secara fisik dia tidak ada gula, kemudian tidak ada kolesterol, badannya kurus, olahragawan, tahu-tahu harus bypass. Semua heran, setiap periksa normal terus. Akhirnya di bypass di Khobar, di dekat Riyadh. Di sana, di daerah apa, di Khobar dekat Damam sana. Ketika dia tanya, dok, saya kenapa dok? Pola hidup sehat, makan sehat, non-kolesterol, tidak ada gula. Kenapa saya harus mengalami ini? Sampai penyumbatan, berapa sekian persen, 100% sebagiannya, sehingga harus bypass. Tidak lagi pasang ring, maksudnya pak, bypass. Kata dokter, kau stres. Subhanallah. Benar, dia stres. Ternyata stres bikin jantungnya bermasalah. Secara normal dilihat, kolesterol normal, tekanan darah normal, tapi tahu-tahu harus bypass. Mau saya menunjukkan benar, kalau kita banyak mikir yang enggak perlu, mikirin ini, mikirin anu, mikirin ini, akhirnya kita stres, kalau stres cepat mati. Benar tadi kakek saya tidak suka tanya-tanya seperti kamu, maka umurnya 100 tahun apa?
Lebih. Bukankah kalau kita sering lihat banyak berita, kita sengsara, jujur. Sengsara enggak? Antum coba praktik, enggak usah sebulan, seminggu aja. Antum enggak usah nonton berita. Saya bukan berarti melarang orang. Ya, berita itu akan sampai. Kalau penting kita akan tahu sekali, atau lihat-lihat sekali-sekali. Masalahnya kita memberikan waktu untuk berita berlebihan. Sehingga kita tidak zikrullah, tapi kita zikr dunia, zikr nas. Antum seminggu aja tidak nonton berita, pasti lebih bahagia. Percaya. Ada teman-teman sudah praktekan. Bilang, Ustaz, ana ambil nasihat antum, ana merasa nyaman, tenteram. Kenapa tidak lagi nonton berita? Ada yang gitu. Ana ambil nasihat antum, sekarang kembali lagi. Jadi, bukannya kita enggak boleh lihat, kita juga perlu tahu. Tapi kalau berlebihan, kita sendiri yang sengsara. Kita sengsara, istri sengsara. Antum kalau istri antum suka medsos, antum sengsara. Karena antum tidak diurusin sama istri. Benar. Dia sibuk lihat medsos. Beda kalau dia tidak ada medsos, dia kesibukannya pengurus suami. Dia nanti kapan kapan suaminya datang, dia siap apa. Karena dia tidak bermedsos. Tapi kalau istri antum ada Instagramnya, ada TikToknya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya. Bahkan akun Instagram-nya dua. Ah ini. Yakinlah antum sengsara. Karena antum tidak diurusin sama apa? Istri. Perlu istri yang lain? Gak perlu. Istri satu itu diperbaiki. Kamu jangan ngurusin medsos. Urusin saya suamimu. Kenapa? Karena lupa zikrullah ada dampaknya. Ini maksudnya bicara secara langsung. Maksudnya nyata kita hadapi. Yang kita rasakan keseharian. Bahwasanya kalau kita tidak ingat Allah, kita sengsara. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl, kata Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, falunuhyannahu hayatan tayyibah, walanajiziyannahum ajran bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Syaratnya dia beramal saleh beriman. Bukan cuma iman di bibir aja. Ya, laisal iman bitamanni wala bitahalli, cuma bukan angan-angan saja. Tetapi ada buktinya, yaitu beramal saleh. Wa huwa mu'min, kata Allah apa balasannya? Falanuhyannahu hayatan thayyibah, kami akan jadikan dia, memberikan dia kehidupan bahagia. Itu di dunia. Wala najziyannahum ajran bi ahsani alladhi kanu ya'malun, dan kami akan berikan ganjaran terbaik atas amalan dia, itu di akhirat, di surga. Allah jamin siapa beriman beramal soleh, dia akan bahagia. Tapi beriman amal soleh yang benar, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bahagia. Ini contoh. Apa yang Allah sebutkan, apa tafsir para ulama? Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan tafsiran hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah? Kata Ibnu Katsir, di antaranya kebahagiaan. Dia itu bahagia. Di antara Ibnu Katsir mengatakan dia akan dijadikan kona'ah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kona'ah. Orang kona'ah bahagia enggak? Kapan dia tidak baik? Kalau dia tamak. Kalau dia nerimo bahagia. Dia hanya punya motor tapi dia senang. Saya ketemu ada seorang ustadz, mobilnya mobil lama. Mobil kalau saya naik saya kurang suka. Tapi dia senang sekali dengan mobil itu. Bahkan dia bangga kan, mobil ini saya bawa kemana-mana. Dia bangga dengan mobil itu. Mungkin kalau saya yang malas naik mobil itu. Subhanallah, jadikan dia kona'ah dengan mobil yang sederhana tersebut. Dia sudah merasa bahagia. Kona'ah. Kanzun la yafna. Itu aset yang tidak pernah sirna. Kebahagiaan di tanganmu. Kemana-mana kau bawa kebahagiaan di hatimu. Kemana-mana kau bahagia jika kau milih kona'ah. Di antara sebab yang menjadikan seorang kona'ah adalah beriman dan beramal soleh. Ketika dia mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat, maka dia akan kona'ah. Kapan dia kona'ah, maka dia bahagia. Antum ketemu seorang supir, senyum-senyum. Ketemu bosnya, ngomel-ngomel. Kenapa? Supirnya kona'ah, yang penting syukur ustaz. Bosnya enggak kona'ah, marah-marah. Mana yang bahagia, bos atau supirnya? Supirnya. Kona'ah. Bagaimana cara bisa kita kona'ah? Beriman dan beramal saleh. Itu anugerah Allah berikan sehingga hati menjadi tentram, menjadi bahagia. Kata Nabi SAW, laisa al-ghina an kathratil arab, innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya aset, tapi kaya adalah dengan kaya hati. Itu kona'ah. Ya. Qad aflaha man aslam. Wakanna Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang telah Islam dan Allah menjadikan hatinya qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah.
Kalau dia sudah qanaah maka dia. Ini di antara satu tafsiran hayatan thayyibah. Tafsiran kedua kata Ibnu Katsir, hayatan thayyibah maknanya kebahagiaan. Tafsiran ketiga kata beliau yaitu ketentraman dalam beramal soleh, nyaman beramal soleh. Nyaman beramal soleh. Dia merasa nyaman beramal soleh. Dia rindu untuk beramal soleh. Kalau dia sholat, dia merasa lezat dalam sholatnya. Kalau dia tidak sholat malam, dia merasa gelisah sebaliknya. Dia kecanduan sholat malam. Dia kecanduan sedekah. Kenapa dia merasa nyaman dalam amal soleh tersebut? Dia kecanduan haji. Dia kecanduan umrah kalau punya duit. Kalau enggak punya duit, ya sudah, jangan kecanduan. Maksudnya dia merasa amal soleh itu luar biasa. Dia merasa. Dia canduan taklim. Canduan baca tafsir, canduan baca Quran, senang dia. Allah bikin dia senang. Ini dia berarti sedang bahagia. Di antara kebahagiaan yang Allah berikan, yaitu dia merasa tenteram dengan ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ju'ilat qurratu aini fis salat. Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Rasulullah berkata, Ya Bilal arihni bis arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Kalau kita sudah bisa menjadikan salat adalah kelezatan, itu sudah dapat kehidupan bahagia, bukan sebagai beban, tapi apa? Kelezatan. Itu butuh perjuangan sampai kita sampai pada derajat tersebut. Di antara tafsiran hayatan thayyibah yang menakjubkan kata Ibnu Katsir yaitu aklul halal, makan halal. Dan ini di antara tafsir yang menakjubkan yang saya dapatkan juga dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan menjadikan ulama lain menjadi takjub. Disebutkan dalam sejarah Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebagian buku biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang datang kepada Imam Ahmad, dia cerita. Saya tanya kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdullah, bima talinul qulub?" Wahai Imam Ahmad, bagaimana hati bisa menjadi lembut? Imam Ahmad diam sebentar. Kemudian dia menjawab. Kata dia, "Bi aklil halal, makan halal." Subhanallah, jawabnya aneh. Apa korelasi makan halal dengan hati yang lembut? Maka kemudian dia tanya kepada ulama lain, bagaimana cara hati menjadi lembut? Semua ulama yang ditanya jawabannya sama, bi zikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mengatakan, saya tadi baru dari Abu Abdullah, dari Imam Ahmad. Saya tanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya apa? Mereka penasaran karena mereka tahu bagaimana Imam Ahmad, jalalatuhu, agungnya Imam Ahmad, karismaktinya Imam, ilmunya. Sehingga mereka kepo pengin tahu Imam Ahmad jawabnya apa ketika ditanya, bagaimana cara hati bisa lembut? Kata Imam Ahmad, bi aklil halal, dengan makan yang halal. Subhanallah. Maka mereka mengatakan, qad ata bi jauhar, sungguh dia telah mendatangkan intisari. Benar, ternyata makan halal salah satu dari kebahagiaan. Kenapa makan halal? Menjadikan hati bersih. Di antara dalil akan hal ini ditinjau dari sisi dalil, kemudian di sini dari praktek kita bahas. Di antara dalil akan hal ini Rasulullah bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'rifuna katsir minan nas." Ya. Kemudian setelah itu Nabi di akhir hadis mengatakan, ya, ala inna fil jasadi mudghah, ya, kata Nabi SAW, wa bainahuma umurun mustabihat, la ya'rifuna katsir minan nas, ya. Kemudian di akhir kata hadis, kata Nabi SAW, ketahuilah dalam hati ada segumpal daging. Idza salawat salat jasadu kullu. Kalau baik maka baik pula yang seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk maka buruk yang lain. Ala wahiyal qalb, ketahuilah adalah hati. Rasulullah buka hadis Nu'man bin Bashir dengan mengatakan halal jelas, haram jelas, di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Ya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dini wa ardhi. Siapa yang meninggalkan syubhat, menjauhkan syubhat, maka dia telah membersihkan harga dirinya dan agamanya, menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam syubhat lama-lama terjerumus dalam haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala kambing yang menggembalakan kambing di sekitar areal yang terlarang. Ala likulli malakin hima ala himallahi maharimuhu. Ketahuilah setiap raja punya daerah terlarang, ketahuilah daerah terlarangnya Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Yaitu berusaha makan jangan yang syubhat, berusaha yang halal-halal saja. Setelah itu baru Nabi sebutkan
Tentang hati, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau baik maka baik pula yang lain, kalau buruk maka buruk pula yang lain. Kata para ulama, setelah Nabi menyebutkan halal haram, kemudian hati menunjukkan makanan punya pengaruh terhadap kondisi apa? Hati. Punya pengaruh tentang lembutnya hati atau kerasnya hati, bahagianya hati atau sesara hati dengan makanan yang halal. Tapi ini secara dalil, secara praktik benar. Orang makan halal dia tidak banyak pikiran. Selesai, tapi kalau dia haram, dia pasti gelisah. Aduh, tadi saya tipu dia, saya bohongin dia. Saya bilang mangga manis, ternyata mangga apa? Asam. Manis, manis, manis, manis. Beli ternyata asam. Enggak mau, ya sudah. Kamu nipu saya. Ya nipu. Ya, ya enggak. Kamu baru ketipu 1 kilo, saya 1 bakul ketipu. Jadi coba orang kalau korupsi gelisah atau tidak? Gelisah. Gelisah. Apalagi kalau ada berita-berita koruptor ditangkap, koruptor ditangkap, gelisah, hidup gelisah. Punya uang banyak, dia sembunyikan sana, sembunyikan sini. Mau beli macam-macam, takut ketahuan. Akhirnya pakai nama keluarganya, pakai nama siapa, pakai nama siapa, pakai nama siapa. Mau beli mahal-mahal, dia gemes, duit dia banyak. Mau beli, takut ketangkap KPK, terdeteksi. Sehingga dia gemes, punya duit banyak tapi nggak bisa beli. Gemes atau tidak? Gemes. Tapi yang makan halal, santai. Dia mau apa, santai. Dia nggak ada pikiran gitu-gitu. Tidak ada kegelisah. Manusia kalau nipu orang, meskipun dia kejam, dia pasti ada signal, kamu enggak benar, kamu enggak. Sehingga dia hidup dalam apa? Kegelisahan. Maka benar kata Imam Ahmad, kalau ingin bahagia makan apa? Halal. Kalau ingin sengsara makan haram. Zolim orang, nipu orang, bohongin orang. Jual perkara yang haram. Maka hati akan menjadi keras, kalau sudah keras tidak akan bahagia. Maka ini tafsiran yang menakjubkan dari Imam Ahmad ketika ditanya, bagaimana cara hati menjadi lembut? Bi akil halal. Dengan makan yang halal. Orang kalau sudah masuk dalam praktik yang terlarang, gelisah atau tidak? Gelisah. Takut ketahuan, takut ketahuan. Sekarang belum ketahuan. Sewa pengacara, bayar sana, bayar sini. Sibuk sendiri. Uang banyak tapi apa? Gelisah. Nyogok sana, nyogok sini supaya aman. Yang tidak begitu, santai aja. Santai. Mau dia mau mewah-mewah. Bahagia bukan di kemewahan. Bahagia adalah di hati seorang dan hati seorang di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari sini kita tahu bahwasanya siapa yang dekat sama Allah, dia akan bahagia. Siapa yang jauh dari Allah, maka dia akan sengsara. Maka korelasi maksiat dengan kebahagiaan sangat jelas. Anda semakin maksiat, semakin tidak bahagia. Sekarang saya akan sebutkan satu persatu secara praktek nyata bagaimana orang yang bermaksiat itu sengsara. Meskipun kelihatannya dia bahagia. Meskipun banyak orang ingin hidup seperti dia, padahal dia sendiri apa sengsara. Contoh misalnya, maksiat sederhana. Orang menundukkan pandangan bahagia, mengumbar pandangan sengsara. Allah berfirman, "Kullil mu'mina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang beriman, tundukkan pandangan mereka. Katakan kepada wanita mukminah, "Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna." Katakan kepada wanita, tundukkan pandangan mereka. Kenapa? Mereka bahagia. "Dzalika azka lahum." Itu buat mereka lebih suci, hati mereka lebih bersih. Mereka salat lebih khusyuk, mereka baca Quran lebih khusyuk. Dan mereka bisa menikmati istrinya. Lihat istri lebih cantik, kenapa dia tundukkan pandangan? Lebih berhasrat kepada istri, lebih happy ketika bercanda sama istri. Benar, Allah bikin bahagia dalam ketaatan. Ini orang yang tundukkan pandangan, dia pasti bahagia sama istri. Apalagi istrinya tundukkan pandangan, dia juga tunduk pandangan. Klop, dua-duanya pasti bahagia. Istri rindu ketemu dia rindu ketemu istri, ngobrol ketua bahagia, ketika berhubungan intim juga mereka happy. Dua-dua tundukkan pandangan. Coba kalau dia umbar pandangan. Seorang berpandangan, tiap hari nonton film Korea. Lihat wanita udah cantik, lihat istrinya, wah donat gosong, udah nggak tertarik, udah nggak hasrat sama istrinya, sehingga berangan-angan, istrinya seperti orang apa? Korea. Sama wanita juga gitu, setiap hari nonton film Korea, lihat suaminya, pisang goreng, gosong, udah hancur. Lihat tadi dia ke Korea, harusnya suaminya putih jadi kelihatan hitam, karena yang dilihat adalah, ya begitu, sengsara sendiri. Ini sengsara, sehingga halal yang ada di depan matanya tidak bisa dia rasakan kenikmatannya. Benar ini. Antum lihat orang
sampai ada kelainan-kelainan seks di luar negeri. Kenapa? Mereka maksiat sehingga mereka tidak puas yang halal, sehingga mereka mencoba sampai dengan hewan, sampai aneh-aneh, sampai memukul, menyiksa. Kelainan jiwa. Kenapa? Karena maksiat. Tapi kalau orang tundukkan pandangan, jalankan perintah Allah, Allah yang lebih tahu tentang maslahat kita. Allah tahu di mana kebahagiaan kita. Orang menyangka dengan maksiat dia akan bisa berfantasi dalam kelezatan, justru tidak bahagia, justru semakin sengsara. Sehingga akhirnya dia punya kelainan seks yang aneh-aneh, dia tidak bisa bahagia dengan seks yang biasa. Dan ini banyak terjadi. Sampai saya dengar ada penyakit di sebagian negara, orang sudah tidak mau seks lagi karena sudah hilang. Tidak tahu benar atau tidak. Aneh tapi nyata. Ini contoh sederhana. Ini satu kesengsaraan yang dirasakan. Kesengsaraan berikutnya ketika dia melihat yang haram. Dia kepingin tapi tidak bisa dia rasakan. Itu kan menderita tidak? Kalau kita lihat es krim bisa kita beli enggak? Es krim bisa enggak? Es krim. Bisa tinggal beli kita makan. Ngiler, beli, makan. Lihat tuna bakar, beli, makan. Tapi kalau lihat cewek, lihat doang. Ngiler, sampai habis air liur, tidak bisa cium tuh cewek. Enggak bisa. Itu kesengsaraan. Sengsara. Maka orang yang tundukkan pandangan, dia bahagia dalam rumah tangganya. Siapa yang bermaksiat, Allah cabut kelezatan, Allah berikan kesengsaraan. Dia merasa dia bahagia, dia tidak bahagia. Dia sengsara. Ini contoh. Contoh bahwasanya satu maksiat mendatangkan, merusak kebahagiaan seorang. Saya punya kawan, cerita dokter didatangi oleh beberapa orang yang suka jajan di luar, suka zina. Sudah ketemu istrinya, tidak bisa berhasrat sama sekali. Padahal istrinya cantik, padahal istrinya, tapi ya karena suka jajan, ya udah. Di rumah sengsara. Di rumah sengsara. Nanti kalau udah tua, istrinya juga, sudah. Dia sudah tidak bisa macam-macam, dia lebih sengsara lagi. Menghabisi masa tuanya dengan kesengsaraan. Tapi kalau dia bertakwa, tundukkan pandangan, dia happy terus sama istrinya meskipun sampai tua. Ini contoh. Allah cabut kelezatan, Allah ganti dengan kesengsaraan. Kesengsaraan. Dan demikianlah para pelaku maksiat mengalami hal tersebut. Tapi contoh lagi, antara bahagia dan sengsara, antara dermawan dan pelit. Antara dermawan dan pelit. Saya bacakan hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Matsalul munfiq wal bakhil," perumpamaan orang yang dermawan dengan yang pelit, "kamatsali rajulaini alaihima jubbatani atau dalam riwayat junnatani min ladun taraqihima ila sadihima." Perumpamaan orang pelit dan orang dermawan seperti dua orang lelaki yang memakai baju perang yang terbuat dari ring-ring. Dia pakai dari dada sampai ke perkuatin, sampai leher, selangkang, sampai dada. Itu baju dia pakai. Baju besi. Fa'amal munfiq fa'idha arada an yunfiqa ma'addat alaihi wa tasa'at hatta tabluga qadamaihi wa ta'fuwa atharahu. Adapun munfiq, kalau dia berinfak, maka semakin lebar ini baju, semakin lebar, semakin lapang, sampai akhirnya menutup tubuhnya, sampai menutup bekas kakinya. Dia lapang. Wa amal bakhilu, adapun orang pelit, fa idza arada an yunfik ahdatha kullu halaqatin akhadhat kullu halaqatin mawdi'aha. Ketika dia ingin berinfak, dia merasa berat sehingga setiap ring semakin padat, kencang, semakin kencang. Wa lazimat fa huwa yuridu an yuwassi'aha wa la tattasi'. Maka semakin padat, semakin kencang, dia ingin melonggarkan, tidak bisa longgar. Maka para ulama menyebutkan tafsir hadis ini diantaranya. Orang yang berinfak, dia pasti bahagia. Dadanya semakin lapang, mudah bernapas. Kemudian Allah akan melindunginya. Ibarat tadi baju perang yang menutupi segala bagian tubuhnya sehingga tidak bisa terkena oleh anak panah atau pedang musuh. Orang yang pelit, dadanya semakin sempit. Dan dia tidak terlindungi. Dadanya semakin apa? Sempit. Dan ini benar dalam hidup sehari-hari. Kalau orang dermawan, hatinya tenteram, dia bahagia. Karena ketika dia bagikan kebahagiaan kepada orang, Allah akan bikin dia apa? Bahagia. Dan ini sudah, coba antum lihat, antum kan punya banyak teman. Coba antum lihat teman antum yang pelit sama yang dermawan. Antum bandingkan. Yang pelit biasanya cemburu, suka marah, emosi. Yang dermawan, riang gembira.
Benar enggak? Coba renungkan sekarang teman antum yang sangat dermawan. Ada enggak coba? Atau enggak ada? Terus antum bandingkan teman antum yang pelit. Antum tahu dia pelit. Hidupnya susah. Cepat emosi. Cepat marah-marah. Ada sedikit hilang dia ngamuk. Anaknya kacamatanya rusak dia ngamuk. Kamu itu kacamata. Anaknya dihabisin. Istrinya tabrakan dia tanya. Kemudian istrinya gimana mobilnya? Bukan istrinya ditanya aman atau tidak. Mobilnya gimana? Subhanallah. Pelit. Pelit. Sengsara. Ada sedikit barang pecah. Ngamuk. Kalau orang yang bisa dermawan biasa. Dia biasa kehilangan uang untuk kebaikan. Ini qadarullah aman. Dia tenang-tenang hati. Antum lihat aja. Coba ingat. Ada satu tukang pelit. Satu apa? Tukang dermawan. Pasti hidupnya beda. Satu Allah kasih bahagia. Tenang. Gembira. Cerita. Tawaktiwi. Yang satu cemberut. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit emosi. Dan itu benar. Ada seperti itu. Semakin dia pelit, dia semakin apa? Sengsara. Dia sengsara. Su'udzon. Ini istri mau ambil uang saya, ini anak mau ambil uang saya, ini minta-minta duit mau habis uang saya. Sehidup sengsara karena dia apa? Pelit. Dia tahan uangnya, tahan uangnya, tahan uangnya. Makanya pelitnya membuat dia sengsara. Dia merasa bahagia padahal dia sengsara. Menahan harta semakin sengsara. Makanya perumpamaan terindah bagi orang pelit adalah dia adalah penjaga berangkas harta yang paling amanah. Itu orang pelit. Dia jaga sampai dia mati. Ada mau ambil, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh sampai mati. Itulah, kau memang penjaga berangkas hartamu yang paling apa? Amanah. Enggak sealong pun, seorang pun bisa mengambil hartamu. Sampai kamu mati, diserahkan kepada yang lain. Orang dermawan enggak demikian. Silakan bagi, bagi, bagi. Hidup bahagia. Yang bilang Nabi SAW. Maka, ketika para ulama menyebutkan di antara istimbat yang menakjubkan ketika para ulama menyebutkan tentang hadis la taqdab. Rasulullah mengatakan la taqdab, jangan kau marah. Ketika seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aus ini, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah SAW, la taqdab, jangan kau marah. Faradada mirar, dia minta ulang lagi, wasiat lagi ya Rasulullah. Rasulullah jawaban yang sama, la taqdab, jangan kau marah, jangan kau marah. Ketika para ulama membahas tentang la taqdab, jangan kau marah, bukan berarti menghilangkan sifat marah, karena sifat marah tidak bakalan hilang. Benar atau tidak? Itu potensi yang ada pada manusia. Manusia pasti marah. Rasulullah juga marah kadang-kadang. Jadi bukan maksudnya hilangkanlah sifat marah, bukan. Tetapi mereka menafsirkan yaitu berakhlak mulia dan tinggalkanlah akhlak-akhlak buruk. Kenapa akhlak buruk itu? Sebab suka orang marah, marah-marah. Di antara yang buat orang suka marah-marah, pelit. Makanya ibu-ibu kalau lihat suami suka marah-marah, biasanya pelit. Kecuali ada sebab yang lain. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit marah. Ada keluarga datang, kenapa datang terus? Takut berasnya habis, pelit. Ini kok bertamu sampai 3 minggu? Ini ngapain? Bukan apa-apa. Ternyata apa? Pelit. Maka ini contoh bahwasanya ketaatan mendatangkan kebahagiaan, maksiat mendatangkan kesengsaraan. Baik. Contoh lagi sederhana. Kita bicara dengan ranah besar tentang wanita. Wanita yang bahagia bagaimana? Wanita yang bahagia menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang di rumah, baca Quran. Yang Allah nasihatkan kepada istri-istri Nabi. Dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'in ittaqaitun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita yang biasa. Kalau kalian bertakwa kepada Allah. Fala takhdha'na bil qaul. Maka jangan kalian mendayu-dayu ketika berbicara. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Khawatir orang yang punya hati cenderung kepada kalian. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Qulna qawlan ma'rufa. Ucapkanlah kata-kata yang wajar. Wa qurna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Maka tinggallah kalian di rumah. Jangan kalian suka keluar. Memamerkan kecantikan seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Wa aqimna salata wa atina zakata. Dirikanlah salat, bayarkan zakat. Wa atina Allah wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijis ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini semua syariat buat apa? Untuk agar Allah membersihkan kalian dari najis-najis dan Allah bersihkan kalian dengan kebersihan yang terbaik. Dengan sungguh-sungguh bersih.
Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati la wal hikmah. Dan ingatlah atau sebutlah tentang apa yang dibacakan di rumah kalian berupa Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah Maha lembut dan Maha mengetahui. Sebab lama ketika menafsirkan, kenapa Allah tutup setelah Allah jangan begini, jangan begini, lakukanlah, jangan begini, lakukanlah. Allah tutup innallaha kana latifan khabira, sungguhnya Allah Maha lembut. Yaitu Allah, perintah-perintah ini yang kelihatannya sulit, larangan-larangan yang kelihatannya menyempitkan, ternyata itu cara Allah untuk mendatangkan kebaikan, kebahagiaan bagi kalian. Karena Allah menggiring kebahagiaan dengan cara yang lembut yang kalian tidak sadari. Seakan-akan dilarang-larang justru itu sebab kebahagiaan. Saya bilang wanita mau bahagia, jangan sering keluar rumah. Jadikan rumah hobi di rumah. Wanita ingin bahagia, jangan suka mendayu-dayu sama laki-laki lain. Bikin hati dia sakit, bikin hati orang juga sakit. Sehingga dia tidak lagi cinta sama suaminya. Sehingga dia sengsara ketika dia membagi-bagi hatinya. Dia enjoy ngobrol sama orang, tidak enjoy ngobrol sama suami. Ingin bahagia, jangan telepon laki-laki lain sampai setengah jam, seperempat jam ketawa ketiwi. Kok bisa begitu? Sama suami tidak betah ngobrol, sama suami orang ngobrol. Bapak-bapak juga, sama istri orang betah, sama istri sendiri tidak betah. Jangan. Kalau dia begitu, dia tidak bahagia. Waqarna fi buyutikunna, tetap di rumah kalian, jangan sing keluar. Jangan tabarruj, pamer sana, pamer sini, sedikit-sedikit pakai makeup. Hey guys, Twitter, macam-macam, pamer-pamer. Gua lagi di pasar nih, gue. Gue lagi beli makeup baru nih. Joget sana, joget sini. Itu wanita sengsara. Di rumah tidak baca Quran, di rumah tidak dengar hadis, wanita sengsara. Sederhananya begini. Antum lihat, ada dua wanita. Satu di rumah, nurut sama suami, baca Quran, sholat. Diomelin suami, dia sabar. Dia bilang, ya mas, inje, dalem. Ini wanita satu. Kadang-kadang dia nangis, kadang-kadang. Kalau suaminya soleh, dia pasti bahagia. Kadang-kadang dia dizolimi pun dia masih bahagia. Apalagi suaminya soleh. Dia nurut. Yang dia nantikan, kapan suamiku pulang? Saya mau sambut. Kapan ngobrol sama suami? Mas, mau masak apa hari ini? Emang ada apa? Ya cuma beras doang, mas. Ya udah, nasi goreng ya. Iya, nasi goreng. Pakai telur enggak? Telurnya enggak ada, mas. Ya udah, nasi goreng orang gila. Saya, itu wanita bahagia. Yang satu lihat ya, yang satu. Keren, tas branded. Tas branded. Rumah, kalau ngomong sama suami, angkat suara. Ya mas, kamu mas, dulu. Saya mau kesini, ada janji sama teman di mall ini. Plaza, mall, plaza. Pokoknya jam sekian sini, jam sekian ada meeting, ada rapat. Aduh. Bentak-bentak suami. Emang dia bahagia? Tidak bahagia. Kelihatannya keren, sosialita. Ini wanita sengsara, kasihan. Makanya dia cari kebahagiaan kesana kemari. Dia tidak bahagia. Tidak bahagia. Sengsara dia, suaminya sengsara gara-gara dia, anak-anaknya pun sengsara gara-gara dia, karena sibuk ngurus anak, anaknya butuh kedekatan. Kesengsaraan dia menular kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Ini wanita enggak bahagia. Wanita kodratnya butuh pelindung. Ketika dia keras meninggi di atas suaminya, membentak suaminya, dia tidak menemukan sosok yang bisa mengayominya. Di situ saat itu dia ada kehilangan sesuatu sehingga dia tidak sengsara. Sehingga dia sengsara. Tapi kalau dia menjalankan kodratnya sebagai wanita, tunduk sama suami, taat kepada suami, di situ dia menemukan ada pelindung, di situ dia bahagia. Maka aturan Allah yang bikin bahagia, dilanggar bikin sengsara. Ini nyata, bukan main-main. Kalau ada wanita bangga di luar, oh suami saya takut sama saya. Coba nih. Assalamualaikum mas, iya. Itu suaminya pasti sengsara, dan dia juga sengsara. Itu pasti suaminya sengsara tidak? Benar gak bapak-bapak? Itu suaminya pasti sengsara. Dan dia juga sengsara karena dia menjadi sosok wanita memerankan sebagai lelaki. Itu sengsara keluar dari fitrah. Mau bahagia dia perankan dirinya sebagai wanita. Yang butuh pada perhatian lelaki, butuh kepada lelaki, taat kepada lelaki. Baru itu wanita bahagia. Meskipun tidak dikenal, meskipun tidak sosialita, meskipun tidak bermedsos. Justru disitulah kebahagiaannya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati. Tidak keluar rumah, di rumah baca Quran, baca hadis. Itu bahagia. Orang sok-sok bahagia jalan sana kemari, dia di rumah. Yang dengan sedikit dia sudah senang, Allah berikan kona'ah, dia bahagia. Benar atau tidak? Ini saya bukan mengada-ngada, ini real. Saya tanya sama antum, benar atau tidak? Apa yang sampaikan? Antum yang bagian bahagia atau bagian sengsara? Antum kan punya istri.
Antum bagian bahagia itu bagian sana. Kalau istri antum model yang pertama tadi yang saya bilang di rumah, itu antum bahagia. Ya, maksudnya suka loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Temu teman-teman rapat jalan-jalan salon sana, salon sini pamer. Ah, itu antum sengsara berarti. Dan dia juga sengsara. Ini contoh. Bahwasanya taat kepada Allah bikin bahagia, jauh dari perintah Allah bikin apa sang? Sengsara. Makanya kalau istri sudah mulai duniawi, nasihati. Bukan saya ngelarang kau duniawi, saya takut kau sengsara. Sengsara. Kalau sudah istri terjebak dalam suatu pola hidup tentang suatu yang branded, semua harus branded, branded, branded, suaminya jadi bandit lama-lama. Sengsara. Coba antum belikan suatu, sayang ini ada baju harganya 700 real. Sayang mau? Jangan bi kemahalan, jangan bi, nggak usah bi. Wah ini, kita bahagia ada istri kayak gitu. Tapi kalau kurang bagus bi, ada yang merek terbagus bi, 1000 real. Aduh ini, sudah ditawarin 700 real, minta 1000 real. Kita yang menderita. Istri kita tidak kona'ah, dia juga menderita. Ketemu teman mau pamer, saya mau beli baju 1000 real. Ketemu teman lagi pengin pamer, saya pengin beli, aduh. Jadi taat kepada Allah bikin bahagia, jauh dari perintah Allah bikin apa sengsara. Ini real. Contoh lagi misalnya, kalau kita bermaksiat, kita menjadi candu. Candu itu kesengsaraan. Dia candu, misalnya candu khamar, candu nonton film misalnya, candu merokok, ya ringan ya, lebih parah lebih banyak. Candu zina, candu banyak, bikin dia candu. Akhirnya dia sengsara. Sampai kalau apa orang kalau narkoba itu kalau enggak dikasih narkoba jadi apa sih? Sakau. Sengsara. Harus kasih narkoba. Menderita. Apalagi orang candu rokok mau naik pesawat, oh dia sudah menderita. Saya pernah ketemu orang sebelum masuk rokok itu kenapa? Sebentar lagi masuk pesawat 9 jam saya enggak bisa naik, enggak bisa isap rokok, kasihan kecanduan. Orang candu tuh enggak enak, sengsara. Gelis hatinya, berdebar-debar pingin. Ketika dia melakukan, tidak ada kepuasan yang dia rasakan. Selalu begitu terus bertahun-tahun candu, sengsara, kasihan. Sehingga ketika dia melakukan, misalnya minum khamar, bukan karena kelezatan, tapi untuk menghilangkan rasa sakit yang dia rasakan. Seperti orang narkoba, bukan ingin merasakan kelezatan, tapi menghilangkan sakau yang dia rasakan. Sampai tahapan seperti itu. Saya minum khamar ini bukan karena kelezatan, tapi karena untuk menghilangkan candu yang sedang menyerang saya. Sehingga dia sengsara dengan kecanduan tersebut. Benar atau tidak? Benar. Kalau orang tidak bermaksiat, tidak kecanduan, maka dia tenteram. Tapi di antara dosa misalnya mendatangkan kesengsaraan, seperti hasad, dosa hasad. Hasad dosa, bikin orang sengsara. Lihat orang lain senang, dia gelisah. Apa hubungannya, kenapa dia senang, kenapa kau yang gelisah? Dia beli temannya baru beli mobil baru. Kenapa dia beli mobil baru loh? Kenapa? Kenapa kau marah dia beli mobil baru? Apa urusanmu denganmu? Ya sudah. Hasad. Dia temannya naik pangkat, dia marah. Kenapa dia naik pangkat? Dia temannya kawin lagi. Kenapa dia kawin? Aku belum tahu aja. Maksudnya kenapa orang melakukan dapat hal-hal terus kau sengsara. Orang hasad sengsara. Benar-benar sengsara. Apapun yang dia miliki tidak membuat dia bahagia. Karena dia selalu melihat ke atas. Sehingga dia hasad. Dia sengsara. Maka hasad itu bikin sengsara. Karena dia maksiat. Di antara juga yang sangat penting, di antara ketenangan jiwa. Ketika seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum misalnya, ya kita semua tidak ada yang hebat seperti para nabi, seperti para ulama, tapi kita berusaha dekatlah kepada Allah sebisa kita. Sederhana antum bangun subuh, sebelum subuh bangun setengah jam salat witir. 5 rakaat aja, 3, 2 kemudian 3. 5 rakaat, enggak usah banyak-banyak. Terus antum beristighfar sebelum azan, habis azan antum kemudian pergi ke masjid. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, baca Quran sedikit atau antum berdoa. Habis sholat berjamaah, antum duduk sebentar, antum zikir pagi petang, zikir pagi.
Saya tonton pulang. Kalau pulang sempat baca Quran sebentar. Kalau enggak, mulai sibuk olahraga apa kayak. Nanti zikir pagi sudah selesai. Silakan lanjutkan kehidupan kesibukan dunia. Temu istri, senyum, bangunkan istri, bangun anak-anak, ayo sholat. Itu bahagia sekali gitu. Eh, sayang bangun. Anak-anak, ayo bangun. Antum kerja siang, zuhur, antum sholat. Nanti waktu petang, antum zikir petang. Seminggu sekali antum ikut pengajian. Atau dua kali seminggu, tidak harus tiap hari. Itu tiap hari bagus. Kalau enggak, seminggu sekali ikut pengajian. Serius, nulis, tanya. Ya. Itu antum bahagia. Antum merasa dekat dengan Allah. Kalau ada apa-apa, antum tenang. Antum husnudzon. Ini cobaan. Mengurangi dosa-dosaku, mengangkat derajatku. Kenapa antum bisa husnudzon sama Allah? Karena antum dekat dengan Allah. Sehingga apapun yang terjadi, antum tenang. Itu paling penting. Karena dunia ini banyak sekali ujian. Kita hidup memang untuk diuji. Tapi kalau antum dekat dengan Allah, senantiasa tenang. Karena antum bisa husnudzon sama Allah. Karena hubungan antum dengan Allah baik-baik saja. Tapi ketika antum atau kita ternyata hubungan tidak baik-baik. Nonton film sampai malam, bangun kesiangan. Habis itu gibah sana, gibah sini. Nonton berita maki-maki orang. Ngelirik-ngelirik istri orang. Nonton yang tidak-tidak. Udah. Nggak baca Quran. Ada apa-apa, gelisah, sedih, stres, bingung. Kenapa? Hubungan antum dengan Tuhan tidak baik-baik. Mau husnudzon enggak bisa. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang suka bermaksiat susah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, susah. Bawaannya suudzon terus. Padahal suudzon adalah sifat-sifat orang musyrikin, sifat-sifat orang kafirin. Adh-dhanina billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yang senantiasa berprasangka buruk kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Dan ini sangat penting dalam kehidupan. Ketika kita dekat dengan Allah, apapun kita hadapi dengan tenang. Allah berikan ketenangan. Kita sungguh sama Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Caranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ujian tersebut berkepanjangan, tetap dia sabar. Saya heran dengan Nabi Yusuf alaihi salam diuji dengan ujian bertubi-tubi berganti-ganti dalam waktu yang lama. Setelah itu dia menyimpulkan kesimpulan hidup, dia mengatakan innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan sabar, fa inna Allah la yudhi ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan, tidak melupakan kebaikan orang berbuat ihsan. Selama belasan tahun dia diuji dan dia selalu bersabar dan bertakwa. Kok bisa? Karena hubungan dia dengan Allah hubungan baik. Kalau hubungan kita enggak baik, enggak bisa. Antum sore-sore sudah chatting istri orang, sudah kol-kolan sama cewek enggak benar. Gimana kemudian menghusnudzon sama Allah? Susah. Tadi malam baru tamatkan. Tamatkan apa? Tamatkan film box office 3 seri. Nah, susah. Gimana mau hati kita susah? Susah. Gimana? Bagaimana husnudzon? Tadi pagi saya transaksi riba. Susah. Susah. Zolimi orang, susah. Saya tadi pagi baru maki-maki anak buah dengan penuh kesombongan, dengan arogan menjatuhkan dia. Susah, hati sombong, susah. Mau husnudzon sama Allah, susah. Dari sinilah hilangnya ketenangan hidup kita. Padahal hidup ini pasti berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, beriman, bertakwa, kita akan hidup dengan apa? Nyaman dan tenteram. Taib, ini semua teori tinggal dipraktekkan ya. Teorinya gampang. Jadi kita bilang kaedah, bahwasanya hati ini diciptakan dengan fitrah. Sebagaimana fisik kita harus kasih makan dan minum agar bisa hidup. Kalau tidak dikasih makan dan dikasih minum akan sakit dan lama mati. Demikian juga hati. Hati kalau tidak disiramin dengan siraman rohani, zikir kepada Allah, baca Quran, takwa, maka dia akan mati. Kalau sudah mati, sudah kaku, sudah keras, hilanglah kebahagiaan, kebahagiaan kita. Hilanglah kebahagiaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bertakwa, menjauhkan diri bermaksiat. Kalau kita bermaksiat, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.

0: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu
6: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an,

0: Agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Doa طرد الشيطان ووساوسه.
3: Doa mengusir setan dan waswas karenanya.
2: Al-isti'adzah billah min al-adhan al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
3: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya. Mengumandangkan azan atau berzikir dan membaca Al-Qur'an.
2: Ad-du'a liman sana'a ilayka ma'rufa.
3: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
2: Taqul jazakallahu khaira.
3: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Talangkong mitra muslim tapangki boleh sarang kauleh juga narasumber Ustaz Dr. Nades Haji Amin Rajab. Sika dima berdi hadir dekat ruang dengar pancenengan dalam kesempatan saat semakin berdi muntut topik bahasan Eki Kadito masih mengenai tentang adab. Sika dima saat semakin nikah adab kepada sesama muslim. Sebelumnya ten kulen rosaki sarang narasumber atanya adimin katipun apa kabar Ustaz?
6: Alhamdulillah.
5: Engki. Munabi Sika Dito sekelangkong Ustaz. Bede pertanyaan Kadito Ustaz separlo bahas engki Kadito adab kepada sesama muslim. Apa napa mak dan kula ajunan setejeh nikah harus beradab kepada sesama muslim Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa qala ta'ala fil qur'anil azim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Para pemirsa sepada mulja, alhamdulillah. Ya remangken neka kita akan membahas adab-adab sesama muslim. De remaa tepe orang muslim ka orang muslim selain.
5: Engke start engke.
6: Ana pemae perintah bi Allah qaduna orang muslim neka memperhatikan adabnya terhadap saudaranya.
5: Engke.
6: Artena saudara muslim neka di hak kepada kita.
5: Sekak dinto start engke.
6: Sebelum kita berbicara hakna ni, hak ini, hak neka Allah Subhanahu wa taala nika mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi jelas ayat. orang-orang yang orang-orang Muslim itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin kasa seteretan. Seteretan di dalam agama.
7: Agama engke.
6: Fa aslihu baina akhawaikum. Oleh karenana
7: engke
6: damaikan di antara kedua saudaranya. Oleh kenika mon beda kerekingan nika ko tu ne efek setong polen asala setong
7: engke
6: asala mon pon ebri pemahaman pon nerima
7: engke
6: pas Allah berfirman wattaqullah pas ko tu na takko
7: ka Allah engke
6: papa cung kapi muslim segala takor papa cung paing ka Allah pas pasemak ka Allah ngeding suaran adzan pas tuling ala udu pas sombe jo. Ah nika dibudi bi Allah nika diluluhkan hatinya. Mangkan Allah berfirman ng akhir ayat surat Al-Hujurat nika la'allakum turhamun. Supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di rahmat dari Allah nika sebekal tetia kekuatan untuk mempersatukan Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yuslimuhu. Seorang Muslim teretana Muslim selain. Tak oleh mendolimi, pas tak oleh membia atau tak oleh adina. Teretana seakan berbuat dolim. Mendolimi teriatan ini kata oleh. Mon beda teriatan ini kamu berbuat dolim, kau tu itu tolongi. Dari mama itu tolongi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika memberi peringatan ketika tanya akibi sahabat. Dari mama ya Rasulullah mon beda teriatan bulan nika mendolimi, mak suruh tolongi. Kita tolongi. Anapa mak tergerak ke bedolim ke teriatan? Napa sih menyebabkan tibin kasa sedih? Pola mi utang pian tak majer, kutu bajer utang. Kan esak pun. Pola mi kengcek miskin, saya kahkan saya itu urus hubung. Pasam pian menyaman tibi. Kita kapan tadi hubungan keluarga, keng pun saudara sesama Muslim kan kau tu.
7: Kau tu nah,
6: memikirkan.
7: Nah, diperhatikan.
6: Diperhatikan. Tetapi mun buat gelagat pun nak kebetulan Muslim kempian tolongi. Dalam cara na. Nyami beras 2 kilo.
7: Tolong ngatasi maksud tangki.
6: Tanya akin.
7: Engki.
6: Napa mbian saya kebaya sesam mungkin pola bulu mek bisa nolongi. Muncat bisa mbian alhamdulillah bulu pona leng-leng ni kan. Nyere kekembangan odi ni ke kengki cek repot.
7: Cek repot tak nemu.
6: Tak nemu. Keng mon mbian bisa bantu. Esak
7: ni. Esak insyaallah insyaallah. Maka saya pelengen esak.
6: Neka termasuk hal yang perlu diperhatikan. Neka atep ni kan.
7: Engki.
6: Beni pas bodo tre tenangan serengen pas. Pasti rasa ni mana?
7: Rasa nengke. Jadi mosok lagi monegeding.
6: Mon pas asrengen pas muncak. Jadi bun cek anu malas bun tando alaku. Pas tak sabur boleh. Datang di tak sabur. Jangan pegel.
7: Engke.
6: Tapi mon pas saya tanya ki. Nah pas orang kunci bisa bantu umbian. Cek umbian rasa ni kama banyak kesempatan. Ki bulu kurang kegiatan. Jadi cek tak di kegiatan.
7: Engke.
6: Dari umbian monorok bulu makin ke pasar. Bule beda acara ni kan. Bule muncet ambian rido ngiring bule. Pas seneng kan ki. Cemper pikiran. Ini termasuk yang dimiliki oleh setiap Muslim terhadap Muslim yang lainnya, karena asalnya bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum nika pertanda nika. Pertanda jika sokapin ada yang Muslim nika mesti tak akur, beda tak akur. Setong saat mesti tak akur. Namun beton tak akur. Pas Allah berfirman fa aslihu baina akhawaikum. Pas persaudarakanlah di antara saudaramu yang sedang berselisih itu. Di dalam hadis yang lain riwayat Muslim dan juga riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud serta Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah nika terus menerus menolong seorang hamba, cak sakinga hamba gelak kenika terus nolong teretana. Tetimun bodo orang nika nolong teretana terus. Nika sebekal nolong tibin baki atau benang tunya nika. Kulaku mandi kesulitan Allah.
7: Allah engke laras laras.
6: Anapa ki? Pola nasi etolong nika hamba na Allah.
7: Laras engke.
6: Saya tolong hamba na Allah. Pas Allah ni kan di sifat asma yang bagus.
7: Okay,
6: maha okay. mendengar,
7: okay.
6: maha melihat, maha mengetahui.
7: Okay.
6: Pasti Allah ini kan memperhatikan hambanya yang bersungguh-sungguh memperhatikan keperluan saudaranya.
7: Okay, okay.
6: Jadi Allah dikit saya nolong.
7: Okay, kita asal kebetir.
6: Tak cukup kebetir pun.
7: Luar biasa. Okay.
6: Pas dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semua, idza da'al muslimu li akhihi bidahril ghaib qala al malak amin walaka bimithlihi. Cek saking ada seorang muslim nikah atua ya mendoakan saudaranya okay. dari jauh nah
7: okay.
6: atu aki tretana keng dari jauh nah
7: okay.
6: kasak malaikat pas ngucap amin malaikat sing ngabulak
7: sing amin ning
6: ki kan sobung ning aminin mun di jauh nah
7: okay.
6: ki mbah manem biana jeulenan
7: okay.
6: pas tengah jalan kasak engak ke tretana pas itu aku, ya Allah, teriparin yang gampang, teritan okay. bulan asa, bulan nikah okay. pun dalam perjalanan, bulan ngeding makin nikah, lah aku tak ngeni. Okay.
7: Berpan kesusahan.
6: Okay. Paring aku, ya Allah, kecemburuan.
7: Okay.
6: Beri kekempangan, teritan bulan asa, ya Allah.
7: Okay.
6: Nikah malaikat, yang ngiringin nampian dalam perjalanan nikah.
7: Allah.
6: Pas macam amin. Nikah. Amin. Okay. Atena sampung.
7: Okay.
6: Atena. Teka pun buatan jauh, tapi Atena.
7: Atena sampung.
6: Okay. Allah nikah menghormati,
7: okay.
6: menyayangi hambanya saya senang ka hambanya saya lain.
7: Okay.
6: Sebab dalam hadis Nabi ini ka juga Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis. Sayangi, napa saya berdaya bumi terutama sesama muslim.
7: Sesama,
6: Deki mian sayangi bi saya berdaya langi. Nah, saya langi ini ka Rabbul Alamin, Allah Subhanahu
7: wa Ta'ala.
6: Ini kasi paling penting.
7: Oke, Ustaz.
6: Anapa umpama lagi pada pertanyaan?
7: Oke.
6: Anapa mak orang muslim nikah koduna memperhatikan saudaranya yang lain? Saling memberi penghormatan.
7: Oke.
6: Saling menyayangi.
7: Enke.
6: Saling memberikan adab yang baik. Nabi SAW bersabda, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza istaqa minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Perumpamaan orang mukmin ngasa.
7: Okay.
6: Dalam cinta bi kasih sayang pada bi setong beten.
7: Saka enteng. Okay.
6: Mun salah setong dari beten ni ke arah sakit.
7: Kita
6: kambian berak sakit gigi
7: mana?
6: Okay. Sebeten bisa
7: gerges. Sebeten ni ngerenyeng gak kepi.
6: Ngerenyeng kepi.
7: Okay.
6: Berak berak sakit sokong mana? Keng pas dupa kau bau gak sah.
7: Thank you, laras.
6: Nah, ini kah ibarat perumpamaan Nabi.
7: Thank you, laras. Thank you.
6: Maka seluruh anggota badan akan merasa demam dan susah tidur.
7: Okay.
6: Tetimun cereng setong bi selain ini kah asal dari beten.
7: Okay,
6: setong kan
7: ki.
6: Cepat dari Nabi Adam alaihissalam. Ki. Asal pada.
7: Okay.
6: Keng pon bi Allah ini kah kebaik keturun lah. Berkembang biak. Teti umpaman berdere tanah sakit ini kah mesti nah. Naro arasa
7: akhir. Naro arasa akhir. Okay.
6: Nika Nabi Muhammad SAW nika dengan indahnya memberi perumpamaan kepada umat manusia nika cek reng muslim nika padan setong gak bungkaan.
7: Okay.
6: Menikala impian ranjaan nika. Impian apa ngerasa? Bude seelang.
7: Okay, bude seelang. Tembeng.
6: Tembeng.
7: Okay. Jadi cawe cana orang nika umpama orang setretan dan sesama muslim nika tobi sekangan sekacir kudu norok sake kan sekain tu engke. Kau itu kenapa boy? Hal-hal yang mesti dilakukan supaya persaudaraan sesama Muslim nikah tetap terjaga, Ustaz. Engke.
6: Engke.
7: Kau itu kenapa, Ustaz?
6: Supaya tetap terjaga.
7: Engke.
6: Nikah banyak songkuna hal-hal yang perlu diperhatikan.
7: Sekali itu, Ustaz.
6: Banyak. Cuma nikah desar-desar lagi.
7: Engke.
6: Si pertama, mbah mana, mpian tada masalah. Mun kelak ni kan bolan
7: beda masalah. Engke.
6: Makin tada masalah mpian. Keng tetemu. Mun tetemu mpian tada masalah, nika kau tu nampian mengawali tetemun kasak dengan ucapan salam.
7: Engke.
6: Assalamualaikum.
7: Engke.
6: Pasti jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Engke. Engke.
6: Artinya apa? Nika pecet tetemu nika ngajak damai.
7: Ngajak damai. Engke.
6: Pas mpian dalam hadis

0: Saking embian kia, bodo orang nikah mochi embian bang mana. Pas embian mochi kia, alhamdulillah. Songkun jat kepi orang ni kendi kelebihan. Alhamdulillah, boleh pochi bi embian, bulan-bulan ni kelebihan.
1: Okay,
0: Kemuka kelebihan nikah, pas tetia manfaat.
1: Manfaat lah rasa.
0: Okay. Tapi, embian bulan ngabas, ni kelebihan selebih banyak bi bulan. Alhamdulillah. Embian teka pun tak sampai akut benang masjid. Keng embian, masya Allah. Ngatir nak kana elakur ni kan.
1: Oh.
0: Istiqomah.
1: Istiqomah.
0: Ah, ni kan menyenangkan kau.
1: Menyenangkan kau ras.
0: Kau tu nak beda beri kabar siapa? Mohon beda dari dan mochi. Asyukur ke Allah.
1: Okay, okay.
0: Pas pochi kita dari dan kasa.
1: Okay, okay.
0: Ah, ni kan nyaman orang kita karena Allah.
1: Okay, okay.
0: Ah, pas ni kan si pertama ni kan untuk menjaga persaudaraan sesama Muslim. Pas aja ke si kedua umpaman ki, kalau pun Maria beri salam, maka Nabi ni kan menjelaskan di dalam hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā." Tidaklah dua orang Islam bertemu lalu saling berjabat tangan kecuali Allah mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah.
1: Oke.
0: Okay. Sobung.
1: Sobung. Okay.
0: Reng dua dari reng muslim ni ketemu pas asalaman.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, pas asalaman nikah, apa manfaatnya? Manfaatnya nikah, Allah nikah pas ngampuni. Ngampuni okay. Kesalahan orang Muslim sedua gila.
1: Sekain tu. Okay.
0: Sebelum apa sah? Bap orang ini mau salaman, bap boleh jemput. Bulan orang ini kamu nurut tengki, nurut tak senang membawa mana. Ini kecita tetamu pun.
1: Oh,
0: muang-muang pun. Padahal muang-muang ini ke penyakit.
1: Penyakit, okay, okay.
0: Mbian teka tak bisa, dan mbian pun biasa muang-muang. Teka pun ntar ke antara make up ni ke benar eh.
1: Okay.
0: Tak kira bisa bersinar.
1: Okay, laras.
0: Cireng tak bisa perlu bedek ni.
1: Okay.
0: Rahmat dari Allah ni ka. Tak bisa itu tapi bedek.
1: Okay, okay.
0: Tak bisa. Tak bisa penli peni.
1: Okay.
0: Mun cuba pakun cuba.
1: Cuba. Okay.
0: Ah, tapi mun hati nak sak bersih. Pas ketemu.
1: Okay.
0: Pas yampun nabi Allah. Pas pikiran ni ka pas terbuka jempur. Okay. Kaya. Pas pandangan mata ni ka bersinar-sinar.
1: Okay, okay.
0: Pas pepe ka sak tersenyum. Bibir tersungging.
1: Engke, engke.
0: Ah, nika kau orang kasa, tadi sehat.
1: Tadi sehat, engke leras. Ada pengdung nyerodung meronos tak?
0: Pengdung nyerodung kasa kan sel-sel PP ni kan bisa kero ni. Kemang kan orang banyak si kecil tua ni kan.
1: Engke.
0: Walan deng nyerodung ni kan.
1: Sekente, engke.
0: Nika larang deng nyerodung ni kan. Walan nyiksa abon.
1: Engke.
0: Bom, biar mon orang nyerodung ni kan. Ngaku persiapan.
1: Engke leras.
0: Tapi mon orang tade masalah ki, langsung tersenyum masalaman. Tandi beban.
1: Tandi beban leras leras. Okay.
0: Tandi beban, tapi menempian nyerodeng dengan kasar, aku tu ngelak nafas kalau.
1: Okay.
0: Tak bisa langsung nyerodeng.
1: Nyerodeng
0: tak bisa.
1: Okay.
0: Aku tu ngelak nafas kalau. Pas atole kalau.
1: Okay.
0: Mari atole pas nak kaki tu oleh nika.
1: Okay. Abu Daud
0: pak. Abu Daud pak. Ah, nika larang.
1: Okay, leras start. Okay. Aduh, okay.
0: Ah, pas berikutnya yang juga mendasar untuk menjaga persaudaraan Muslim.
1: Okay.
0: Kan berdebat setong saat abe nika dalam perjumpaan bahaman ki pernah cerita segus bagus pas saling memuji saling memberi kabar gembira saling mendoakan saling menolong bahaman ini kan pecet perintah dalam Islam nika padan perintah orang sombajeng kan iki
1: laras laras
0: nah saya kaping dua kasa deng kadeng nika sesama Muslim nika beda saya hasiman akcim kan senika ah nika kau tuna si acim gak sah pas ngocak alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Karena jan mohon mak aciman nika jantung nika ambu.
1: Ambu, okay, okay.
0: Pas kau pikiran nika pas nyemi jempur orang mohon aciman nika.
1: Okay.
0: Nika pas mochi kak Allah. Alhamdulillah. Pas orang yang singgah di ngaki kila tereng-terengatan apa
1: wala nak.
0: Nika pas atu aki.
1: Okay.
0: Yarhamakallah.
1: Laras, laras.
0: Kemu kembian irahmat tibia.
1: Okay.
0: Pas ya bersihin kila tanpa ni tuwai.
1: Okay, okay.
0: Pas ajawab boleh. Yahdikumullah. Wayusleh. Balak kemuka Allah Subhanahu wa taala nika abri apa tunjuk kesambian
1: okay,
0: pas okay. Mapekus urus nambian kepi
1: engke
0: okay, okay. Napa nyempatakin waktu aduai salat tereda
1: engke engke
0: nyempatak itu aduai tereda nika kan mun orang tong ngitungan kan rugi
1: rugi rugi rugi engke
0: engke
1: engke leres
0: boring ngak ciman ki ambu gelu
1: ki ambu ki ambu ki doa ki
0: doa tak gampang
1: engke engke
0: kutui latte
1: engke
0: nanti pas orang odin ni ke saling atua akin ni ke cemper, cemper kira. Okay. Pas Allah ni ke beri

0: kegampangan. Coba
1: Thank you.
0: mpian akjim pas adua, alhamdulillah. Sebab orang akjiman ini kadang menrenjek terun yoker tegerelong nika.
1: Janggolang, satu kerudung nyerodeng, nggak bisa kisinar. Mau tak tuli keluar teger. Iya pas saya kain tuh. Teger sini kak.
0: Banyak orang sedih mentati di akjiman. Mungkin kan.
1: Okay.
0: Banyak orang sedih, kadang makanya, joker boleh, okay. Kadang orang abentak, tak boleh abentak.
1: Tak boleh abentak.
0: Neng, geduk. Sini.
1: Makanya bila pun mari asiman, lor ke kapi rasanya.
0: Ah, nika, orang lor ke kasa. Okay. Pas orang si aciman, maca alhamdulillah.
1: Okay.
0: Pas orang si ngeding, atua aki, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu.
1: Okay.
0: Pas orang si ngeca alhamdulillah, kela siapa ni atua aki, bi dari tanah, atua aki kia.
1: Okay.
0: Yahdilakum. Yahdikum Allah wa yusleh balakum.
1: Okay.
0: Kemuka Allah beri apa tunjuk kembian, pas kemuka boleh Allah nika masampurna napa setiti pekerjaan ambian.
1: Leras.
0: Saya dua nika.
1: Sehakinya orang nika, insya Allah mi pada jemper mun saling poci sesaya. Rasana sudah di lempah pangkian, tak apa pangkian, saling poci. Insya Allah ngaras tadi ki. Barang yang jemper satu aja ngaras.
0: Mampar jemper satu aja. Rezeki
1: gampang. Gampang.
0: Pas jauh sahaja oleh rezeki si gampang pas barak.
1: Barokah yang
0: barokah. Orang yang pada senang pun. Engki. Pada nerima.
1: Engki.
0: Kan ki. Orang yang pada nerima barakah.
1: Engki laras.
0: Saya sehari ni kan benih benyan.
1: Barokah.
0: Barokah.
1: Engki.
0: Nikah. Begitu indahnya Islam nih.
1: Engki laras.
0: Dalam pergaulan sesama Muslim nih. Masya Allah luar biasa. Engki
1: luar biasa laras. Ustaz engki. Terus Ustaz, pon apa pun hak-hak dasar sesama Muslim kak dita Ustaz engki.
0: Kalau kasa kan hak saya paling sederhana.
1: Sederhana engki.
0: Dalam pertemuan. Nika pertemuan mesti datang setiap saat kan.
1: Engki laras.
0: Napa boleh pun alakku sekantor, bawa mana
1: pasti tabangkin.
0: Tabangkin. Tetemu sepasar, bawa mana. Atau udah pada ntaran ke Sabu. Nah, ini kamu tahu adab-adab ini kan? Nyeneng aki. Nah, pertanyaan gila. Hak-hak dasar sesama Muslim ini kan? Mun saya jelas aki bi Nabi Muhammad SAW. Kasa berdilema. Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak yang muslim terhadap muslim selain ini kan berdilema.
1: Berdilema, enki.
0: Napa hak pertama? Raddus salam. Abalus salam.
1: Enki.
0: Makin nika pun akhir zaman. Kadang orang yang beri salam tak jawab.
1: Tak jawab. Okay.
0: Sedih saya beri salam nika. Pas lemele saya beri salam pas. Mun tak kenal tak beri salam.
1: Okay.
0: Padahal ko tu orang yang beri salam nika kekapi orang Muslim.
1: Tak mele kenal.
0: Tak mele kenal tak berbunten. Kenyak banyak orang berak besar besun senika.
1: Okay.
0: Orang tak kenal pas terus saja loh.
1: Dur nyelot dur.
0: Pas orang apa? Sedih. Mari beri salam tak jawab.
1: Tak jawab.
0: Kau tu jawab.
1: Okay.
0: Kau tu jawab. Nikah adab sepertama.
1: Okay.
0: Orang nak mohon mana beri salam. Pas saya tanya gua laku nikah. Kak emak ambian. Tak kira boleh ntar ke pasar. Aku beri salam boleh jawab boleh. Boleh nikah terus kenal lebih ambian. Pas saya rasman. Kak emak ambian jombon. Pas saya libur kan
1: ki. Okay.
0: Nikah mohon tadi barakan nikah. Bisa tadi bisa
1: ni kan? Insya Allah.
0: Bisa tadi bisa. Beralak bola nambri salam kan ki? Padang kadang bisa hanya beri rezeki.
1: Saling hubungan. Napa?
0: Ternyata ni kan? Saya beri salam ni kan? Eksportir. Tukang impor burung. Ternyata saya nerima salam. Tak tahu saya tegang berak bisa kebayi burung kan ki? Aku boy melolokin tak terus saya jual ni kan bisa. Nah pas tadi persaudaraan ni kan pas barakah.
1: Engki laras.
0: Barakah pas kerja sama pas. Subhanallah. Nika cuma dari salam nika. Luar biasa. Mangkan nika termasuk hakul muslimi alal muslimi khamsun. Pertama, raddus salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid, menjenguk yang sakit. Jadi, mun bereng yang sakit nika
1: nyaput.
0: Nyaput.
1: Engke.
0: Esaput si sakit. Pas abri tua. Atua aki.
1: Engke.
0: Allahumma rabban nas athibil ba'sa. Isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rob pemelihara sakapi na manusia. Paisaka kita ditan bulan ini. Isfi. Paisaka kita berus, ya Allah. Pas mun becet pun berus, semoga tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Jadi mun becet berus, pecek berus, ya Allah. Ini ser orang ini. Ini kamu orang pun nyaput pas satu. Kan penghargaan orang ini ke lain. Pas artinya berus kasak, saya tak meninggalkan penyakit lain.
1: Penyakit lain, ya.
0: nikah tua nikah masya Allah. Nikah sikap yang dua, han orang Muslim terhadap Muslim yang lain. Sikap yang telo, wattiba'ul janaiz. Sikap yang telo kasa mengantarkan jenazah. Timun berdasar bu ngomor. Betul ya terakhir sampai ke kuburna. Teka pun nikah fardu kifayah. Tapi ini menunjukkan adab.
1: Adab.
0: Sayang benih bekton ki odi. Teka pun sebu ngomor. Depak ke bektona ya terakhir. Pas depak ke kuburna itu
1: akhir.
0: Eben tak akhir ampun ke Allah. Allahumma fir lahu wa sabbithu. Ya Allah. Ampun ya teretan bulan nikah ya Allah. Ya Allah tertetap pak iman lah. Tetimik tanya kibik malaikat pertanyaan nah nikah pas cek tepak. Cek sahain lah.
1: Ya paling gampang
0: aja jawab. Nikah perlu nikah. Kenapa tak perlu apa-apa orang yang sebalik kuburan nikah.
1: Perlu dua menolak.
0: Perlu dua tapi perlu teretan dengan terakhir. Nah nikah hak nikah. Han orang yang sudah umur nikah. Kau orang yang odi seru terakhir. Kuburan gak sah. Nah sikap yang empat. Wa ijabatu da'wah pas memenuhi undangan. Mun nyojeng bian datang. Ni serukin kamu tak datang. Pulang kasa ajem pun kare sambeli. Kan ki.
1: Dan kadang umpamana sing nyojeng ni pas sering tak endi. Ni ka mun tak datang kan anu nispa pak.
0: Nispa.
1: Apa kok pulang tak endi nyojeng rumah tak datang kan sekak dinte.
0: Ki nambah tu. Pas berprasangka orang sing nyojeng kasa anak pemata tak datang. Oh tu orang ni kah nyempataki mun pejat junjung mi dretan ada datang. Pola mi dretan cet cet ndi ke parluan. Gitu mi dua nah kan senekah. Karena saling mendoakan ni kah memang dianjurkan. Nah pas terakhir watasmitul atis mentasmit yang bersin artinya menjawab yang bersin enggak sih gelek kasa. Ki mun pada si bersin acim ba mana pas ngoca alhamdulillah. Pas senge dingaki yarhamkallah. Pase aciman kele ajawab boleh yahdikumullah wa yuslih balakum kemuka Allah beri apa tunjuk kembian pas kemuka Allah nikah mampu kusa keadaan nampian
1: saya Ustaz masya Allah luar biasa nih kak jadi banyak hal-hal se mendatangkan kesayan dek ten kula sareng panjenengan munabi ten kula sareng panjenengan nika saling beradab kepada sesama muslim kan sekali dinto Ustaz niki tak langkung Ustaz mengingat bekto nampon tak ngiti naki kacetretan sate jismi murje kerana cukup sekali dinto pepangkian ten kula sareng panjenengan lebet kesempatan saat semakin sepora nemi berjaya selalu pota terima kasih atas kebersamaan panjenengan kelaban iakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga, enggan datang bersilaturahmi, atau bahkan memutus komunikasi sama sekali. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana Islam memandang seseorang yang enggan bersilaturahmi hanya karena pernah diperlakukan tidak menyenangkan? Ustadz Abu Ubaidah telah menjelaskan hal ini.
4: Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung ya dengan keluarga-keluarganya. Itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri silatur rajuli wudda bih." Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menyambung kepada teman-teman bapak atau ibu kita. Jadi kalau bapak kita, ibu kita punya teman, punya kerabat, kita sambung mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sambung. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang mungkin ucapannya menyakitkan dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menasehati mereka, menyambung kepada mereka dengan menasehati. Disinilah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Ketika mereka ada yang memutuskan, di antara mereka ada yang tidak senang dengan kita, tugas kita bagaimana menyambung dan memperbaiki. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laisal wasilu al-mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi itu bukan imbal balik. Maksudnya, kerabat kita baik sama kita, akhirnya kita pun baik sama dia. Itu namanya imbal balik. Innamal wasilu, sesungguhnya yang namanya silaturahmi itu adalah orang yang menyambung, orang yang memutusnya. Ini ada kerabat kita, dia musuhan sama kita, gak nyapa sama kita, sering menyakiti kita. Justru seperti inilah yang penting untuk disambung. Bagaimana kita menyambung kepada mereka, menasehati mereka, kemudian mencairkan suasana. Adapun kalau cuma imbal balik, semua orang juga bisa. Dan ini yang paling banyak ya, kadang-kadang misalkan pas Idul Fitri atau apa, kadang orang pergi ke jauh-jauh karena dia sering nyapa, sering ngirimin. Kerabat dekatnya, tetangga rumah yang gak nyapa udah setahun lebih, gak dia sambung, gak dia datangin. Justru yang seperti ini yang penting. Yaitu orang-orang yang sudah tidak menyambung kita, orang-orang yang suka menyakiti kita. Bagaimana kita berupaya untuk menyambung hubungan kita dengan mereka. Semuanya butuh perjuangan. Semuanya butuh kesabaran. Memang berat menghadapi mungkin, wah ini menyakiti kita, suka ngomongin kita seperti ini. Mungkin berat. Tapi disitulah bagaimana kita memiliki peran untuk memperbaiki. Karena mereka juga adalah bagian dari keluarga. Kita harus saling bergotong royong untuk memperbaiki bersama. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak menyambungnya juga, terputus nanti akhirnya. Wallahu a'lam, sebaiknya bagaimana kita berupaya untuk tetap menyambung, tapi dengan tetap menasehatinya juga. Wallahu a'lam.
3: Menjaga silaturahmi adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan biarkan jarak dan perasaan tersakiti, membuat hubungan keluarga terputus. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk merajut kembali tali silaturahmi.
5: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
7: Saat ini, semangat menuntut ilmu agama semakin meningkat. Kajian mudah diakses dan banyak kaum muslimin mulai belajar. Namun, tidak sedikit yang hanya semangat di awal, lalu perlahan berhenti di tengah jalan. Rasa malas, kurang fokus, dan hilangnya motivasi menjadi tantangan dalam perjalanan menuntut ilmu. Lalu, bagaimana agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang kiat menuntut ilmu dengan kesungguhan.
8: Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Ada kemauan yang keras. Iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan juga mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya. Yaitu dengan niat yang benar. Dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca. Melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka. Semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh, sirah mereka para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita. Berupa apa? Motivasi. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantaranya adalah untuk memberikan motivasi pada kita. Dorongan pada diri kita. Penyemangat. Tidak hanya sekedar datang, di majelis setiap hari datang. Itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak mempunyai kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kelima, mencari teman yang baik. Yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, Masya Allah. Saling ingat mengingatkan, saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tertanya muncul sesuatu. Ilmu ini bukan sulap. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut. Membutuhkan kesabaran. Membutuhkan waktu yang panjang. Itu ilmu. Maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal, lupa lagi. Hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi. Terus. Jangan putus asa. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Wallahu ta'ala a'lam.
7: Menuntut ilmu bukan hanya tentang memulai. Tetapi tentang bertahan dan terus melangkah. Mari kita perbaiki niat. Kuatkan tekad. Dan bersabar dalam proses belajar. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjadi penuntut ilmu yang istiqomah.
5: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Prabowo akan tinjau penanganan karhutla di Sumatera. Melansir Antara Jawa Timur, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto akan meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kunjungan ini dilakukan setelah Presiden sebelumnya meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Prabowo akan memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan efektif. Prasetyo menyebut pemerintah telah memperkuat penanganan melalui penambahan armada waterbombing, penebalan personil darat dari TNI, Polri, dan Manggala Agni, serta penyiagaan fasilitas kesehatan bagi warga. Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 titik panas di 10 provinsi Sumatera dengan konsentrasi tertinggi di Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Pemerintah juga memperkuat pemadaman darat, patroli, waterbombing, dan operasi modifikasi cuaca, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan atau lalai menjaga lahan juga akan diperkuat. Pemkot Surabaya permudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melansir Antara Jawa Timur, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Rahmat Basari menyatakan, Pemkot Surabaya memperluas kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menyediakan ATM Samsat QRIS di 5 UPTB dan sejumlah kantor kecamatan. Rahmat menjelaskan layanan tersebut dihadirkan bersama Bapenda Provinsi Jawa Timur untuk mendekatkan akses pembayaran pajak, masyarakat cukup membawa STNK serta mengetahui nomor polisi, nomor mesin, nomor rangka kendaraan. 5 lokasi UPTB yang menyediakan layanan tersebut berada di Tambak Rejo, Rungkut Asri, Raya Menganti Wiyung, Dukuh Kupang Barat, dan Sukodami Manyar Sabrangan. Layanan pembayaran juga tersedia di kantor kecamatan Tambak Sari, Sawahan, Bubutan, dan Karangpinang. Selain itu, layanan perpajakan juga dibuka saat Car Free Day di Taman Bungkul setiap minggu pagi. Rahmat menilai semakin beragamnya saluran pembayaran pajak merupakan bentuk pelayanan pemerintah untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kesadaran warga dalam membayar pajak. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, ada buku yang kita beli karena sampulnya menarik. Tapi ada pula buku yang kita cari karena isinya kita butuhkan. Kitab Al-Kanzu Al-Thamin hadir untuk Anda yang ingin mempelajari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disajikan dalam bahasa Arab, dengan isi yang padat dalam 331 halaman. Dan sekarang Anda bisa mendapatkannya dengan harga pre-order Rp75.000, lebih hemat dari harga normal. Pre-order berlangsung sampai 5 September dan stok terbatas. Jadi, jangan tunggu sampai pre-order berakhir. Hubungi WhatsApp di nomor 082121-11846 untuk pemesanan. Kitab Al-Kanzu Al-Thamin, baca, pelajari, dan jadikan bekal dalam memahami akidah. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman. Bismillahirrahmanirrahim.

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد. Para pemirsa kakung saha putri rahimani wa rahimakumullah. Nerusakan pembahasan kitab Sahihut Targhib wa Tarhib karyanipun Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ingkang dipun tashih dening Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hadis nomor 588 utawi bab ingkang nomor sekawan saking Kitabun Nawafil. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. At-targhibu fi salati qabla al-asri, anjuran supaya kita nindakne salat sakderenge salat asar. Qala al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahu taala an Ibni Umar radhiyallahu taala an, saking sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qal, jeng Nabi dawuh, isini pun dawuh, rahimallah, muka Allah taala paling rahmat, imra'an seseorang. Kalimat imra'an ing riki umum, sinten kemawon, yo paijo, yo paimo, yo katemo, katijen, yo si suto, yo si noyo, yo si dadab, yo si waru, sedoyo. Nah, rahimah muka-muka Allah Ta'ala paling rahmat imro'an seseorang. Salah sing nindak nih sholat, qablal asri sak durungi waktunya asar, sak durungi sholat asar, ngerti nih, buatin sak durungi waktunya asar, sak durungi sholat asar, arbaan sekawan rakaat, muga Allah taala paring rahmat dateng kaum, dateng seseorang sing nindakne salat sunnah qabliyah asar sekawan rakaat. Rawa sampun riwataken ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad wa Abu Dawud, uki al-Imam Abu Dawud As-Sijistani wa Tirmizi, uki al-Imam Abu Isa At-Tirmizi wa hassanahu, dan Imam Abu Isa At-Tirmizi menghukumi hadis menika merupakan hadis ingkang hasan. Wa Ibnu Huzaimah, uki hadis menika kariwayataken dening al-Imam Ibnu Huzaimah. Wa Ibnu Hibban, uki kariwayataken dening al-Imam Ibnu Hibban fi sahihaihima, ing dalam sahih kekalihipun, sahih Ibnu Hibban lan sahih Ibnu Huzaimah. Pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika, pertama, istihbabu salati arba'i raka'atin, sunnah nindakne salat sekawan rakaat. Nggih, qoblal asri sakderenge salat asar. Qoblal asri sak diringi salat asar. Sunnah hukumipun nindakne salat sekawan rakaat sak diringi salat asar. Ini nomor kali. Al-muhafadzu ala sunanir rawatib, tiang niku lek njogo ngreksa. Tiang niku lek ngajek nih ingatasi sunnah-sunnah ratibah.
Menika sababun merupakan sebab. Sababun merupakan sebab. Fi rahmatillahi ta'ala li ibadihi. Tiang menika bakal ngayu. Rahmati Allah ta'ala. Benjing wonten ing ngarsanipun Allah ta'ala ugi wonten dunya. Bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken rahimallahu imra'an. Muga Allah ta'ala paring rahmat imra'an dumateng seseorang sinten kemawon tiyang ngkon menawi nindakaken salat sekawan rakaat saderenge salat asar. Dados nindakne salat rawatib nggih utawi nindakne salat-salat sunnah, amalan-amalan sunnah secara umum menika merupakan sebab tiang menika saged gayuh rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Bab Allah taala dawuh wonten ing sebagian ayatipun inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Satemene rahmati Allah menika qaribun cedak banget minal muhsinin saking tiang-tiang sing agawe bagus termasuk agawe bagus tiang ingkang nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang termasuk tiang sing agawe bagus, tiang siang ingkang nantiasa nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala, termasuk ing antawisipun nindakne salat sunnah saderenge asar sekawan rakaat. Lalu terus menjadi pertanyaan, piye carane nindakne sekawan rakaat menika? Sebagian riwayat nerangaken Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundzir mboten nyebutaken ing riki, kula wasaken dipun sebutaken wonten ing riwayat At-Tirmidzi, carane nindakne salat 4 rakaat kala wau. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qal panjenipun dawuh kana ono sapa annabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi iku yusolli panjenipun nindakni salat qabla al-asri saderenge salat asar arba'a rakaatin sekawan rakaat nggih yafsilu bainahunna nggih misahaken di antara sekawan rakaat kala wau bitaslim kanti salam alal malaikatil muqarrabin ingatase malaikat muqarrabin wa man tabi'ahum lan sedaya ingkang nderekaken minal muslimina wal mukminin saking kaum muslimin lan kaum mukminin. Rawahu at-Tirmizi. Hadis menika dipun riwayataken dening Ali Imam Abu Isa at-Tirmizi. Imam Tirmidzi ngriwayataken hadis menika dipun terangaken wonten ing syarah Sunan Tirmidzi Tuhfatul Afwali. Makna kalimat atas yafsilu bainahunna bitaslim alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Dipun jelaskan iki nggih menika ingkang kang maksud kanthi kalimat kala wau nggih ingkang kang maksud kanthi kalimat kala wau nggih menika duna taslimi at-tahallul. Ingkang kang maksud kalian taslim nggih menika taslim at-tasyahud. Taslimi tasyahud nggih. Kita ulang malih yafsilu bainahunna bitaslim. Dipun pisahaken kalian salam. Ingkang kamaksud salam boten kok salam tahallul. Salam ingkang kangge ngalalaken salat, medal saking salat. Ning ingkang kamaksud ganti taslim dipun terangaken iki taslimut tasyahud. Taslim nggih menika ucapan tasyahud. Sebab ari kalane kita nindakaken tasyahud, ing dalam tasyahud kita wonten salam. Nggih, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Niki sing kamaksud.
dipun pisahaken ganti salam maksudipun tasyahud. Sebab ing dalam kalimat salam tasyahud kita nggih, tasyahud awal menika wonten salam dumateng nggih kita sedaya lan dumateng sedaya tiyang saleh saking kaum muslimin lan saking para malaikatipun Allah taala. Nggih menika assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sebab ingkang kamaksud wa ala ibadillahis salihin kados dipun doaken dening Rasulullah sallam lek ngucap niku berarti wis salam ing atase awakmu dhewe, ing atase sedaya tiyang sing saleh saking penduduk langit lan penduduk bumi, saking manungsa ugi saking para malaikatul muqarrabin. Magaten. Tuna taslimu tahallul duduk salam sing maksute ngalalaken saking salat inggih menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudipun sekawan rakaat kanthi tahiyat awal, boten sekawan rakaat ganti dipedhot dadi salam rong rakaat terus nindakne kali rakaat malih salam. Wallahu ta'ala alam. Walaupun sebagian riwayat wonten ingin nerangaken mekaten nggih, sehingga ini sebagian saking ulama wonten ingkang dawuhaken tiang menika bebas pareng salat sekawan rakaat terus diawali kalian tahiyat disilsi selas-selai kalian tahiyat awal pareng rong rakaat lajeng rong rakaat menika genepipun sekawan rakaat. Wallahu ta'ala tetes bebas. Tapi sing Abdul pundi berdasarkan menika sebagian saking ulama wonten ing dawuhaken sing Abdul sekawan rakaat bablas kanthi tahiyat awal. Sebab makna nggih dipisahaken kanthi salam boten kok salam tahallul medal saking salat ingkang dimaksudkan salam nggih salam dumateng nggih menika sedaya tiang ingkang soleh saking kaulanipun Allah Ta'ala assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ing dalem tahiyat awal kita, kita ngucapakan mekaten. Menikalah hadis nomor 588. Ugi kula delapan jenengan sami saged nindakaken menika. Sehingga ini kita gayuh rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Salat sekawan rakaat sak derengi nindakne salat wajib asar. Salat asar wajib. Nabi dawuh rahimallahu imra'an shalla qablal asri arba'an. Bab inggal, bab nomor gangsal. At-targhibu fi sholati bainal maghribi wal isya. At-targhibu utawi anjuran fi sholati supaya kita nindakne sholat bainal maghribi antarane sholat maghrib wal isya ilan antarane sholat isya. Qala al-imam al-hafidh ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala an Anas radhiyallahu ta'ala an Anas Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala nerangakan makna dawipun Allah subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a tatajafa junubuhum tatajafa aduh junubuhum lempeng-lempenge wong-wong mau anil madaji'i saking peturunane yad'una rabbahum yad'una sing padha nyenyuwun rabbahum ing Allah subhanahu wa ta'ala khaufan wa tama'a khaufan ganti rasa wedi wa tama'an lan ganti rasa arep-arep
Wa mimma razaqnahum lan saking apa sing sun paringi rezeki marang wong-wong mau iku yung fikuna padha belanja ne. Nerangaken ayat menika Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun dawuhaken nazalat. Ayat menika turun fing tidhari salati ing dalem nunggu salat allati tud'a sing salat iku mau dijenengi al-atama salat al-atama yaiku salat isya akhir. Kita ulang ayat menika dawuhipun Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nerangaken bilih ayat menika turun ngenani aktivitas ingkang dipun syariataken dalam ngenteni nggih tekane salat isya akhir. Rawa sampun riataken At-Tirmidzi hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi wa qala dawu sapa Abu Isa At-Tirmidzi wa qala dawu sapa Isa Abu Isa At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun hadis menika merupakan hadis hasan sahih. Wa Abu Dawud ugi dipun riwayataken dening Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani illa kejaba anahu sak temene panjenipun Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani ngriwayataken riwayat qal kanu kanu ono sapa mereka iku yata yaquluna padha nglilir fil asli wal makhthut wal matbu'ah imarah wal matbu'ah tu imarah yatanaffalun. Jadi riwayat menika ganti kalimat yatayaqulun tapi riwayat lintu yatanaffalun sehingga ni makna hadis menika kanu ana sapa para sahabat iku yata yaqulun ay yatanaffalun nindakne salat sunnah mabainal maghribi antaraning maghrib wal isya'i lan antaraning isya ganti nopo yusalluna ganti nindakaken salat antaraning maghrib tumekane tekane wektune salat isya dipeki ganti nindakne salat. Wa kana lan ono sapa Al-Hasan maksudipun Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu taala yaqulu panjenipun dawuh qiyamul laili sing dimaksud wonten ing ayat menika inggih menika qiyamul laili. Memang nyun sewu ngenani makna ayat menika dipun perselisihaken. Napa ingkang kamaksud qiyamul lail sabibaripun wungu saking sare, menapa ingkang kamaksud tiyang menika ora gage-gage segera turu tapi karo ngenteni sinambi ngenteni tekane wektu salat isya lanjeng Nabi biasa nilai salat isya rada akhir dipeki kalih nindakaken salat antara maghrib lan isya. Saya sangat menawi kawula waosaken menapa ingkang dipun tulisaken dening Al-Imam Al-Baghawi wonten ing kitabipun Tafsirul Baghawi. Kalau waos ing mriki qala al-Baghawi rahimahullahu taala tatajafa qala Allah taala tatajafa junubuhum anil madaji'i tatajafa ay tartafi'u terangkat nggih. Nah junubuhum anil madaji' jam'u mawdha' wa huwa al-mawdhi' alladhi yattaji'u 'alaihi yakni al-firas. Dadi lempeng ini waduh saking paturon. Lempenge aduh saking paturon. Nggih. Makaten wa huwa al-faras wa huwa al-fursu. Naam, al-faras. Wa hum al-mutahajjidun. Wa hum sing kamaksud iku al-mutahajjiduna bil-lail. Tiang sing nindakne tahajud ing wektu dalu.
alladzina yaqumuna sing jumeneng li sholati kang gini ndakne sholat. Wong ning golek ngadeg adoh lempenge saking paturane. Wahtalafu lan para ulama berselisih pendapat fil muradi ngenani sing kamaksud bi hadzal ayati ganti ayat menika. Atasipun memang ayat menika dipun perselisihaken. Qala Anas, sahabat Anas bin Malik dawahaken nazalat fina ma'saral ansar. Ayat iki turun di tengah-tengah kami atau membahas tentang kita tiang-tiang ansar. Kuna ono sopo kita nusalli al-maghribah. Kita sholat maghrib. Fala narji'u mongko kita orang bali ilari halinane ngomah hatta sehingga ni nusalli al-isya'a ma'an nabi s.a.w. Jadi para tiang ansar niku lek budal salat maghrib ora mulih kejaba lek wis bar nindakne salat isya. Mengaten. Kita bali malih. Na kunna ana sopok nazalat ayat iki turun fina ing kita maksyarul ansar, tiang ansar. Sebab Anas bin Malik menika al ansari al khazraji, tiang ansar saking suku Khazraj. Nazalat kula balin malih, nazalat ayat iki turun fina ing kita ma'syaral anzar, tiang ansar. Kuna ono sapa kita iku nusalli salat sapa kita al maghriba ing salat maghrib. Fala narji umongko kita mboten mulih ilari halina marang omae kita hatta sehingga ni nusalli kita wis nindakne salat al isya ing salat isya. Dados kebiasaane Anas lan para tiang ansor sholat maghrib ya bablas teko isya. Mboten mulih kejebol sebar sholat isya. Wa an anasin aydan ugi saking Anas. Qal panjine pun dawuh nazalat ayat iki turun fi unasin min ashabin nabi sallam. Ngenani para menusa saking para sahabati Rasulullah sallam. Kanu yusalluna min salatil maghribi ilal isya. Podo nindak nih sholat min salatil maghribi saking sholat maghrib ilal isya sampai isya. Wahuwa qawlu Abu Hazimin. Menika merupakan dawipun pendapatipun Abu Hazim. Wa Muhammad ibnul Munkadir. Lan Muhammad bin Munkadir. Wa qala lan panjenipun kekalihipun Abu Hazim lan Muhammad bin al-Munkadir dawahakan hiya. Hiya sholat iki antara maghrib kalian isya. Salatul awabin. Salatul awabin. Salatipun ahli taubat. Mantun maghrib. Boten kondur. Ning mantun maghrib sampai isya. Dibeki, dimencepi. Antara maghrib kalian isya. Kanti nindak. Ini salat sunnah. Mengatakan. Lan menika dipun sebut salatul awabin, salatipun ahli taubat. Wa qala Atha, dawuh sapa Atha? Humul ladina la yanamuna hatta yusallu al-isya al-akhirah. Hum wong mau la yusallun, la yanamun, ora turu hatta sehinggane yusallu nindakne salat al-isya ing salat isya al-akhirah, isya akhir. Menika dhewe pun apa? Hum la yanamun mboten sare hat la yanamun hatta sehingga ni yusallu nindakne salat al-isya al-akhirah, salat isya akhir sing diarani salat al-atama. Wa ani Abi Darda, saking Abu Darda, wa Abu Dzar lan Abu Dzar wa Ubadah bin As-Samit, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhum, humul ladzina yusalluna al-isya al-akhirah wal fajr fi jama'ah. Dados ayat menika tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa sama'a. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. No, sinten sing dimaksud tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dipun dawakan ing riki humul ladina yusalluna al-isya al-akhirah, tiang sing nindak nih salat isya, salat isya ning akhir waktu ni pun. Wal fajro lan tiang sing nindak nih salat subuh
fi jama'atin ing dalam salat berjamaah. Dados sinten kemawon berdasarkan ayat menika, berdasarkan penafsiran menika, sinten kemawon sing nindakne salat isya kanthi berjamaah, isya akhir. Lan sinten kemawon sing nindakne salat subuh kanthi berjamaah, subuh karo isya berjamaah. Menika termasuk tiyang ingkang kapuji dening Allah, kalmulyakaken dening Allah wonten ing ayat menika. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mekaten. Lajeng waruwina lan dipun riyataken dhateng kita. Masih membahas tafsir al-Baghawi nerangaken ayat menika. Waruwina lan dipun riyataken dhateng kita anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sak nemeni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu man shalla al-isya'a fi jama'atin ka qiyami nisfi lailatin. Tiang niku lek nindakne salat isya kanthi berjamaah koyok-koyok tiang niku wau nindakne salat separuh malam. Ka qiyami nisfi lailatin. Mengatakan wa man shalla al-fajra fi jama'atin sapane salat subuh fi jama'atin ing dalam berjamaah kana kaqiyami lailatin koyok-koyok tiang niku ninda ni salat malam semalam suntuk menika sedaya tamtunipun jembare rahmate Allah taala ing pundi Allah subhanahu wa taala ndadosaken ganjarane tiang sing nindakne sholat subuh kanthi berjamaah koyok-koyok nindakne sholat malam semalam suntuk. Wallahu ta'ala alam. Makaten. Wallahu ta'ala alam. Lajeng ing mriki wonten penafsiran ingkang lintu kula lompati satu hadis. Wa asyharul aqawil. Pendapat sing paling masyhur anal murada minhu salatul lail. Sing paling masyhur ngenani makna ayat menika tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Anal murada satu menika sing kamaksud minhu saking ayat menika salatul lail, salat malam wa huwa qaulul hasan. Menika dawuhipun Imam Al-Hasan Al-Basri wa Mujahid dan pendapatipun Mujahid wa Malik pendapatipun Imam Malik wal Auza'i ugi pendapatipun Al Imam Al Auza'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah kita teruskan saking sedaya menika kala wau sakit kita tarik kesimpulan. Walaupun ingkang rajih ayat menika berbicara tentang nggih menika tiyang sing nindakaken nggih menika qiyamul lail. Tapi mboten salah menawi kita bato dumateng menapa ingkang dipun terangkan dening sahabat Anas bin Malik. Pilih ayat menika ugi berkaitan tentang tiyang ingkang nindakaken salat sunnah sabibaripun salat maghrib tumekane tekane salat isya. Sebab menikolah ingkang dipun doakan dening sahabat Anas. Lan menikolah ingkang dipun ayai lan dipun lampahi dening para sahabat Ansor. Dening para sahabat Ansor ingkang notabene mereka menawi budal nindakne salat maghrib. Niku mboten mulih. Kejebule wis menindakne salat isya. Mugi kula telah panjenengan sami saged nindakaken menapa sing dados kebiasaanipun tiyang Ansor. Lan perlu dipun wuningani tiyang sing sabibaripun nindakaken salat lajeng nenggo salat sabibaripun bar maghrib nenggo salat sabibaripun. Menika termasuk ribat. Ribat fi sabilillah ingkang ganjarané gedhe sanget ning ngarsane Allah subhanahu wa taala. Napa malih menawi diisi kalian sholat, lajeng diisi kalian muraja'atul ilmi, diisi kalian gimana kau menghadiri
majelis ta'lim ingkang dipun laksanakaken sak bibaripun maghrib tumekane inggih menika wektu isya. Tumekane wektu isya. Lajeng makna kalimat ing dalam ayat kalau dipun jelaskan wonten ayat kalau yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Makna khaufan wa tama'an. Napa makna khaufan wa tama'an? Kalimat yad'una rabbahum nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala fi jalbil masalihi wa daf'il mafasid. Nyuwun dumateng Allah ing dalam gayuh kesainan jalbil masalih wa daf'il mafasid lan ing dalam nolak sedoyo mafsadah lan bebaya. Menikolah sejatinipun maksud lan tujuan dipun syariatkan sedoyo ibadah gayuh kemaslahatan, kemaslahatan dunia dan akhirat, terhindar saking bebaya, bebaya dunia dan akhirat. Ya. Lajeng dipun terangaken wonten hadis wonten ayat kalau khaufan wa tama'a yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Napa makna khaufan wa tama'a? Khaufan saking napa? Tama'an ing dalem menapa? Dipun terangaken dening Syekh Sa'di nerangaken ayat menika khaufan maksudipun khaufan inggih menika khaufan anturad a'maluhu. Khawatir le amale katolak. Khawatir le amale katolak. Artosipun mereka kanti amal soleh kalau wau khawatir kalau amal mereka tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Lan menikolah ahlu iman ingkang sejati. Tiang ingkang ngembalakan ingatasi kali perkawis. Perkoro ingkang pertama al ihsan kanti nindakan ketaatan. Perkawis ingkang nomor kali inggih menika khauf, khawatir nek amal kalau wong mboten tinampi dening Allah Subhanahu wa taala. Menika makna khaufan wa tama'a ingkang pertama. Lajeng ugi wonten ingkang nerangaken makna khaufan wa tama'a khaufan min azabillah. Khawatir wedi saking azabipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab anane ahli taat sedaya ahli taat ninda akan ketaatan orang noliok supaya kejobo selamat saking azabipun Allah Subhanahu wa taala sing den beteni. Wa tama'a. Maknane pun tama'a dipun terangaken iki tama'an fi sawabihi. Tama' berharap ing dalam ganjaran saking menapa ingkang dipun janjiaken dening Allah Subhanahu wa taala lan Rasulipun ing dalam sedaya ketaatan ingkang dipun syariataken. Dados menika lah makna kalimat yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lajeng menjadi pertanyaan. Nggone kita nindakaken salat antarané maghrib kalian isya. Menika napa dipun pelanggeri pirang rakaate? Jawabanipun berdasarkan teks lafaz hadis menika. Kula balik malih berdasarkan teks hadis menika. Nggih. Menika mboten dipun pelanggeri. Sebab kalimat ingkang dalbun Anas bin Malik nazalat fintidhari as-salati allati tud'a al-adama. Eh, allati tud'a al-adama. Acik dipun jelasakan ugi kanu yatanaffaluna ma bainal maghribi wal isya yusallun. Mboten diterangi. Pirang rakaat salate. Artosipun salat ingkang dipun lampahi dening para sahabat tiang Anshar menika tanpa ditentukan. Mbuh rong rakaat, mbuh patang rakaat, mbuh sasiri. Menikalah salat mutlak. Ingkang dipun anjuraken dalam mengisi sela-sela waktu kosong nunggu tekane waktu salat ingkang sabibaripun. Sebab sholat merupakan aktivitas, seapi-api aktivitas. Rasulullah SAW dawuhaken, as-sholatu khairun mawdhu. Sholat merupakan seapi-api perkara sing didelehaken dalam rangka mengisi aktivitas. Aktivitas terbaik sholat,
Wallahu ta'ala alam. Oke, makadam. Kita terusakan. Kanu yatanaffaluna ma bainal maghrib wal isya'i yusallun wa kana al-hasan yaqul lan ono hasan yaqul yaqulu qiyamul lail. Meniko wis disebut qiyamul lail. Dadi sing disebut qiyamul lail meniko ya sejak sabibaripun maghrib termasuk qiyamul lail sebab qiyamul lail meniko amalan sunnah nggih ingkang dipun laksanakaken wonten ing wektu dalu. Wallahu ta'ala alam. Hadis ingkang salajengipun pun hadis nomor 590. Qala al-imam al-hafidh al-mundiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa an Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Lan saking sahabat Huzaifah bin al-Yaman. Sahibu sirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu ta'ala anhu qal panjeni pun dawuh ataitu aku sowan annabiyya sallallahu alaihi wasallam ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wasalaitu mongko salat sapa aku ma'ahu sartane kanjeng nabi al maghriba ing salat maghrib wasallam mongko kanjeng nabi salat ilal isya'i sampai tekane waktu isya kula bali mali dipun doakan dening sahabat Hudzaifah bin al-Yaman. Fasalla mongko nindakaken salat subuh kanjeng Nabi ilal isya'i tumekane waktu isya utawa tumekane tekane waktu salat isya. Berdasarkan hadis menika jelas sangat boten wonten ketentuan berapa rakaat salat kalau itu pun laksanakaken sebab Hudzaifah boten nyebutaken pinten rakaati. Sehingga ini berdasarkan menika sinten kemawon menawi ngersakaken nindakaken salat antara maghrib lan isya sampai tekani waktu salat isya monggo lan menika termasuk sak gedhe-gedhe ini ketaatan ingkang menika merupakan kebiasaanipun para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Kula baleni malih menika merupakan salat mutlak ingkang boten dipun tentuaken jumlahipun bilangan rakaatipun. Sahabat Hudzaifah bin Ali mendoakan fa shalla ila al-isya. Jeng Nabi nindakaken salat sampai tekani waktu salat isya. Rawahu An-Nasa'i hadis menika diriwayataken dening Al-Imam An-Nasa'i. Dening Al-Imam An-Nasa'i. Bi isnadin jayyidin kanti sanad ingkang sae. Kanti sanad ingkang sae. Sebagian riwayat lintu wonten ingkang nyebutaken kanti kalimat dipun terangaken menika dipun sebutaken dening Syekh Muhammad Nasir Al-Albani wonten ing catatan kaki Qultu fi Sunanil Kubra dipun sebutaken ing dalam kitab Sunan Kubra fi asna'i hadis di tengah-tengah hadis wa kadzalika samunugo akhrajahu at-Tirmizi dipun riwayatkan dening Imam Abu Isa at-Tirmizi wa Ibnu Hibban uki al-Imam Ibnu Hibban wa ghairihima lan lintunipun kekalihipun wa huwa mukharrajun menika kariwayataken sahihah ing dalam kitab as-sahihah wa akhrajahu Ahmad lan uki dipun riwayatkan dening Imam Ahmad mukhtasaran ganti ikhtisar ganti ikhtisar, ganti ringkas. Bilafat ganti lafat. Falam yazal yusalli hatta sallal isya. Falam yazal. Mengonjeng Nabi terus-terusan. Ora pegot-pegoti. Yusalli salat hatta sallal isya. Sehingga ini panjenengan pun salat isya. Summa kharaja lajeng panjenengan pun medal. Maknanipun dawuh pilih kanjeng Nabi menika wonten dalemipun nindakaken salat antarané maghrib sampai tekani salat isya. Begitu teka waktu salat isya, kanjeng Nabi medal salat kalian para sahabatipun. Kula ulang malih wonten ing hadis menika mboten dipun terangaken berapa salatipun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam antara maghrib sampai tekani salat isya.
ananging saking lapat menika jelas falam yazal yusalli hatta salal isya nerangaken boten wonten batasanipun. Boten wonten batasanipun, boten wonten ketentuanipun, sehingga ni monggo dipun tindakaken sak kadare sak mambune nggih sedaya menika pareng. Tapi kita boten pareng ngususaken bilangan tertentu nggih, sebab Rasulullah SAW boten ngususaken sak kadare sak longgare begitu dan sak pituripun. Menikolah hadis ingkang nomor 590. Kula ulang malih. Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fasallaitu ma'ahu al-maghriba fasallal ila al-isya. Jeng Nabi sholat sampai isya. Tengpun di panjenipun sholat sampai sholat isya. Dipun terangkan muterin riwayat kula wau ing dalam riwayat Ahmad. Falam yazal yusalli hatta sallal isya. Para sahabat ningali bi Rasulullah sholat wonten dalemipun sehingga ditekani waktu sholat isya fa kharaja summa kharaja baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam medal dumateng para sahabatipun nindakaken sholat kalian para sahabatipun sholat isya. Kita terusaken bab enggal at-targhibu anjuran fi sholati supaya kita nindakne sholat sunnah ba'dal isya ibaripun sholat isya. At-targhib anjuran fis salati supaya kita nindak ni sholat sunnah ba'dal isya sampunipun sholat isya. Kalimat as-salah menika maksudipun sholat isya, maksudipun sholat sunnah. Sebab ingkang sholat wajib inggih menika sholat isya ipun. Qala al-imam al-hafidh al-mundiri rahimahullah ta'ala wa fil babi ahadithu. Wonten ing bab menika ada beberapa hadis. Wonten bab menika bab ngenani sunnahipun salat sak bibaripun salat isya menika banyak hadis. Hadis nomor 591. Qala al-Imam Al-Hafidz Al-Mundiri rahimahullahu taala annannabiyya sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hadis. Menika dipun ringkas tunggal ingkang dipun sebutaken dening saya Muhammad Nasirul Al-Albani wonten ing kitabipun Shahihut Targhib wa Tarhib anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam saat menika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ono idza shallal isya'a arikalani sak sampunipun nindakne salat isya raja'a panjenipun kundur ila baitihi dumateng dalemipun shalah panjenipun salat arba'a rokaatin sekawan rokaat. Kita ulang, jeng Nabi sak bibaripun nindakaken sholat isya berjamaah kundur dateng dalemipun sholat lajeng panjenenganipun kanjeng Nabi nindakaken sholat arba'a rokaatin sekawan rokaat. Nggih. Nah, lajeng dipun sebutaken iki qultu wa sabata dzalika min hadis Ibnu Abbas wa ghairihi fi sahih al-Bukhari wa ghairihi wa huwa muharrajun fi sahih Abi Dawud. Artasipun pilih hadis menika wonten ing dalam hadis Abdullah bin Abbas ing dalam kitab Sahih Bukhari lan lintunipun Bukhari ugi ngriwayataken katen pilih Kanjeng Nabi sak bibaripun nindakaken salat isya kundur wonten ing dalemipun lajeng nindakaken salat sunat sekawan rakaat. Sebab memang secara asal salat sunnah menika sae-sae ini pun salat sunnah menawi dipun tindakaken wonten ing dalem. Jeng Nabi dawuh khairus salati fil buyuti illa al maktubah. Saapi-api salat inggih menika menawi dipun tindakaken wonten ing dalem illa al maktubah kejaba salat wajib. Illa al maktubah kejaba salat wajib. Wallahu taala alam au kama qala sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam. Lan ing dalam hadis menika kadawahaken anna nabiyya sallam kana idza. Para ulama ndawahaken enek kalimat kana menika nerangaken yufidu al istimrar wal mumadhaba. Jeng Nabi menika ngajek nih amaliyah menika. Ya, pokoknya bermantun salat isya ya kondur nindak ni salat ba'diyah isya wantan ing dalamipun. Ya,
wonten ing dalemipun sekawan rakaat. Nah, wallahu ta'ala alam. Mbok bilih para jamaah, para pamirsa, kakung saha putri, bapak saha ibu ingkang dipun rahmati dening Allah taala, mekaten ingkang saged kalau aturaken, saking menapa ingkang kita aturaken wonten ing siang menika saged kita simpulaken sepindah. Bilih kita dipun anjuraken supaya nindakne salat asar qobliya asar maksud kula sekawan rakaat. Bahkan Rasulullah SAW negesi tentang keutamaanipun nindakne sholat qobliya asar sekawan rakaat. Dengan Nabi Dawuh, rahimallahu mra'an shalla qoblal arsi arba'an. Muka-muka Allah Ta'ala paring rahmat kagini kaum sing nindakne sholat asar sekawan rakaat. Wau kula perdil, kula perinci, maksudipun bicarane pelaksanaanipun. Nggih. Sebagian riwayat nerangaken inggih menika tanpa nggih kanthi dipun batesi kalian kanthi dipun selesai kalian sholawat maksudipun kanthi salam maksudipun salam nggih menika tahiyat awal maksudipun salam nggih menika tahiyat awal kados dipun nerangaken dening Syarihu At-Tirmidzi nggih kados dipun nerangaken dening Syarihu At-Tirmidzi ugi berdasarkan sebagian riwayat Salatul laili masna masna wa salatul nahari ruba'a ruba'a. Salat malam menika kalih rakaat, salatul nahar anapun salat siang ruba'a ruba'a sekawan rakaat kanthi dipun selas-selahi kalian tahiyat awal. Ing dalam tahiyat awal kala wau shalawat salam dumateng ibadullahi salihin minal malaikati wa min ahli al-ardi. Ing dalam dawuh kita, ucapan kita, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Faedah ingkang nomor kali, ingkang menapa ingkang kita sampaikan, wonten ing siang menika, nggih menika dipun anjurakene, kula telah panjenengan sami ngisi, nyelaselai, nggih, antarane waktu maghrib, sampai tekani waktu sholat isya, kanthi ngekeh-ngekehne sholat. Sebab menikolah ingkang dipun dawaken dening sahabat Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, pilih panjenenganipun ugi para sahabat Ansor lek budal salat berjamaah maghrib boten kundur kejaba lek wis bar nindakne salat isya. Lah napa sing dilakoni antarane maghrib kali isya kalau ngekeh-ngekehne salat. Bahkan hadis terakhir ing dalam bab menika dipun sebutaken pilih Kanjeng Nabi menika sabibaripun nindakaken salat maghrib kundur lajeng nindakaken salat sunah wonten ing dalemipun. Sehingga nek wis teka wektune titi wancine salat isya panjenenganipun medal dumateng para sahabatipun salat berjamaah isya. Terakhir yang kita bahas mengenai salat sunnah ba'diyah isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabibaripun nindakaken salat berjamaah isya panjenenganipun kundur datang dalemipun nggih lajeng nindakaken salat ba'diyah isya nggih menika arba'a rakaatin sekawan rakaat lan dipun lampahi wonten ing dalem saenggenipun dipun anjuraken dumateng sedaya kita nguwahi bagian wonten ing griyanipun kanthi salat sebab ing dalem kita nindakaken salat sunah wonten dalem menika banyak sekali manfaatipun termasuk diantaranipun nyontoni dateng sedaya anggota keluarga mulai saking bojo dan anak. Sehingga ini saged dipun tingali dening bojo lan anak, bapak lagi sholat, suamiku lagi sholat, lan nyontoni piye carane sholat ingkang leres kanthi tumaknina. Wallahu ta'ala alam ugi paring manfaat saking dalam kala wau, aja sampe omah niku mek guru tinggi turu. Lek omah namung tinggi turu, lek ngono ora enek bedane antara omah karo kuburan. Sehingga nih kita dipun anjuraken

0: Ingane keluarga, keluarga ingkang kaberkahi, sehingga ne omah menika terpenuhi kalian ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranipun boten nglirwakne nindakne salat sunnah wonten dalem. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan...
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung magma, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang mati.
5: Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Keajaiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kaum muslimin adalah bagian daripada ibadah, dan doa ini menjadi kebutuhan makhluk, terutama manusia. Doa itu kebutuhan pokok. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, termasuk kita semuanya, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Dipanggil manusia karena manusia punya otak, punya pikiran, punya kekuatan yang bisa mengelola yang Allah berikan. Tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, kamu wahai manusia adalah butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah? Kita tidak butuh kepada makhluk, karena Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu adalah maha kaya, lagi maha terpuji, yang mana kekayaannya tidak berkurang dengan diberikan kepada hambanya. Namun perlu difahami, walaupun manusia memiliki kekuatan fisik, memiliki pengetahuan dengan akal yang Allah berikan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. Dan tidak bisa pula menolak madharat yang menimpa kepada dirinya. Ini harus kita fahami. Menunjukkan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Siapa saja mohon kepada Allah dikabulkan. Maka Allah berfirman,

0: Ud'uni astajib lakum. Rabbmu yaitu Allah berkata, ud'uni. Berdoalah kamu kepadaku. Kita tidak disuruh berdoa kepada makhluk. Tidak disuruh berdoa kepada malaikat. Karena malaikat makhluk butuh kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada Nabi. Karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada wali, kepada ustadz, kepada yang lain. Karena mereka manusia, dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Tidak disuruh kita berdoa kepada batu. Tidak disuruh kita berdoa kepada benda-benda padat. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, panggil orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala, aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkan kepadaku dia bisa membuat apa di permukaan bumi ini.
1: Ya, kadang-kadang ini juga enggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah muda, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu, kesalahan dari suami. Karena ketika dia awal nikah, enggak kenal akidah yang benar, enggak kenal manhaj yang benar. Di perjalanan hidupnya, ketika dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, dia baru tahu. Yang hak ini, Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf, dia ikut. Dia ingin paksakan istrinya seperti dia. Enggak bisa. Dia yang bina istri ini sejak dulu ya mengikuti bid'ah. Dia yang bina. Dan dia yang ngajak ke pengajian bid'ah. Sekarang setelah dia tahu manhaj ini, ya dia ajak dengan cara yang baik. Doakan dia agar dapat hidayah. Perlu waktu dan harus berlaku lemah lembut kepada wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khairan. Dalam kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Disuruh kita bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Doakan dia. Dan wanita, dia wajib taat kepada suaminya. Wajib taat kepada suaminya. Dia harus taat. Karena dengan taat kepada suami, dia akan masuk surga. Maka tapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Begitu juga anak-anaknya. Dia belum tahu dulu kalau anak-anaknya harus disuruh sholat, harus mengikuti manhaj yang... Enggak, belum tahu dia. Begitu dia tahu, langsung dia ingin berubah 180 derajat. Anaknya harus ikut. Dia enggak bisa terima. Dia harus jadi pemimpin, jadi imam bagi keluarganya. Harus jadi contoh yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kita terus berusaha bagaimana mengajak dia siang dan malam agar dia paham tentang Al-Quran dan Sunnah ini. Tentunya perlu dibujuk. Diajak jalan-jalan, kemudian dibawa pengajian, diajak makan, diajak pengajian, dan terus seperti itu. Jadi enggak bisa dengan cara dia harus ikut. Kemudian dia enggak pernah membujuk dengan kasar, enggak boleh. Jadi Islam enggak pernah mengajarkan cara yang kasar atau arogan, enggak boleh. Memukul boleh, tapi kalau dia sudah melanggar syariat. Melanggar syariat boleh dipukul. Sesuai dengan nas ayat Al-Qur'an surah An-Nisa di ayat 34. Berikutnya hadis Nabi, ketika anak 10 tahun enggak sholat, pukul. Kata Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaih wa hum abna'u ashrin wa farruku bayan fil madaji. Kata Nabi, suruh anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. 10 tahun enggak sholat, pukul dia. 10 tahun enggak sholat, pukul. Dan pisahkan tempat tidur antara laki dan anak perempuan, pisah tempat tidurnya.
2: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin. Pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
3: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah Murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Madai Turan Travel, berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.

0: Bab Toharoh, pembahasan air. Jenis-jenis air terbagi menjadi dua, air najis dan air tohur. Air tohur, yaitu air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak berubah warna, rasa, dan baunya walaupun telah tercampur dengan benda najis. Contoh, air mutlak, yaitu air yang tidak berubah dari bentuk dasarnya, baik air yang turun dari langit seperti air hujan, salju, dan embun, atau air yang mengalir seperti air laut, air sungai, air hujan, dan air sumur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Surat Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Surat Al-Anfal ayat 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengucapkan, "Ya Allah, bersihkanlah aku dari semua kesalahanku dengan salju, air, dan embun." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Beliau juga bersabda berkenaan dengan air laut, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Air musta'mal atau air yang telah digunakan. Air musta'mal adalah air yang menetes dari anggota badan orang yang telah berwudu atau mandi. Dibolehkan menggunakan air tersebut untuk bersuci. Berdasarkan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi menggunakan jufnah atau bejana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu dengan air di bejana tersebut. Kemudian istrinya berkata, "Wahai Rasulullah, saya tadi mandi junub menggunakan air itu." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya air ini tidak berjunub." Hadis riwayat Tirmizi. Air yang bercampur dengan benda yang suci, yaitu air yang telah tercampur dengan benda yang bersih dan suci seperti tercampur dengan dedaunan atau tanah atau karat tempat penampungan air. Namun benda tersebut tidak mengubah sifat air itu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang sedang mengurus jenazah putrinya, "Mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika diperlukan dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara dan taburkan kapur barus pada siraman terakhir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perubahan air. Jika sebuah benda telah mengubah bentuk dasar air seperti berubah menjadi teh, jus, atau lainnya, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci karena tidak lagi dinamakan air. Air yang bercampur dengan najis namun tidak mengubah sifatnya, yaitu air yang telah tercampur dengan benda najis seperti air kencing, bangkai, atau selainnya, namun tidak mengubah salah satu sifat air itu. Air semacam ini tetap dianggap suci berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sumur mudhaah. Sesungguhnya air itu tetap suci dan tidak dinajisi oleh benda apapun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maksudnya, manusia saat itu membuang kotoran di pinggir sumur dan terkadang air hujan membawa kotoran tersebut masuk ke dalam sumur. Akan tetapi, debit air sumur yang tinggi sehingga tidak terpengaruh oleh kotoran tersebut dan tidak pula berubah bentuk dan sifatnya. Air najis, yaitu air yang tercampur dengan benda najis dan mengubah bentuk atau salah satu sifat air tersebut, baik bau, rasa, atau warnanya. Air semacam ini adalah najis berdasarkan ijma' para ulama dan haram digunakan. Beberapa permasalahan. Hukum dasar air adalah suci. Ketika seseorang menemukan kubangan air dan ragu apakah air itu suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci dan ia boleh menggunakannya. Dibolehkan berwudu menggunakan air zam-zam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau pernah meminta segayung dari air zam-zam, lalu ia minum dan sisanya beliau gunakan untuk berwudu.
1: Haruskah mengajari anak putri kita untuk berhias diri? Simak penjelasan berikut ini.
2: Ketika kita memiliki putri, anak perempuan, atau mungkin kita memiliki tanggungan untuk mendidik anak perempuan, seperti ketika kita menjadi seorang guru di sekolah atau di lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, maka kita memiliki kewajiban untuk menjelaskan tata cara berhias yang dibolehkan oleh syariat. Khususnya orang tua. Orang tua yang memiliki ilmu maka diajarkan kepada anaknya. Kalau belum tahu, belajar dulu. Kalau memang sangat mepet, maka ajak kepada seorang guru wanita, ustazah, agar bisa mengajarkannya. Karena di era zaman sekarang ini, era gadget, ya, internet, sangat gampang sekali anak atau remaja putri itu mengakses konten-konten yang berisikan berhias dari artis ataupun yang lainnya, kreator, konten kreator. Nah, jangan sampai remaja putri dari kaum muslimin itu belajar langsung mencari bagaimana cara berdandan, bersolek, pakai baju warna ini, model ini, jilbabnya model ini, mereka belajar sendiri berbahaya. Ya, maka ajarkan bagaimana sunnah-sunnah fitrah. Ajarkan bagaimana memakai pakaian muslimah. Syarat-syaratnya apa. Jangan biarkan mereka belajar sendiri. Akhirnya mereka milih yang sesuai dengan yang tren di masa sekarang. Tapi ajarkan bagaimana cara memakai busana muslimah yang menutup aurat, yang longgar, tidak transparan, tidak memakai wewangian, tidak menyerupai pakaian-pakaian orang-orang kafir. Jadi harus diajari, harus diajari. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai putri-putri kita berdandan memakai pakaian yang ternyata itu bisa menjerumuskan kepada neraka, siksa. Dan orang tua akan ditanya oleh Allah, apakah dia mengajarkan, mendidik anak-anaknya, termasuk putri-putrinya. Atau malah dibiarkan begitu saja. Belajar dengan gadgetnya, HP-nya, tabletnya, komputernya, atau yang lainnya. Maka orang tua dan juga orang yang memiliki tanggungan mendidik, itu punya kewajiban untuk menjelaskan, mendidik, dan ini pun akan menjaga tidak hanya putri itu sendiri, menjaga keluarga. Ya, seandainya ya putri kita ini dibiarkan begitu saja, maka di zaman yang serba terbuka ini gampang sekali untuk diambil sama orang-orang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan banyak kejadian-kejadian yang mengenaskan, pelecehan seksual baik di kendaraan, alat-alat transportasi, ataupun kemarin sampai ada yang disekap, bahkan ada yang sudah tinggal tanpa status sah, itu sudah kadang biasa sekarang. Sehingga gesekan sedikit sampai dibunuh wanita tersebut, pacarnya, bahkan dimutilasi. Jadi syariat Allah ini untuk menjaga diri wanita, menjaga keluarganya, menjaga masyarakat, biar tidak rusak. Ya, gimana kalau remaja-remaja itu mereka bergaul bebas, rusak masyarakat. Makanya di sini yang paling pertama adalah keluarga, menjadi benteng untuk putri-putrinya, anak-anaknya, agar mereka itu bisa mengetahui bagaimana berhias yang benar. Karena Islam itu tidak melarang berhias, cuma Islam membatasi, jangan sampai kebablasan wanita itu berhias yang itu bisa mencelakakan dirinya, orang tuanya, keluarganya, dan juga masyarakatnya. Ya, Allah Ta'ala alam.
1: Bolehkah meminjam uang di bank syariah? Simak penjelasan berikut ini.
3: Bukan pinjaman ke bank syariah, ya tentu kita harus melihat akadnya terlebih dahulu. Kalau memang di sana itu ada klausul bahwasannya dalam peminjaman harus ada pembagian keuntungan, ya padahal pinjamnya adalah bukan untuk usaha, karena untuk konsumtif misalkan membangun rumah atau alasan yang lainnya. Lalu di sana ada ketentuan harus membayar bagi hasil, harus ada keuntungan, meskipun istilahnya bukan riba. Artinya dalam konteks itu, dalam akadnya tidak disebutkan ada riba, tapi ada keuntungan tertentu atau ada bagi hasil, maka itu yang tidak diperbolehkan. Atau ada biaya admin, yang mana biaya admin ini ya sebenarnya diambil dari keuntungan, dari pinjaman dengan persentase. Artinya kalau pinjamnya sekian, nanti akan biaya administrasinya sekian. Kalau 10 juta, maka lebih tinggi lagi biaya administrasinya. Maka kemungkinan besar itu adalah bentuk transaksi ribawi. Tapi kalau murni administrasi, pinjam berapapun, ada biaya administrasi 50 ribu misalnya, maka selama itu masih real digunakan untuk administrasi, maka tidak mengapa. Dan pada umumnya untuk saat ini, segala bentuk pinjaman di bank, baik itu yang konvensional ataupun syariah, masih belum terbebas dari riba. Ya meskipun mungkin ada yang sedikit, ada yang besar, tetap lebih baik dihindari. Wallahu ta'ala alam.
4: Faedah kajian. Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia, boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang soleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkena fitnah atau syuhrah, fitnah keterkenalan. Yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya, terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya, dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak. Saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia gak mau. Karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga, Alhamdulillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarani. Seorang dari suku Qaran, dari negeri Yaman, yang pernah punya penyakit sopak, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil, dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarani bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu." Beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarni? Satu saat ada rombongan di antara mereka, itu ada Uwais Al-Qarni. Dan ternyata Uwais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya, kalau dalam bahasa kita, orang bejaji. Tahu enggak? Orang bejaji. Tahu? Enggak tahu. Orang bejaji. Enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang bejaji. Hah? Enggak menjanjikan? Enggak meyakinkan? Pokoknya dia, potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan. Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengemis kere yang letek, kemudian dia enggak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'alallah la abarra. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni kemudian intinya ditemui oleh Umar. Anda yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman, dari suku Qaron, punya penyakit sofa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian. Semuanya dikroscekkan, benar semuanya. Kata Umar, "Ya Uwais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya." Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur, baratnya bupati, dia ingin ketemu dengan Uwais. Maka Uwais pun kemudian justru menghilang. Gak tahu kemana. Dalam rangka menghindari fitnah syuhrah. Contoh ketiga. Ada seorang yang terkenal ahli ibadah. Doanya mustajab. Seorang yang bertakwa, Yazid Al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan salat istisqa. Musholat untuk minta hujan dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid Ibn Al-Aswad. Hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil gak berdiri. Akhirnya dia berdiri. Dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, orang ini itu si Sultan, si Amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku, Ya Rabb." Seminggu setelahnya, dia mati. Fitnah tu syuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang-orang soleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang soleh itu hubbur ri'asah, suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang, terdepan, diperhitungkan. Ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu.

0: dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
0: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
0: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
0: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
0: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
0: Doa keluar rumah.
1: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhall aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
0: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahabi ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: Agama adalah nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: من الأحاديث الصحيحة النبوية حرمة المسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
1: Kehormatan seorang muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisab mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
0: من الأحاديث الصحيحة النبوية الاقتصار على الحلال الطيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
1: Makanlah dari rizki yang halal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah kebajikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim.
0: من الأحاديث الصحيحة النبوية التورع عن الشبهات عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
1: Tinggalkanlah keraguan-keraguan.
2: Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buah hati beliau radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku hafal sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan beralihlah kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih.
0: Al-halal bayyin wal haram bayyin. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
1: Sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram sudah jelas. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang subhat itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang membiarkan kambingnya merumput di sekitar tanah larangan, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
3: Semenit manfaat.
4: Dan orang yang berakhlak mulia dicintai. Jangankan manusia, binatang pun mencintai. Ya, ketika seorang berbuat baik pada binatang, ya dia memberi makan, Contohnya misalnya burung atau yang lainnya, kucing, ya. Ketika seorang dia selalu berbuat baik pada binatang-binatang itu, maka binatang-binatang tersebut mengetahui orang yang berbuat baik padanya. Sehingga mereka dekat. Bahkan kadang-kadang disambut. Ketika orang itu datang, didatangi oleh binatang-binatang itu. Karena mereka tahu bahwa orang ini berbuat baik pada mereka. Ini binatang. Ya. Nah, apalagi manusia. Apalagi manusia. Ya, manusia yang berakhlak mulia, ya, berbudi pekerti yang mulia, ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
3: Semenit manfaat.
5: Allah menceritakan
6: supaya kita sadar di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'ul." Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'ul. Ta'ul itu apa? Wabah penyakit. Seperti kusta. Wabah yang menimpa sebuah negeri yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyatnya mati. Bertanya. Apa kata Nabi SAW? Azabun, kata Nabi Adam, yab'athuhu Allahu 'ala man yasha. Azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara azab yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman. Artinya bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir oh muslim enggak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena ta'ul. Mu'ad bin Jabal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling faham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi alaihi salatu wasallam mati karena wabah penyakit.

bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW banyak sekali membaca doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah SAW dengan memperbanyak doa ini. Hafalkan doa ini. Pahami maknanya. Kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca. Paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan, alhamdulillah, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami, agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Kita ini, saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal insyaAllah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal. Ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina. Akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal a'yadzu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu, ini ada sebuah nukilan ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan,
beliau hidup di zaman kita. Terpisah 15 abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan, saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah, sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam. Alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau, yang tiga lebih banyak ya. Oke, bisa dua-duanya ini, Pak. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Azzu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham. Kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Ya, 4, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya 4 gitu. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang kelima, ya. Keenam, ya. Keenam adalah menghindari bid'ah. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis yang sama, ya, kemudian setelah tadi, ikutilah sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang. Beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi, ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf. Dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana solawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter. Oh, ini enggak sesuai dengan praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tepiskan. Oh, ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari. Enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang kedelapan, yang ketujuh ya, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini, Pak, kita harus siap mental, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan ya di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insyaallah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu ya asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku
Itu kalqabidhi 'alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya dilarang di sana sini. Ya diremehkan, dibuli, ya. Dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap, kita harus siap mental. Yang kedelapan, menghindari pembatal-pembatal Islam, atau yang disebut sebagai nawaqidhul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidhul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal, ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah, ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu, tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang kesembilan, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat. Dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera, ya, beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Almar'u 'ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya. Pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna min sa'adatil hadathi wal 'ajami an yuwaffiqahumullah li'alimin min ahli sunnah." Sungguh, suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non-Arab. Salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahlu sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, senantiasa mendapatkan kemudahan dan pertolongan di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jal atas segala karunia dan nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Salawat dan salam kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan setiap saat dan waktu menjadi bekal atau di antara sebab yang akan menambah keberkahan dalam hidup ini, sehingga di akhirat kelak kita meraih kemuliaan dengan mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatul iman, para hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bahwa misi utama, di antara misi utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki akhlak. Sehingga Allah azza wa jalla memuji beliau alaihi salatu wassalam sebagai abdun, hamba, seorang yang berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Qala subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka sesungguhnya akhlak bagian yang tidak bisa terpisahkan dari agama ini. Bahkan merupakan salah satu dari tiga dimensi yang tidak bisa terpisah dalam kehidupan kita seorang abdun lillah yang dimuliakan dengan Islam dan iman, ilmu, amal, dan akhlak. Oleh karena itu, dalam sebagian hadis Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Sehingga seorang dengan akhlak yang mulia akan meraih kedudukan yang tinggi, ya, seperti kedudukan yang diraih oleh orang yang banyak puasa dan solatnya. Wa inna rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imi wal qa'imi. Seorang akan meraih kedudukan yang tinggi, kedudukan orang-orang yang banyak qiyamul lail dan orang-orang yang banyak berpuasa dengan akhlak yang mulia. Bahkan orang yang paling dicintai oleh Allah di antara hambanya, ahasinukum akhlaq, orang yang mulia akhlaknya, dan juga orang yang dekat duduknya dari Nabi alaihi salatu wassalam pada di dalam surga yaumul qiyamah. Ikhwatul iman para hamba rahimakumullah, sehingga akhlak yang mulia dalam kehidupan kita, terutama kita yang senantiasa berinteraksi, dan kita hidup adalah manusia yang sosial dalam bermuamalah, berinteraksi, tidak bisa dipisahkan. Sebab apabila seseorang terpisah dari akhlak yang mulia, atau dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, dalam kehidupan sesama bersama kaum muslimin, bila semua hal itu terlepas dari akhlak yang mulia, maka muamalah, kehidupan, ya, interaksi, sungguh akan menimbulkan berbagai masalah, bahkan tidak akan mendatangkan kebaikan. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu korelasi antara iman dan akhlak merupakan hal yang sungguh sangat erat sekali. Nah, maka kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang berilmu, beramal saleh dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, dan mengetahui hakikat akhlak yang mulia. Jangan sampai kita peduli dengan ilmu dan juga amal soleh, tapi ternyata ilmu dan amal soleh tidak mewarnai perilaku kita. Sebagaimana yang sampaikan tadi bahwa Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam yang merupakan uswah dan kedua kita adalah abdun lillah wa rasulun, yang berada di atas akhlak yang agung. Ikhwatul iman para sa rahimakumullah. Terutama bagi kehidupan seorang dai, kehidupan para juru dakwah dan para pendidik, juru didik yang mendidik generasi Islam di atas sunnah, di atas Islam yang benar. Maka sungguh mereka sangat membutuhkan akhlak yang mulia, karena sesungguhnya pengaruh dari akhlak yang mulia dalam membentuk kepribadian anak didik kita adalah perkara yang sangat urgent sekali. Betapa banyak mereka belajar dari akhlak para guru, para dosen, para pendidik, lebih banyak belajar dari perkataan dan ilmu yang mereka sampaikan. Di antara poin penting yang tadi disampaikan oleh seorang syekh, yaitu Syekh Utsman bin Khamis, atau Utsman Al-Khamis, nah, dalam satu sesi pembahasan tentang masalah akhlak seorang dai, beliau menekankan pentingnya akhlak yang mulia. Nah, kemudian beliau juga menukil, ya, pernyataan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka ada baiknya pada kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan, ya, kesimpulan apa yang beliau sampaikan dan juga apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah tentang akhlak yang mulia dan juga akhlak yang tercela. Tatkala kita berbicara tentang akhlak yang mulia, maka juga penting bagi kita untuk mengenal akhlak yang tercela, agar kita bisa melaksanakan, menerapkan dalam kehidupan kita akhlak-akhlak yang mulia dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Kualitas agama seseorang, kebaikan agama seseorang tergantung kepada akhlaknya. Sehingga Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Daris Sa'adah atau Miftah Madarij Salikin, dalam kitab Madarij Salikin, Beliau menjelaskan, ad-dinu kulluhu khuluq. Subhanallah. Agama ini semua adalah akhlak. Naam. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada kaum muslimin. Faman zada alaika fil khuluq zada alaika fid din. Faman zada alaika fil khuluq zada alaika fid din. Orang yang bertambah akhlaknya kepadamu, maka tentu akan bertambah kedudukan agamanya. Dan akhlak yang mulia, para pemirsa rahimakumullah, ya, adalah perilaku dan sikap yang mencakup empat perkara. Yang pertama adalah badlun nada, memberikan kebaikan. Memberikan kebaikan. Kebaikan dalam bentuk ucapan, kebaikan dalam bentuk perbuatan, ya, dan segala hal yang berkaitan dengan makna kebaikan, kedudukan, ya. Maka kita memberikan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah kaful adha, meninggalkan kejahatan, ya, membendung kejahatan, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, ya, dan dalam segala hal-hal yang akan menimbulkan kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah ihtimalul adha, ya, siap untuk memikul berbagai tantangan, cobaan dan ujian. Nah. Ikhwatul iman, para rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa akhlak yang mulia itu adalah badlu al-jamil wa kaffu al-qabih. Memberikan seluruh yang baik, seluruh yang indah, seluruh yang mengandung makna kebaikan, dan membendung, ya, menutupi seluruh kejelekan. Sebagian mengatakan akhlak yang mulia itu at-takhalli min ar-radha'il wa at-tahalli bil fadha'il. Akhlak yang baik itu adalah meninggalkan seluruh yang tercela, kejelekan, kekejian, yang hina, ya, dan menghiasi diri dengan seluruh kemuliaan, kebaikan. Nah, ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Perlu bagi kita untuk mengetahui, ya, pilar-pilar utama akhlak yang mulia dan juga sebab-sebab yang akan melahirkan, ya, akhlak-akhlak yang tercela. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab yang kita sampaikan tadi, dalam kitab Madarij As-Salikin, bahwa kata beliau ada empat pilar utama, ya, empat pilar utama akhlak yang mulia. Beliau mengistilahkan dengan arkan, ya, tonggak atau landasan, tiang, ya, pondasi akhlak yang mulia. Dan beliau juga menyebutkan ada empat perkara juga yang menjadi landasan akhlak yang tercela. Kata beliau bahwa akhlak yang mulia itu tidak akan terrealisasi kecuali bila dibangun di atas empat landasan, ya, empat landasan utama. Yang pertama kata beliau as-sabru, kesabaran. Yang kedua al-iffah, kesucian jiwa. Yang ketiga as-syaja'ah, keberanian. Dan yang keempat al-adlu, keadilan. Jadi ada empat, ya, landasan akhlak yang mulia. Bila seseorang, ya, memiliki keempat landasan atau perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, maka bi'inillah seluruh yang muncul dari dirinya, dari sikap dan perilaku dan tutur katanya, seluruh kebaikan. Yang pertama as-sabru. Ya. Kesabaran, ini landasan utama. Apabila seorang memiliki kesabaran dalam hidup ini, ya, maka tentunya dia akan mampu untuk mengendalikan, ya, emosionalnya dan siap mampu untuk memikul berbagai tanggung jawab, menghadapi berbagai cobaan, ya, ujian. Nah, dan semua hidup di dunia ini adalah ujian dan cobaan. Maka dengan kesabaran tersebut, dia akan selalu bersikap bijak, bersikap santun, bersikap lemah lembut, kasih sayang. Dia tidak mudah terprovokasi, ya. Tapi dia selalu bisa mengontrol diri. Karena dia memiliki sifat as-sabru, sehingga akan muncul dari perilakunya, sikapnya, perbuatannya, tutur katanya, seluruh kebaikan. Ini yang pertama, as-sabru. Dan tentunya, ya, dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak dalil yang menjelaskan tentang kesabaran dan keutamaannya. Innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang mendapatkan cobaan musibah adalah orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Ya. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain tentang masalah kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. Orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala ganjaran yang tiada batas. Yang kedua, iffah. Iffah itu adalah jiwa yang suci. Jiwa memiliki kesucian, kehormatan jiwa. Nah, kehormatan jiwa yang tentunya akan mendorong dia untuk selalu berbuat kebaikan. Melakukan hal-hal yang terpuji dan meninggalkan hal-hal yang tercela. Karena dia memiliki iffah, jiwa yang mulia. Tentunya akan melakukan kemuliaan dan keagungan. Berbeda dengan jiwa yang hina, jiwa yang jauh dari nilai-nilai kemuliaan tadi, maka dia akan bergelimang dengan berbagai kehinaan, ya, kejelekan. Tapi al-iffah akan melahirkan seluruh kebaikan. Sehingga jiwa yang akan mencintai, menginginkan, mengutamakan seluruh kebaikan dalam bentuk perkataan, perbuatan, ya. Dan juga inilah yang akan mendorong dia untuk selalu berada di atas akhlak yang mulia, yaitu al-haya, sifat malu. Dan al-haya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu sumber kebaikan. Semua sifat malu itu akan mendatangkan seluruh kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dengan sifat malu tersebut, dengan sifat jiwa yang iffah, yang mulia, maka dia akan meninggalkan sifat khianat, dusta, ya, kemudian kebakhilan, bakhil, ya, kikir, sikap juga, ya, ghibah, namimah. Karena jiwa yang agung tentu jiwa yang membenci, yang meninggalkan seluruh sifat-sifat yang tercela tadi. Nah, kemudian yang ketiga, landasan yang ketiga akhlak yang mulia adalah asy-syaja'ah, keberanian. Keberanian di sini, keberanian jiwa, ya, tentunya dalam memegang prinsip, ya, berani untuk terus menjaga kehormatan diri, berani dalam kebenaran, ya, berani untuk terus berada di atas kebaikan. Nah, jadi syaja'atun nafs, keberanian jiwa dan kekuatan batin yang tentunya itu akan mengontrol perilaku dan sikap seseorang. Karena Nabi mengatakan, bukanlah yang berani itu orang yang mampu mengalahkan lawannya dalam pergulatan, ya, tidak. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang berani, asyadid, yang kuat, yang yamliku ghadabah, yang bisa mengendalikan emosionalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laysa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, ya, asyadid, yang berani itu adalah orang yang bisur'ah, yang bisa mengalahkan lawannya dalam pergulatan. Tidak. Tapi sesungguhnya orang yang kuat itu, yang berani itu adalah orang yang bisa menguasai, ya, amarahnya, yamliku nafsahu, yang bisa menguasai, mengontrol dirinya dalam keadaan, ya, marah. Ya. Inilah sesungguhnya syaja'ah yang hakiki. Nah, dan tentunya itu akan melahirkan sifat-sifat yang mulia. Kemudian yang keempat kata beliau adalah landasan yang kepada al-adlu, keadilan. Nah, keadilan tentu akan membuat dia selalu bersikap netral, ya, dalam segala perkara. Dan dia akan selamat dari berbagai sifat kejelekan yang masuk ke dalam makna kezaliman. Nah, dia akan senantiasa, ya, bersikap adil, bersikap moderat, ya, dalam selalu mengikuti kebaikan. Karena itulah sifat dari Islam, kaum muslimin, wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan ummatan wasata, umat yang tengah, artinya yang selalu berada dalam kebaikan, tidak berlebihan ghulu dan juga tidak terjerumus ke dalam, ya, menggampang-gampangkan perkara agama, ya, tidak peduli. Maka dia selalu bersikap adil, ya, selalu mengikuti kebaikan. Maka yang demikian itu akan memotivasi dia untuk bersikap, ya, sakha, dermawan, sikap juga, ya, orang-orang yang senantiasa mengedepankan keadilan, dan dia juga bersikap insaf dalam berinteraksi. Nah, dia akan terus menjadikan keadilan sebagai timbangan dalam menilai seluruh kebaikan. Nah, maka dia akan selalu berbuat hal-hal yang tentunya memuliakan dirinya dan juga terhindar dari berbagai sifat-sifat yang tercelah yang akan merendahkan dirinya. Itu empat landasan dari akhlak, ya, yang mulia. As-sabr, kesabaran. Al-iffah, keagungan dan kesucian jiwa. Kemudian as-syaja'ah, keberanian jiwa. Dan yang keempat adalah al-adlu, keadilan. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa mansha'u jami'il akhlaq, akhlaqil fadilah min hadhihi al-arba. Dan sumber seluruh akhlak-akhlak yang mulia itu adalah dari empat landasan ini, empat perkara ini. Subhanallah. Dan kalau kita bicara tentang masalah dalil, banyak sekali, ya. Nah, tentang masalah keadilan, tentang masalah kesucian jiwa, keagungan jiwa, keberanian dalam al-haq, dan kesabaran. Kemudian beliau menjelaskan, وَمَنْ شَوْ جَمِيَ الْأَخْلَاقِ الْأَسَّابِلَةِ, dan sumber seluruh akhlak yang tercela, ya, kata beliau juga, وَبِنَاؤُهَا عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَرْكَنْ, juga muncul, bangun di atas empat landasan. Yang pertama, الْجَهْلُ. Kemudian kedua, وَالْظُلْمُ, kezoliman. Yang ketiga, وَالشَّهْوَةُ, syahwat. Ya. Kemudian yang keempat, al-ghadab, marah. Nah, keempat sifat ini merupakan sumber seluruh sifat atau akhlak yang tercela. Kata beliau, ya, kejahilan, memang kejahilan sumber seluruh kejahatan, ya. Al-jahlu aslu kulli syarr. Kejahilan itu sumber seluruh kejahatan. Nah, sebagaimana al-ilmu aslu kulli khairin. Ilmu adalah sumber seluruh kebaikan. Maka kata beliau, orang yang jahil, maka apa yang terjadi? Dia akan melihat sesuatu yang baik dalam bentuk kejelekan. Dan kejelekan dalam bentuk kebaikan. Subhanallah. Ya. Begitu. Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Akhlak yang baik dianggap tercela, akhlak yang tercela dianggap yang baik. Itu apabila kejahilan yang mendominasi hidup secara individu, apalagi kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus membekali diri dengan ilmu. Yang kedua, az-zulmu, kezaliman. Ya, kezaliman. Semua sepakat mencela kezaliman. Maka apabila kezaliman yang mendominasi hidup seorang, maka akan terjadi ketimpangan dalam hidup. Ya. Dia akan keluar dari sikap bijak, akhlak yang mulia. Kenapa? Karena kezaliman itu akan menjerumuskan dia, membawa dia untuk melakukan perkara-perkara di luar dari ketentuan agama, ya, dan akal yang sehat. Artinya dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah kezaliman. Nah, dia akan jauh dari sikap hikmah, sikap yang bijak. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kezaliman itu dia akan meletakkan, memposisikan, ya, sikap yang seharusnya sikap ridha, maka dia murka. Begitu sebaliknya. Nah, dia yang seharusnya santun, dia akan marah. Tak termarah, dipusatkan tempat yang santun. Nah, semua itu akan menimbulkan berbagai ketimpangan dalam hidup. Maka kezaliman, makanya diharamkan. Dan semua orang mencela kezaliman. Ya, apapun bentuk kezaliman dalam perkataan, perbuatan, dan segala bentuk kezaliman. Yang ketiga kata beliau, ya, asyahwah. Syahwat. Nafsu. Dan ini tentu akan menjadikan seseorang, ya, rakus atau berambisi untuk memuaskan, ya, melampiaskan syahwat nafsunya. Baik untuk, ya, kebutuhan perutnya, sehingga apa yang akan terjadi? Ya, terjadi berbagai penyimpangan, korupsi, mencuri, ya. Kenapa? Ya, untuk kebutuhan perutnya. Begitu juga akan menimbulkan berbagai kemaksiatan, dosa, ya, maksiat, fahsya, perzinaan. Kenapa? Untuk memuaskan kemaluannya. Maka apa yang akan terjadi bila hidup seorang didominasi oleh syahwat? Nah, dalam hidup hanya memikirkan bagaimana bisa memuaskan, ya, perutnya dan kemaluannya. Nah, dan itu yang banyak terjadi. Syahwat yang terjadi, dan ini adalah fitnah yang kedua setelah syubhat. Dan syahwat secara umum, ya, tidak keluar dari dua hal. Pertama, syahwat untuk kebutuhan perutnya, tentu dia tempat madkhalnya, maksudnya dari mulut, makanan, minuman, sehingga kenapa dia harus mencuri, korupsi, dan lain-lain, karena untuk kebutuhan dia. Ya. Dan yang kedua adalah melampiaskan syahwat kemaluannya. Terjadi perzinaan dan berbagai hal-hal yang bertalian dengan hal itu. Ya. Maka sumber, ya, akhlak yang tercela yang ketiga adalah syahwat. Nah, kemudian yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah al-ghadab. Ya, sikap atau marah. Nah, semua manusia yang normal memiliki sifat marah. Tapi orang yang mulia bukan orang yang tidak memiliki sifat marah. Ya, tapi orang yang bisa mengontrol amarahnya. Dan jangan sampai sikap marah itu yang mendominasi perilaku dan sikapnya. Karena apabila jin demikian itu yang mendominasi, maka sesungguhnya orang yang sedang ya berada dalam marah itu sebenarnya sulit membedakan antara dia dengan orang yang gila, karena sudah hilang akalnya. Akal yang sehat tidak berfungsi lagi. Nah, makanya Nabi alaihi salatu wasalam ya, tatkala datang seseorang meminta wasiat kepadanya, "Ausini faqala taghdab." Para dadamiran, "Ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku." Nabi mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah. "La taghdab, la taghdab." Jangan marah, jangan marah. Ya. Kenapa Rasulullah SAW memberikan wasiat hanya dengan satu kalimat, "La taghdab"? Begitu pentingnya mengendalikan jiwa, mengendalikan emosional kita, dan bahayanya ya marah dalam kehidupan. Karena sesungguhnya marah tersebut ya minas syaitan, al-ghadab, syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Dan apabila sikap marah tersebut yang mendominasi itu seorang, maka akan membakar dirinya dan membakar yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi? Ya, kerugian dan kerusakan. Oleh karena itu, ya, kata beliau, Imam Nuqayy rahimahullah, dengan sikap marah tersebut terjadi hasad, dengki, kemudian mengganggu orang lain, melampaui batas, dan juga dengan sifat marah akan terjadi pertikaian, pertumpahan darah, dan berbagai kerusakan. Oleh karena itu, ma'asyul muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengenal ya keutamaan akhlak yang mulia dan juga landasan utama atau tonggak utama akhlak yang baik dan akhlak yang tercela, sehingga dengan demikian kita bisa mengontrol diri dan memotivasi diri untuk mengetahui ya landasan-landasan akhlak yang mulia, kemudian berusaha untuk terus berada di atas yang mulia, akhlak yang mulia tersebut, kemudian mengenal akhlak-akhlak yang tercela dan sumbernya, kemudian berusaha untuk terus meninggalkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para muslimin rahimakumullah, perlu kembali kita sampaikan bahwa jangan kita mengira dengan ilmu dan amal dengan kesolehan kita, kita telah bisa menjadi mulia di sisi Allah atau telah selamat dari azab dan ancaman Allah. Tidak. Ya. Perlu kita perhatikan akhlak. Apalagi para da'i. Naam. Dalam kita berinteraksi. Dan tatkala kita berinteraksi, bermuamalah. Naam. Dan selalu berusaha untuk berada dalam askal akhlak yang mulia, itu sesungguhnya kita sedang beribadah. Sedang beribadah. Ya. Sedang beribadah. Dan itu merupakan konsekuensi dari iman kita. Ya. Betapa banyak dalam hadis Al-Quran dan hadis juga menjelaskan bagaimana korelasi antara akhlak yang mulia dengan iman. Nabi mengatakan, "Akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa." Subhanallah. Mu'min yang paling sempurna imannya, yang paling mulia akhlaknya. Nah, yang paling sempurna akhlaknya. Nah, la imana liman la amanata lah. Tak sempurna iman seseorang kalau tidak dia menunaikan amanah. Nah, subhanallah. Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu akhlak yang mulia. Nah, begitu juga disebutkan dalam hadis bagaimana Rasul memintakan kita untuk berakhlak mulia. Ittaqillahi thumma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja berada dan laksanakan kebaikan setelah kejelekan, maka kebaikan akan menghapus kejelekan. Kemudian ya berinteraksilah, berakhlak mulialah kepada manusia. Nah, karena ad-din muamalah, agama itu ya bagaimana kita bermuamalah, bukan sekedar ya kita membekali diri dengan ilmu kemudian hanya memperbanyak khazanah ilmiah dan wawasan keislaman kita, atau kita semangat beramal untuk kebaikan kita, tapi ternyata kita tidak melihat, memperhatikan ya tetangga, kerabat, kaum muslimin. Bahkan sebagian hadis disebutkan ada seorang wanita sampaikan kepada Nabi yang ahli ibadah, banyak sedekah dan infaknya. Ya. Tapi ternyata tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Kata Nabi alaihi salat, "Hiya finnar," di neraka tempatnya. Tapi ada seorang wanita yang biasa-biasa saja. Sedekah dan infaknya sangat sedikit. Tapi ternyata tetangganya aman dari berbagai kejahatannya. Maka apa yang terjadi? Apa balasannya? Hiya fil jannah. Subhanallah. Nah, oleh karena itu, ma'asyil muslim rahimakumullah, mari kita introspeksi diri kita. Apalagi kita yang terus belajar, digembleng, dididik, ya, belajar ilmu yang benar. Belajar amal sesuai dengan sunnah dan mempelajari akhlak-akhlak Nabi SAW, maka penting bagi kita, ya, untuk terus meningkatkan kualitas akhlak kita, mempelajari, ya, begitu banyak dalam Islam ini akhlak-akhlak yang mulia, dan itulah tadi empat landasan utama akhlak yang mulia dan juga empat landasan akhlak yang tercela yang harus kita waspadai. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi para pemirsa kaum muslimin yang sempat ya menyaksikan dan menyimak pada kesempatan kali ini. Nah, wallahu alam. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsanha illa ant wasru anna sayyaha la yasrifu anna sayyaha illa ant. Ya Allah, berikan kami, tunjuki kami kepada akhlak yang mulia, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjuki kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkan dari diri kami akhlak yang tercela, tidak ada yang bisa menjauhkan dari diri kami akhlak yang tercela kecuali Engkau ya Allah. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, para wisata rahimakumullah, jika mungkin ada ya atau pertanyaan atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin ya lewat media sosial yang berkaitan dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Nah, ya. Taib. Para pemirsa rahimakumullah, ya, sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa. Yang pertama, apa mungkin Allah membuat hambanya tenggelam dalam dosa hingga ketika hamba tersebut merasa kehilangan arah, lalu Allah memberikannya petunjuk sampai akhirnya hamba tersebut kembali kepada Allah? Nah, bila ditanya itu mungkin, ya mungkin. Karena semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yuqallibul qulub. Dalam hadis ya, Rasul menjelaskan inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Ya, yuqallibuhu kaifa yasha. In syaa'a aqamahu wa in syaa'a zaghahu. Hati-hati para manusia atau hamba ini berada di antara dua jemari tangan Allah Subhanahu wa taala. Dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan hati itu istiqamah dan jika Allah menginginkan maka akan menyimpang hati tersebut. Akan tetapi para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa penyimpangan yang terjadi itu sesungguhnya adalah teguran dari Allah dan juga sanksi terhadap perilaku atau perbuatan dia. Tatkala datang petunjuk kepadanya, telah terang benderang jalan kebenaran di hadapannya, jelas petunjuk telah sampai kepadanya. Ya. Jelas qala Allah wa qala Rasul, ini jalan yang lurus, ini jalan yang menyimpang di kiri kanan. Tapi dia tetap ya sombong, tidak mau menerima kebenaran. Tatkala telah datang petunjuk kepadanya, dia tetap masih menyimpang, tidak mau mengikuti kebenaran, maka Allah berikan sanksi kepadanya, maka diselewengkan hatinya. Alama zahu azagallahu qulubahu. Tatkala mereka telah menyimpang, Allah selewengkan hatinya. Jadi, na'am. Semua itu mungkin. Karena semua urusan di tangan Allah. Nah. Semua urusan di tangan Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Semua ciptaan Allah dan juga urusan Allah. Ya. Tapi seorang hamba yang jujur, yang ikhlas tulus dan mendekatkan diri kepada Allah, datang kebaikan dia ikuti, dilaksanakan. Datang peringatan dia tinggalkan, arangan dia tinggalkan. Terus dia dalam kondisi seperti itu, maka Allah akan bimbing dia, maka Allah tidak akan mengecewakan dia. Nah. Jadi intinya itu mungkin terjadi, dan semua yang tersesat bisa akan kembali dengan catatan dia betul-betul tulus mencari kebenaran. Tapi bila di hatinya ada kesombongan, kesombongan itu apa? Kata Nabi Alaihi Wasallam, batrul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran dan menghina manusia, itulah kesombongan. Maka siapa yang ingin terus istiqamah di atas al-haq, bila datang kebenaran, bergegaslah mengikutinya. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya, Ustaz, sungguh aku telah memaksiati Allah bukan karena kejahilanku, akan tetapi karena diriku yang selalu tunduk pada hawa nafsuku. Nah, mataku buta karenanya, telingaku tuli dibuatnya, aku sholat tapi aku tidak khusyuk, aku mendengarkan kajian ilmu tapi aku tidak mendapatkan manfaatnya, kecuali hanya sedikit. Apakah aku akan binasa karena maksiatku? Tolong nasihati aku dan doakan aku, Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjagamu. Nah, semoga Allah Azza wa Jal, ya, merahmati dan melindungi kita semua. Naam. Bahwa kehinaan, ya, seorang hamba itu adalah disebabkan perbuatannya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Tidak satu pun musibah yang menimpa diri kalian kecuali disebabkan ulah tangan kalian, perbuatan kalian. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullillahil izzatu wa lirasuli wa lil mu'minin, katakanlah bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasul, orang beriman. Maka sesungguhnya kehinaan itu akan diberikan kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, mendurhakai Rasulullah, dan keluar dari keimanan, dan melanggar konsekuensi iman. Naam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam waspada orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, waspada dari fitnah yang akan menimpa dirinya, atau azab yang akan diturunkan kepadanya. Nah, itulah, ya, dampak negatif dari dosa. Karena dosa akan melahirkan dosa. Sebagaimana ketaatan akan melahirkan ketaatan. Bila dosa yang telah mendominasi jiwa, dan bila noda dosa telah mengotori hati, maka hilang kelezatan iman, hilang kekhusyukan dalam beribadah, ya. Dan sulit hati untuk bisa menangis mendengar lantunan-lantunan Al-Quran dan mutiara-mutiara hikmah dari Rasulullah SAW. Maka bertobatlah kepada Allah. Tubu ilallah, taubatan nasuh. Bertobatlah kepada Allah. Ya. Dan ingat, hidup hanya sementara. Dan apa yang Allah berikan, ya, nikmat pendengaran, penglihatan adalah sementara. Itu adalah nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban insyaAllah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ya, bila seseorang ingin merasakan kelezatan dalam beribadah, ketenangan jiwa, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kecintaan kepada Allah, ya, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada siksa dan azab Allah, kerinduan kepada surga, itu akan bersemi di hati seorang hamba apabila hati tersebut bersemi dengan iman, dengan ketakwaan, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berdoa, jangan berputus asa, tapi ikutilah sebab-sebab kemuliaan itu. Qul ya ibadilladzina asrafu al-anfusikum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Naam. Wa tubu ila Allah jami'al mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian seluruhnya orang beriman kepada Allah, mudah-mudahan kalian beruntung. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah menzulimi dirinya, jangan berputus asa. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kembali kepada Allah. Ya, ingat akhirat. Hadirkan muraqabatullah, penguasa Allah terhadap diri kita dalam kondisi dan keadaan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, bagaimana menghilangkan rasa khawatir yang berlebihan akan masa depan? Dan adakah tips memperkuat keimanan agar bisa terhindar dari rasa khawatir yang berlebihan? Jazakallahu khairan. Kekhawatiran, jadi memang dalam hidup ini ada namanya huznun wa khaufun, hammun wa ghammun. Huznun itu ya rasa kekhawatiran terhadap hal yang telah berlalu, sedih, ya sikap emosional kita. Adapun masa akan datang itu nama khauf, kekhawatiran terhadap masa akan itu khauf. Nah, hammun begitu juga wa ghammun. Gham itu terhadap yang telah berlalu, wa hammun yaitu yang akan datang. Pertama, akhil Islam, ya, bahwa kita harus meyakini seluruh kebaikan di tangan Allah. Masa depan kita tidak tahu. Naam. Akan tapi kita berhusnudzon kepada Allah bahwa semua yang telah ditakdirkan oleh Allah itu akan pasti akan terjadi. Dan apa yang telah Allah takdirkan menimpa diri kita tidak akan meleset. Dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ya, tidak akan terjadi menimpa diri kita, maka juga tidak akan pernah menimpa diri kita. Maka tingkatkan keimanan, ketakwaan, membangun hubungan yang baik dengan Allah. Ya, maka Allah Subhanahu akan membimbing kita. Orang yang beriman, ya, la khaufun 'alaihim yahzanun. Naam. Bahwa orang yang beriman bertakwa, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, fala khaufun 'alaihim yahzanun, ulaika ashabul jannah. Ya. Hum fiha khalidun. Orang yang beriman dan bertakwa mengatakan kami beriman, ya. Kemudian istiqamah, tidak ada kekhawatiran bagi diri mereka. Dan juga ada bersedih karena Allah yang sebagai wali dia, penolong dia. Naam. Dan mereka penghuni surga. Naam. Dan kekal di dalamnya. Jadi tingkatkan keimanan, takwa, bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian terus diintrospeksi tauhid. Karena tauhid tempat kita berlindung. Siapa yang bertauhid, bersandar kepada Allah, maka akan merasakan keamanan dan petunjuk. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang beriman dan tidak mengotori, mencampuri keimanan mereka dan kezaliman itu kesyirikan, bagi mereka al-amnu, keamanan dan petunjuk. Maka bila jauh dari tauhid beriman, itu yang akan selalu menghantui diri kita, pikiran kita, khawatir. Enggak perlu khawatir, serahkan kepada Allah, tapi kita berusaha. Lakukan sebab-sebab kebaikan. Kemudian berdoa, tawakal kepada Allah. Wa alaihi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakal kepada Allah. Dan itu pertanda keimanan. Maka jangan pernah kita berserah diri kepada diri kita. Jangan pernah sombong. Jangan pernah merasa lebih hebat, ya. Tapi berserah pada Allah. Katakan setiap pagi doa yang diajarkan Nabi alaihissalam. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfada. Ya Allah yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, yang mulia, ya. Perbaiki segala urusan hidupku. Jangan serahkan aku ya Allah kepada diriku walau sekejap. Jadi, ya, orang yang beriman tentu ya kekhawatiran tadi sebagai pertanda ya bahwa ada permasalahan. Masalah tentang iman, tentang tauhid. Ya, kalau seorang yang beriman, dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Begitu dia keluar rumah, dia mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dia berserah kepada Allah. Dia hidup, ya. Terus karena Allah, dengan pertolongan Allah, bersama Allah. Artinya Allah yang menolongnya. Alaisallahu bikafin 'abdah? Bukankah Allah telah cukup bagi hamba-Nya? Nah, keyakinan yang seperti yang harus ditanamkan. Ya, ditanamkan, dipupuk sehingga tumbuh, ya, bersemi dalam jiwa sehingga keimanan semakin mantap, ya, seperti itu. Sehingga baca Al-Quran, berzikir, ya, kemudian mempelajari tentang keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, tentu mempelajari nama-nama sifatnya, maka akan bertambah iman, ya, kemudian juga merenungi dan menghayati berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan pada seorang hamba, maka dengan demikian insya Allah iman semakin bertambah. Nah, ingat akhirat, ingat alam kubur, ya, ingat sirat, ingat surga dan neraka, insya Allah iman akan semakin bertambah. Taib, barakallahu rahimakumullah. Kemudian ya, pertanyaan yang mungkin yang terakhir, ya. Taib, ini dari saudara, ya, dari NTT, masya Allah. Pertanyaannya, apakah rezeki yang telah ditentukan bisa dirubah dengan kerja keras? Jazakallahu khairan. Ini berkaitan dengan masalah takdir. Taib, para wisa rahimakumullah. Ingat, rezeki kita, ya, itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik ditakdirkan secara umum di Lauhul Mahfuz, ya, telah tertulis semuanya. Ya, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluq as-samawat bi 50,000 sana wa kana 'arsyu 'alal ma'. Allah telah mentakdirkan, menulis semua takdir, ketentuan, ya, makhluknya di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Dan arasy Allah berada di atas air. Jadi semua telah tertulis. Nah, para wisa rahimakumullah. Yang ada dalam catatan umum Lauhul Mahfuz tadi, itu dirinci lagi. Masing-masing ditentukan lagi, dirinci dari catatan umum tadi, dan ditentukan lagi, disuruh, ya, malaikat yang meniupkan roh, tatkala seorang berada dalam rahim ibunya, itu diperintahkan untuk menulis empat perkara. Rizki, rezekinya, ajali, ya, kemudian rizkihi wa ajalihi wa umrihi wa saqiyun aw sa'id. Nah, jadi ajalnya, rezekinya, kemudian kondisinya, nah, ditentukan lagi. Nah, maka semua telah ditakdirkan. Tapi ingat, ya, dalam Islam ini, dan tidak sempurna keimanan kita kepada takdir kecuali kita menggabungkan antara iman kepada takdir dan usaha di dalam mengikuti perintah syariat atau meninggalkan halangannya. Maka enggak benar kalau seorang kan semua ditakdirkan, kemudian dia berpangku tangan, enggak berusaha. Kan ditakdirkan rezeki. Sampai dalam hadis sebutkan, wa'lamu anna lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Rizqaha, ketahuilah tidak akan mati seorang jiwa kecuali bila telah sempurna rezekinya. Kan sudah ditakdirkan. Betul, ditakdirkan. Tapi di antara hal yang ditakdirkan Allah, bahwa untuk mendapatkan sesuatu ada sebab-sebabnya. Jadi antara korelasi antara sebab dan akibat itu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam agama dan juga hal yang dipahami dengan akal sehat. Ya, dalam urusan dunia seperti itu juga. Seorang ingin, ya, melakukan sesuatu, maka dia berusaha. Hanya berangan-angan tapi tak usaha, enggak mungkin. Ya, seperti itu. Maka dalam agama seperti itu juga. Nah, rezeki telah ditakdirkan. Tapi Allah juga telah mentakdirkan ada sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Pertama, ya, wabtaghu indallahi rizq, meminta kepada Allah. Kemudian berusaha. Ya, berusaha. Bagaimana berusaha? Ya, ikuti. Jual beli, berusaha, dan berbagai usaha yang halal, begitu. Naam. Kemudian bertakwa kepada Allah, wamiyattaqillaha yaj'al min amri yusra, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa akan dimudahkan urusannya, diberikan rezekinya. Kemudian setiap pagi kita berdoa, ya. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang soleh. Kemudian berusaha, ya, berusaha. Karena ini dalam Islam, ya, kita diperintahkan untuk berusaha, bukan berpangku tangan. Ya, kalau sesungguhnya rezeki yang terbaik, sesuatu yang dikonsumsi, sesuatu yang terbaik adalah hasil dari keringatnya sendiri, kan begitu. Jadi Islam agama yang menggabungkan.

0: Mungkin kenyang? Nah, nggak mungkin. Bercocok tanam. Dia ya tabur benih, kemudian dibiarkan, nggak disirami. Nggak diperhatikan, nggak dipupuk. Nggak juga dibasmi hama-hama yang ada ya dekat tanaman tadi. Ya nggak tumbuh. Seperti itu. Bumi gersang, begitu turun hujan, jadi hidup. Jadi ada hubungan. Hukum sebab akibat itu berlaku dalam syariat dan juga hukum takdir. Nah, jadi intinya, para misal rahimakumullah, kita harus beriman kepada, wajib beriman kepada takdir dan wajib melaksanakan syariat. Maka dengan melaksanakan syariat, beriman kepada takdir, sempurnalah iman kepada takdir dan sempurna pula kita dalam ya melaksanakan tuntunan ya tuntutan dan juga perintah agama. Adapun berpegang pada takdir, meninggalkan agama, keliru. Atau melaksanakan agama, tapi tidak melaksanakan takdir. Melaksanakan sebab akibat sebab, tapi tidak berpegang pada takdir. Menganggap apa yang dia lakukan itu semua kepintaran dia, kecerdasan dia, keliru. Itu usaha dia. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Naam. Nah, oleh karena itu, para misal rahimakumullah, ini harus dipahami, harus digabungkan antara dua hal, beriman kepada takdir dan melaksanakan syariat. Dalam bentuk melaksanakan perintah atau menjalani syariat dalam bentuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, semoga Allah Azza wa Jal memudahkan urusan kita dan memberikan yang terbaik kepada kita semua, memberikan keistiqomahan dalam ya mengistiqomahkan istiqomah kepada diri hati kita, jadikan hati kita istiqomah di atas iman, di atas sunnah, atas tauhid, dan mewafatkan kita di atas keimanan tauhid dan sunnah. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang yang penuh berkah ini, dan semoga bisa bertemu di lain waktu. Kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu

0: Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung, sehingga Allah menggandengkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanamkan, wahai orang tua, kita sebagai orang tua hendaknya berbakti kepada kedua orang tua kita karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Jadilah engkau seorang yang banyak belajar, menuntut ilmu sehingga engkau menjadi seorang yang faqih ketika engkau di usia muda, ketika engkau di usia yang kuat untuk belajar, sebelum engkau menjadi seorang pemimpin, pejabat, diserai amanah, ataupun menjadi seorang guru misalnya. Karena apa? Karena ketika itu banyak di antara waktumu yang tersita sehingga engkau tidak sempat menjadi seorang yang mengupdate ilmu, Maka yang terjadi apa? Enggak nambah ilmu.
3: Syahwat dan subhat, keduanya lah yang menghalangi, yang menentang dan bertentangan dengan agama dari segala sisi, dari semua yang bertentangan dengan agama, sumbernya dua, syahwat dan subhat. Di mana subhat akan merusak pemahaman seorang, menghalanginya dari ilmu yang benar, adapun syahwat akan menghalangi seorang dari amal. Jadi ini maksud kata Ibnu Qayyim, bahwasanya subhat dan syahwat adalah yang menentang agama, yang memalingkan, menghalangi seorang dari agama secara keseluruhan.

0: memadai tour and travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah fima bainahum di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.

0: فوائد منتقى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
1: فائدة كاجية.
2: Sebagai individu, kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Ini enggak bisa dielakkan. Sebagai individu, kita harus berilmu apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita harus tahu kewajiban kita kepada Allah, yaitu bertauhid. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Menanamkan keimanan dalam diri kita pada Allah. Menanamkan keimanan kepada para malaikatnya. Menanamkan keimanan kepada Al-Quran. Memahami tadabbur Quran. Beriman kepada Rasulullah SAW, memahami petunjuknya, membela sunnahnya, mempelajari dan membela sunnahnya, beriman kepada hari akhir, takdirnya. Ini ilmu yang merupakan kewajiban kita. Kemudian memahami, berilmu apa yang menjadi kewajiban kita dalam keseharian. Bersuci, salat wajib. Kalau kita yang memiliki usaha dagang, kita harus berilmu tentang zakat. Kita harus berilmu tentang puasa. Puasa wajib. Ini adalah kewajiban kita. Berilmu tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Ini hal yang harus kita fahami karena itu memang wajib. Tidak bisa itu. Yang kedua, berilmu tentang apa yang menjadi kesempurnaan. Karena setiap diri kita ini ingin sempurna hidup kita. Semua orang pasti ingin dan mengharapkan kesempurnaan dalam hidupnya. Kesempurnaan itu diperoleh dengan semakin memahami apa yang menjadi sifat-sifat sempurna itu. Memperdalam lagi Al-Quran dan Sunnah. Sisi ibadah, memahami apa penyempurna dari ibadah itu sendiri. Amalan-amalan sunnah kita harus lakukan. Bahasa Indonesianya harus. Tapi bahasa hukumnya memang ini sunnah. Tapi itulah penyempurnanya. Yang ketiga, kita harus paham apa saja yang bisa mengotori kesempurnaan itu. Harus tahu, yaitu larangan-larangan. Karena larangan ini kotoran. Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan api. Dalam hadis, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah itu menghapus, memadamkan dosa. Sebagaimana air itu memadamkan api. Berarti di sini Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan apa? Dengan api. Nah, di sini kita harus paham apa saja bentuk-bentuk api itu. Karena kalau api itu ada pada diri kita, berarti api itu akan apa? Membakar semuanya. Membakar semuanya. Ini harus tahu. Dan harus tahu pula bagaimana caranya memadamkan api itu. yaitu innal hasanati yudhibna sayyiat, kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Ini yang bisa menghapus semuanya. Jadi inilah ilmu basic yang harus kita fahami. Berilmu tentang apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, berilmu apa yang menjadi kesempurnaan diri kita. Dan yang ketiga, berilmu apa saja yang bisa merusak semua itu, yaitu maksiat. Terutama yang paling besar adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah, maksiat-maksiat. Ini yang harus kita fahami dulu sebagai individu. Gak bisa dihindari. Ya. Siapapun orang, dia jadi apa, dia harus paham ini. Saya jadi anak, saya punya orang tua, maka saya harus paham ini sebagai individu. Saya kuliah, mahasiswa, saya harus paham ini sebelum saya menginjak ke yang lainnya. Saya karyawan, saya pun punya kewajiban untuk memahami ilmu ini. Saya bagian dari masyarakat, saya pun harus menempuh tiga jalan ini. Saya pribadi tinggal sendiri, umpama. Ya, saya pun sama memiliki ini. Karena ini adalah kewajiban pada setiap individu yang gak bisa dihindari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu dari kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.

0: فائدة كاجية.
1: Setan tidak akan membiarkan manusia berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, setan akan terus membiarkan manusia berada dalam keburukan. Kami akan mencoba menyebutkan beberapa contoh dan ini krusial untuk kita ketahui. Di antaranya, setan itu menggoda dalam akidah kita, Pak. Jangan dibilang bahwa kalau kita ini sudah seorang muslim, sudah seorang mukmin, akidah kita sudah baik, syaitan akan membiarkan. Tidak. Syaitan benar-benar akan menggoda kita sampai syaitan berhasil membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan godaan syaitan dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsalis syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti perumpamaan syaitan saat ia berkata kepada manusia, membisikkan, "Hai manusia, kufurlah." Setelah manusia itu kufur, maka syaitan akan berkata, "Inni bari ummink." Maaf ya, saya berlepas diri dari kekufuranmu itu. "Inni akhafullaha rabbal alamin." Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta. Jadi digoda sampai kufur. Setelah kufur, syaitan berlepas diri. Kenapa? Karena itulah tujuan syaitan menjadikan manusia yang kufur tadi menjadi sahabatnya di neraka sa'ir. Jadi syaitan itu menggoda sampai pada bagian akidah, Pak. Kalau akidah itu kita umpamakan seperti akar sebuah pohon, dialah yang paling pangkal, begitu ya. Kalau pohon itu ingin dimatikan, kita tidak petik rantingnya. Kalau kita petik rantingnya, dia akan tetap tumbuh. Bagaimana caranya mematikan pohon? Ambil bagian akarnya yang paling pokok, putus, maka dia akan mati. Jadi akidah ini digoda, Pak. Akidah kita ini tidak dibiarkan. Syaitan akan terus menggoda, menggoda, dan menggoda. Demikian pula syaitan akan menggoda kita untuk beribadah. Dalam ibadah, syaitan akan menggoda. Tidak pernah selesai. Tidak pernah patah arang. Syaitan menggoda kita dalam ibadah. Di antaranya dalam taharah. Di dalam bersuci. Dalam beberapa riwayat yang sahihah dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, syaitan akan terus menggoda manusia sampai pun dalam hal bersuci. Sehingga ketika ia mau bersuci atau setelah bersuci, dia mendapatkan bahwa dirinya itu seakan di bagian belakangnya, mohon maaf, di bagian duburnya itu, ada sesuatu yang berkedut-kedut. Dia pikir itu adalah angin yang keluar sehingga wudunya batal. Apalagi kalau sudah masuk dalam sholat. Sehingga Nabi berpesan, jika kalian mendapatkan sesuatu di bagian dubur kalian di belakang itu, maka tidak boleh keluar alias membatalkan sholat sampai dia benar-benar mendengar suara angin atau mencium aromanya. Kenapa? Karena itu adalah bisikan dan godaan syaitan. Wih. Digoda manusia dalam ibadah, dalam bersuci. Dalam sholat juga demikian. Jadi di dalam sholat seseorang itu digoda. Digodanya bagaimana? Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu dalam sholat. Sampai-sampai justru dia sendiri gak ingat sudah berapa rakaat sholat. Dan subhanallah selalu ada jalan keluar. Makanya di dalam tuntunan syariat Islam, kalau sampai seseorang itu terlupa sesuatu, maka ada yang dapat menutupi kekurangan tersebut, yaitu dengan sujud sahwi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikumandangkan azan salat, syaitan itu akan lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar azan. Jadi syaitan akan lari. Bahkan Nabi menyebutkan walahu durat. Saat syaitan itu lari terbirit-birit, dia terkentut-kentut. Syaitan itu punya kentut. Jadi sampai terkentut-kentut, dia lari jangan sampai mendengar azan. Fa'idha qudhiyat ta'zin aqbal. Kalau azannya sudah usai, dia balik lagi. Mendekat dan menggoda manusia kembali. Wa idza thuwiba bis-shalah adbar. Kalau iqamah dikumandangkan, iqamah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, dikumandangkan lari-lari lagi. Sudah selesai, dia balik lagi. Masuk juga ke dalam masjid dan menggoda. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Sampai dia menyelinap masuk ke dalam ruang pikir seorang hamba jelang salatnya. Kemudian syaitan berkata, "Udzkur kadza." Coba ingat ini, daganganmu laris apa tidak? Coba ingat itu, masakanmu enak atau tidak? Coba masuk ini, anakmu lulus ujian atau tidak? Coba masuk itu, pakaianmu kehujanan atau tidak? Terus digoda. Hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla, sampai dia tidak sadarkan diri sudah salat berapa rakaat. Subhanallah. Karena syaitan tidak akan membiarkan kita dalam ibadah. Jadi satu, yang pertama godaan syaitan terhadap akidah. Yang kedua, godaan syaitan terhadap ibadah dengan semua ragamnya. Ada bersuci, wudu, taharah, ada salat, ada baca Al-Quran, dan selainnya.
0: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Ya.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: Doa lubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idza wada'a thawba.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Du'aul khuruji minal khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: Adh-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
3: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
3: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
3: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
3: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
3: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
3: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi basari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa habli nuran 'ala nur.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
3: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
2: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
3: Du'a'ul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah,
1: bagaimana kita bisa mempertahankan
0: keimanan dan ketakwaan kita, semangat ibadah kita,
1: semangat ibadah kita, ibadah
0: finish kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah tidak bernafas lagi di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai al-yakin, kematian datang kepadamu.

0: Al-Iman adalah media dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berlokasi di Kompleks Tai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Turut serta bersama pemerintah menyajikan beragam program dan konten yang positif, sehat, mendidik, serta menjadi media rujukan dalam membina moral dan budi pekerti dengan mensinergikan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Iman bisa terhubung dengan kaum muslimin melalui Radio Suara Al-Iman. Mengudara di frekuensi 846 AM dan bisa diakses melalui aplikasi dan streaming 24 jam non-stop. Dapat dijangkau hampir di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, serta di seluruh dunia. Al-Iman TV, siaran kajian Islam ilmiah dan dakwah Islam melalui satelit Telkom 4 yang dapat dijangkau seluruh penjuru dunia. Kursus Al-Iman, kursus bahasa Arab Al-Iman, pembelajaran belajar bahasa Arab dengan metode yang mudah dipahami untuk kemahiran membaca serta bercakap bahasa Arab. Pendaftaran gratis, terbuka untuk umum dan semua usia. Umroh bersama Al-Iman. Umroh sesuai sunnah dibimbing oleh pemateri Al-Iman dan dosen Tai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Event organizer Al-Iman siap membantu Anda dalam menyelenggarakan suatu event dengan konsep Islami. Al-Iman Publishing siap melayani Anda yang ingin berkarya dalam penulisan buku dan sejenisnya serta menerbitkannya. Kriya Al-Iman menyediakan kebutuhan buku-buku Islam, produk herbal, dan merchandise Al-Iman. Mari bersinergi bersama kami dengan berinfak ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7113730492 atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Dapatkan informasi dari kami melalui nomor 0873x04x846 atau kunjungi website kami di aliman.id.
1: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
2: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
0: Al-Iman adalah media dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berlokasi di Kompleks Tai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Turut serta bersama pemerintah menyajikan beragam program dan konten yang positif, sehat, mendidik, serta menjadi media rujukan dalam membina moral dan budi pekerti dengan
3: dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
7: Sudah infak aliman bulan ini?

bertanya kepada para hadirin sekalian, teman-teman mahasiswa lama atau yang baru ya, ahlan wa sahlan, selamat datang di taman-taman penuntut ilmu. Mudah-mudahan perjalanan antum semua, saya, siapapun yang mendengar pembicaraan kita, diberi kemudahan, diberi keistiqomahan, dan diberikan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Amin. Teman-teman yang kami muliakan, siapa yang banyak kita ajak bicara akhir-akhir ini? Siapa yang banyak menemani kita beraktivitas akhir-akhir ini? Atau mungkin yang akan datang? Kalau mahasiswa pasti akan menjawab teman, pasti. Karena Ustadz tidak selalu mendampingi antum. Mungkin di kelas, iya. Tapi kalau di asrama, sudah sama teman. Di kelas, juga sama teman. Makan, sama teman. Keluar asrama, juga mungkin sama teman ya. Saya yakin, teman-teman sekalian, mahasiswa, lebih banyak waktunya bersama teman dibandingkan yang lainnya. Apalagi sekarang sedang perantauan, ya. Jauh dari orang tua, otomatis hubungan yang paling dekat untuk saat ini adalah dengan teman. Para hadirin yang kami muliakan, kenapa ini menjadi topik yang kami pilih? Yang pertama adalah untuk mahasiswa yang lama, mungkin kajian singkat ini akan menjadi sebuah pengingat bahwa teman ya, merupakan kebutuhan ya, yang bisa mempengaruhi langkah kita dalam proses menuntut ilmu. Mahasiswa lama mungkin sudah punya daftar orang-orang yang kayaknya saya harus mengurangi intensitas saya berinteraksi dengan fulan. Karena semester lalu saya dapati saya lebih terpengaruh melakukan hal-hal yang tidak berfaedah ketimbang produktif. Atau mungkin mahasiswa yang baru, ya, salah satu strategi yang akan melancarkan langkah-langkah mahasiswa baru untuk bisa menuntut ilmu, apalagi ini jenjang perkuliahan, dengan baik adalah dengan mengawali satu, yaitu memilih pertemanan. Karena kalau salah pilih, maaf, kadangkala nanti kita akan dapati usaha-usaha kita terhambat gara-gara teman. Entah karena hasutannya, entah karena rayuannya. Ya saya rasa nggak ada sih yang saling merayu ya. Maksudnya menggoda di sini, mengajak gitu ya. Sudah semester 1 kan harapannya IPK-nya kalau bisa 4 kan. Iya kan? Kalau seandainya itu terseok-seok gara-gara teman, kan yang rugi siapa? Kita sendiri. Jadi langkah awal untuk menapaki perjalanan menuntut ilmu ini adalah dengan cara memilih teman. Itu harga mati ya, gak bisa dinegosiasi lagi. Teruntuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama. Baik. Jadi kalau kita definisikan, kita punya banyak istilah lah ya. Ada yang namanya teman, ada yang namanya kenalan, ada yang namanya sahabat, ada yang namanya apa lagi? Aha, bestie. Kayak bestie kayak istilah perempuan deh. Kok antum pake? Ya gak apa-apa sih, bro ya mungkin ya. Apapun lah istilah yang mau dipakai. Tapi semuanya akan jadi bertingkat-tingkat. Namanya kenalan tidak akan
seakrab yang kita bayangkan. Kenal, kita hanya kenal, tapi untuk menghabiskan 24 per 7, kayaknya enggak. Hanya kenal saja. Teman, ya mungkin teman sekelas bisa, teman makan di kantin bisa. Sahabat, wah ini sudah levelnya naik lagi nih. Sudah mulai menemani kemanapun kita pergi. Keluar, pengennya ditemenin sama sahabat yang satu ini. Tapi di dalam bahasa Arab ada satu ungkapan yang menarik ya, yaitu Khalil. Ini lebih dari sahabat nih. Bahkan kata Al-Khalil itu diungkapkan sebagai kekasih. Siapa Khalilullah? Aha. Nabi Muhammad Khalilullah. Satu lagi siapa? Nabi Ibrahim. Dan gelar ini tidak pernah dan tidak akan pernah digelari oleh siapapun kecuali dua orang ini. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Tapi uniknya adalah kata Khalil sengaja digunakan di beberapa sumber dalil kita dari Al-Quran ataupun dari hadis. Sebagai contoh ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-28 sampai 29, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, celakalah aku sekiranya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku, lebih dari sahabat. Laqad adallani 'ani dzikri, sungguh dia telah melalaikanku dari mengingat Allah. Ba'da izja'ani, setelah saya mendapatkan peringatan. Jadi kata Khalil ini lebih dari sahabat. Dan ternyata digunakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan. Kalau kita lihat bagaimana seseorang bisa sangat menyesal di hari kiamat gara-gara siapa? Gara-gara teman dekatnya. Teman dekatnya bukannya menyeret dia ke kegiatan yang positif, ke aktivitas yang baik, malah sebaliknya menyeret dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini digunakan kata Khalil. Jadi kalau kita lihat hierarkinya, pertemanan kita itu ada semacam lingkaran ya. Lingkaran terluar itu namanya kenalan. Lingkaran paling atau yang lebih dalam lagi mungkin disebut dengan teman. Lebih dalam lagi sahabat, lebih dalam lagi ya ini Khalil. Dan ini baru kita dapatkan di dalam bahasa Arab, Masya Allah. Dalam bahasa Indonesia ya kita taunya ya sahabat mungkin ya, atau teman dekat. Tapi dalam bahasa Arab ada yang disebut namanya Khalil. Saya ingin memahamkan sesuatu, ya ini mindset, satu mindset yang harus kita tahu. Bahwasannya kita itu ternyata tidak mesti akrab dengan orang. Kalau teman-teman sekalian, para hadirin pernah merasakan kayaknya saya itu tidak cocok dengan fulan. Itu sebuah alarm ya, bahwa memang seperti itu adanya. Jadi kita tuh diberikan fitrah bahwa jiwa kita itu ada pasangan-pasangannya. Dan uniknya ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau bersabda, al arwah jundun atau junudun mujannada. Jiwa itu seperti pasukan yang dihimpun. Ya. Fama ta'arafa minha i'talafa. Kalau dia cocok ya dengan jiwa tersebut, dengan pasangannya, dengan lawannya, dia akan mudah akrab. Jadi saya yakin di antara teman-teman sekalian ada
daftar orang-orang yang kayaknya di benak teman-teman sekalian, kayaknya saya sama ini nggak cocok. Saya cocoknya sama Fulan. Karena begitulah kita diciptakan. Jiwa kita itu punya kecondongan, kita itu punya intuisi, kita itu punya naluri dalam mencari pertemanan. Gak bisa dipaksakan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Yang ketika jiwa itu tidak nyambung, ya, maka dia nggak akan akrab, dia akan berselisih, dia akan bergejolak, dia akan meronta-ronta. Jadi kalau kita bisa ibaratkan satu sama lain, kita itu ibarat magnet ya, antara kutub utara dan selatan. Kalau kita ketemu dengan yang nyambung, maka kita akan lengket. Tapi kalau kita ketemu dengan sosok yang gak nyambung dari awal, mau disatukan bagaimanapun tuh susah. Jadi ya, perasaan ketidakcocokan kita dalam berinteraksi dengan orang lain itu adalah bagian dari fitrah ya. Kita emang punya jiwa-jiwa yang menjadi pasangan kita. Sama Fulan saya cocok, sama Fulan saya nggak cocok, nggak tahu, risih, nggak enak. Diajak ngobrol nggak nyambung, diajak kemana-mana gitu ya, nggak nyaman. Tapi kalau sama Fulan, kemana aja ayo. Ya, pernah nggak merasakan seperti ini? Pernah nggak? Pernah ya. Jadi faktanya adalah kita nggak bisa cocok ke semua orang, nggak bisa. Ada yang memang dari awal kita nggak bisa cocok. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya porsi interaksi. Oh, sama Fulan berarti saya cuma jadi kenalan aja, atau cuma jadi teman aja. Kalau saya jadi teman dekatnya, apalagi Khalil, nggak bisa. Jiwa kita menolak. Sampai di sini paham ya? Ini harus paham kita. Jadi nggak usah paksain orang tuh harus berteman dengan kita, atau kita harus berteman dengan circle-nya siapa begitu. Ada yang klop, ada yang enggak. Ada yang nyambung, ada yang enggak. Ada yang cocok, ada yang enggak. Udahlah, jangan dipaksakan. Oke? Okay? Ini akan mempengaruhi cara kita berteman nantinya. Kalau selama ini kita memaksakan, saya harus akrab sama Fulan juga akrab, sama Fulan juga akrab. Nggak bisa, lelah. Habis tenaga kita. Jadi terimalah bahwasannya kita itu punya kecondongan terhadap jiwa yang serasi dengan kita. Dan itu dipengaruhi banyak hal, nanti mungkin kita akan singgung sedikit-sedikit ya. Dan poin berikutnya adalah, kalau kita tidak cocok sama orang lain, bukan berarti dia buruk. Gak mesti. Karena banyak faktor kita itu gak cocok sama orang lain. Mungkin dia itu dari desa, sedangkan kita kota. Wawasannya beda, gaya bercandanya beda, gaya bicaranya beda. Orang yang dari pesisir laut ketemu dengan orang pegunungan, kadang gak bisa nyambung. Dia harus sesama dari dia. Yang buat kita akhirnya kayak...

Adalah nyerah aja nggak usah deh. Itu udah mau rajin tapi dihalang-halangi. Ini tipikal orang yang crap mentality, nggak mau orang sekelilingnya tuh maju. Saya pengen belajar wirausaha deh, mumpung lagi kuliah. Belajar aja dulu, nggak perlu coba. Eh, ngapain? Modal nggak ada kok. Udah diremehin, dipatahkan semangatnya. Dan contoh yang lainnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang suka mempermalukan dan membuka aib. Harusnya teman itu menyimpan aib kita, jadi tempat curhat yang aman. Tapi ada sebagian yang jadikan itu sebagai candaan. Berarti dia udah nggak amanah, nggak bisa simpan rahasia. Sudah, ini red flag, udah nggak usah ditemenin. Nggak juga sih, nggak semasif itu juga ya. Kita coba nasihati ya, saya kan bilang kalau ini rahasia jangan disebarin dong. Ternyata itu berulang terus menerus, terus memberikan dampak buruk kepada kita. Dan nggak bisa diubah, ya udah ini toxic, nggak bisa dilanjutin. Rugi saya, habis waktu, gitu ya. Kemudian yang kelima, mengancam ya, kedoknya itu pertemanan. Kalau kamu memang teman saya, kamu harusnya nggak nolak loh. Jadi kadang pertemanan tuh menjadi dalih ya, menjadi alasan, alat supaya kita nurut sama dia. Kalau sudah seperti itu, ini kan jadi ada unsur mengendalikan. Udah, kita harus berani untuk membatasi diri. Katanya antum teman, masa teman kayak gini, pinjam dong 100. 100 lagi ya kan. Tapi yang perlu dilawan adalah rasa tidak nyamannya itu. Ini adalah tipikal orang yang manipulatif juga. Ketika dia menjadikan status pertemanan sebagai alat untuk mengekang kita. Ayo temenin dong, padahal kita lagi capek. Kita butuh istirahat. Besok ujian. Ayo toh, kan masa teman kayak gitu sih? Ayo, sudahlah. Kalau ini terus menerus, kemudian mempersulit antum, dan gak bisa diubah, jadi kebiasaan, sudah, batasi interaksinya. Kemudian contoh-contoh yang lain ya, masih banyak sebenarnya. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan adalah, jadi teman itu ada dua sebenarnya, ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membedakan dengan sebuah analogi yang indah. Mathalul jalisi thalih, wasu' kahamil misk, wa nafikhil kir. Permisalan teman yang baik dan buruk itu seperti pembawa parfum dan pandai besi. Jadi membedakan teman baik dan buruk itu sebenarnya dilihat dari benefitnya. Lihat bagaimana pembawa parfum, dia tuh banyak benefitnya. Minimal kalau kita nggak dikasih parfum, kita dapat aroma yang wangi, ya kan? Atau kita mungkin dibagi sedikit. Atau bahkan kalau dia baik, dia akan kasih satu botol. Tapi kalau teman kita pandai besi, ya mungkin ada benefitnya. Ini bukan mendiskreditkan suatu keahlian ya. Enggak, tapi lihat bagaimana dampak kita berteman dengan pandai besi. Minimal kita mencium aroma besi yang dibakar. Kita kena percikan, mungkin sampai kena baju, bolong, dan lain sebagainya. Jadi untuk membedakan teman baik dan teman buruk, lihat dari benefitnya. Kira-kira dengan kita berteman dengan fulan, banyak nggak benefit yang kita dapat? Saya semakin taat, semakin rajin, semakin bersemangat dalam menuntut ilmu. Atau sebaliknya, semakin malas, semakin jauh dari Allah, lebih suka main HP, dan lain sebagainya. Lihat dari situ. Dan kenapa memilih pertemanan ini sangat berpengaruh? Karena ada satu ucapannya dari Syaqiq Al-Balkhi. Beliau bilang tentang taubat, tentang taubat. Alamatut taubah al-buka ala ma salaf. Tanda seseorang itu jujur dalam bertobat, dia nangis dengan apa yang dia sudah lakukan dari dosa-dosa. Coba bayangin kalau teman-teman kita itu malah menormalisasi dosa tersebut. Wah, saya juga lebih parah daripada ente. Ya kan? Akhirnya kita nggak ada rasa penyesalan. Ngerasa kayak, oh, saya kayaknya masih mending daripada fulan.
Hilang penyesalan. Padahal penyesalan itu adalah modal untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-khauf minal wuku' fi dzambi. Takut dengan dosa, kembali berdosa. Kadang-kadang teman tuh yang malah ngajak gitu loh. Udah enggak apa-apa orang mas pele ini. Selama ini masih di area kita, enggak usah disebarin. Gara-gara siapa? Gara-gara teman. Wa hijranu ikhwanis su, dan tanda diterimanya taubat itu ya, atau langkah-langkah kita mengokohkan taubat itu dengan kita meninggalkan teman-teman yang buruk. Karena salah satu kendala dari taubat itu adalah bisikan-bisikan teman lama. Saya pernah menyimak salah satu kajian dari Ustadz Firanda. Ada satu wanita ya, yang dia itu akhirnya mengurus perceraian dengan suaminya gara-gara suaminya kembali melakukan kebiasaan buruknya, yaitu homoseksual. Apa yang menjadikan dia kembali kepada kebiasaan tersebut? Padahal dia udah punya anak. Gara-garanya dia menjalin komunikasi lagi dengan teman lamanya. Maka kalau mau tobat yang jujur, tobat yang totalitas, ya harus bisa memblokade orang-orang yang berpotensi mengajak kita kepada kemaksiatan. Maka yang terakhir, kata Syaqiq Al-Balhi, wa mulazamatul akhyar. Orang kalau mau tobat, jujur tobatnya, dia harus sabar dengan orang-orang yang baik. Meskipun ya punya teman yang baik tuh jujur saya, jujur ya, nggak enak. Gak enaknya apa? Kadang kita diingatkan, kita disalahkan, kita dikoreksi, kita disuruh ini, kita dilarang ini. Kan nggak enak ya? Padahal kita inginnya bebas. Tapi itulah konsekuensi berteman dengan teman-teman yang baik. Dan manfaat itu juga pada akhirnya kembali kepada diri kita sendiri. Sebelum saya tutup, saya pengen kasih tahu bahwasannya untuk menanggapi pertemanan yang buruk itu, ingat akronim BATAS. BATAS. Yang pertama adalah B, ya, beri batas. Mulai kurangi intensitas kita untuk berinteraksi dengan dia. Kurangi komunikasi. Kemudian yang kedua, atur jaraknya. Kalau selama ini kita bertemu dalam sehari mungkin 5 jam, jadi 1 jam. Dalam seminggu 5 hari, jadi 1 hari. T, ya, tinggalkan aktivitas buruk. Harus tegas. Kadang rasa ketidaknyamanan kita ya ketika diajak melakukan sesuatu, itulah yang menjadikan kita tetap terjebak. Harus tegas. Dan yang A, alihkan circle-nya, kita cari, mulai memfilter pertemanan-pertemanan yang bagus, yang baik, yang saleh. Dan yang S, santun dalam menjauh. Yang tiba-tiba menjauh. Mungkin teman itu juga mau berubah, tapi nggak tahu aja caranya. Kalau kita mungkin menjauhnya perlahan, dia ngerasa kenapa ya dia menjauh. Oh ternyata dia mau berubah, oh saya juga mau berubah. Gitu ya. Dan yang terakhir untuk memutus, untuk menutup perjumpaan kita, jangan hanya meminta kita itu teman yang baik. Tapi kita juga harus berusaha untuk menjadi teman yang baik. Boleh jadi kita berdoa, ya Allah hindarkanlah saya di teman yang buruk. Teman kita juga berdoa seperti itu, kita yang dijauhkan. Berarti kita yang buruk bisa jadi ya. Nah, maka berdoalah dengan satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku, wa min syarri syaitan wa syirkihi, dan dari keburukan setan dan bala tentaranya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita teman-teman yang saleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dalam pertemanan yang membawa kita kepada jalan-jalan kebaikan yang memasukkan kita ke dalam surga. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Suja'ul mu'mini wa syaukatun yushaquha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yaumal qiyamah darajah wa yukaffir 'anhu biha dunubahu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani.
6: Kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu, warisan nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung bagaimana menjaga harta ini. Tapi ilmu akan menjaga dia.
7: Seorang ulama ussalaf bernama Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, "Inna hadzal ilma dinun tanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka selektiflah kalian terhadap sumber dari mana kalian mengambil agama. Sehingga tolok ukurnya bukanlah person. Kalau fulan pasti benar. Kalau titel dan gelarnya ini berarti pasti benar. Tidak. Kebenaran itu berada di bawah naungan Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman ulama ussalaf. Maka siapa saja di dalam menjalankan agama ini berada di atas Al-Quran, di atas Al-Hadis, dalam naungan pemahaman as-salafus salih, maka dia berada pada edaran kebenaran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling cinta? Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan, maka kami akan saling cinta. Kata Nabi, "Afshus salam bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam, menjadi cinta. Dari cinta, iman sempurna. Iman sempurna masuk surga, berawal di salam, berujung di surga.

0: dan salat yang didirikan. Berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'ala.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Addu'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutsyahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul furuj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Dengan nama Allah aku keluar rumah, Aku bertawakal kepada

0: Allah tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw udhal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
0: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
0: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhul masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: Doa keluar masjid.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: فأينا يكون؟ وقلت عويس غنيا كآبائنا يعشقه مالنا جاهد وشمس وعشيرته لا تسامع
3: شعيرا سابا

0: Usamah bin Zaid. Umar bin Khattab berkata, Bapak Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada bapaknya, dan Usamah sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dirinya. Itulah ungkapan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menghadapi beratnya tantangan dari orang-orang Quraisy, besarnya rintangan untuk beliau dan para sahabat beliau. Beliau harus memikul tanggung jawab dakwah dan tugas yang berat. Bagaimana membuat kehidupan beliau layaknya gerbong kesedihan dan kesulitan yang berkesinambungan. Dalam keadaan demikian, secercah kebahagiaan terbit dalam kehidupan beliau. Seorang membawa berita gembira datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Raut muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berseri-seri karena kegembiraan. Wajah beliau yang mulia bersinar karena kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang berbahagia ini yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian bahagia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merasa heran karena kebahagiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yang baru lahir itu. Hal itu karena kedudukan bapak ibunya dan keberadaan keduanya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu anak itu adalah Barakah Al-Habasyiyah yang biasa dipanggil dengan Ummu Aiman. Wanita ini adalah hamba sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita inilah yang mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup ibunya dan menggantikannya setelah ibunya wafat. Beliau membuka kedua mata beliau di depan dunia, sementara beliau tidak mengenal ibu selain wanita ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyintainya dengan cinta yang paling mendalam dan paling tulus. Beliau sering berkata, dia adalah ibu setelah ibuku dan sisa dari keluargaku. Inilah ibu anak yang beruntung tersebut. Adapun bapaknya, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harithah, mantan terangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan pemegang rahasianya, salah seorang keluarganya dan orang yang paling beliau cintai setelah Islam. Kaum muslimin berbahagia dengan kelahiran Usamah bin Zaid, sebagaimana mereka berbahagia dengan kelahiran anak-anak yang lain. Hal itu disebabkan apa yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbahagia, maka mereka pun berbahagia. Setiap yang menyebabkan hati beliau berbunga, hati mereka pun ikut berbunga. Para sahabat menjuluki anak yang beruntung ini dengan Al-Hib wa Ibnu Hib. Kaum muslimin tidak berlebihan manakala mereka memberikan julukan ini kepada bocah kecil Usamah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintainya dengan cinta yang membuat dunia dengan segala isinya merasa iri karenanya. Usia Usamah sepantaran dengan cucu beliau Al-Hasan putra Fatimah Az-Zahra. Al-Hasan berkulit bersih, berwajah cerah dan tampan, sangat mirip dengan kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Usamah berkulit gelap, berhidung pesek, sangat mirip dengan ibunya wanita. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan di antara keduanya dalam cinta. Beliau memangku Usamah di salah satu pahanya dan memangku Al-Hasan di pahanya yang lain. Kemudian beliau merangkul keduanya ke dadanya sambil bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Usamah demikian besar, sampai-sampai ketika Usamah terpeleset di depan pintu rumah dan keningnya terluka serta mengucurkan darah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengelap darahnya. Namun Aisyah merasa jijik terhadap darah. Akhirnya beliau sendiri yang mengisap darah itu lalu memuntahkannya sambil menenangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyintai Usamah semasa dia kecil, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencintainya sewaktu dia berubah menjadi seorang pemuda. Hakim bin Hazam, salah seorang hartawan Quraisy, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah jubah Yaman yang dia beli dari Yaman dengan harga 50 dinar emas. Jubah ini milik Yasin, salah seorang raja Yaman. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak hadiahnya karena waktu itu dia masih musyrik dan beliau berkenan menerimanya dengan jalan membelinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah itu sekali di hari Jumat. Kemudian melepaskannya dan memberikannya kepada Usamah bin Zaid. Maka Usamah hidup murid di antara anak-anak Muhajirin dan Ansar dengan jubah tersebut. Manakala Usamah menampaki usia dewasa, dia memperlihatkan sifat-sifat luhur dan pembawaan-pembawaan mulia yang menjadikannya layak untuk dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah adalah pemuda yang sangat cerdas, pemberani, dan bijak, mampu meletakkan setiap persoalan pada tempatnya, menolak perkara-perkara rendah, ramah kepada sesama, sehingga digemari oleh orang banyak, bertakwa dan bersih hati. Allah mencintainya. Dalam perang Uhud, Usamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak para sahabat. Mereka ingin ikut serta dalam jihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sebagian dari mereka dan memulangkan sebagian yang lain karena belum cukup umur. Salah satu dari anak-anak yang dipulangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Usamah bin Zaid. Usamah pulang dengan kedua matanya yang berlinang air mata karena sedih, sebab tidak bisa ikut dalam perang di jalan Allah di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beberapa anak para sahabat. Usamah mendongakkan kepalanya agar terlihat tinggi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan kepadanya, maka beliau pun mengizinkannya. Usamah memanggul senjata dalam usia 15 tahun. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terpukul mundur, Usamah bin Zaid tetap tegar bersama Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu beliau bersama 6 orang dari kalangan sahabat yang mulia. Dengan kelompok kecil yang beriman dan pemberani ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu merubah kekalahan para sahabatnya menjadi kemenangan, melindungi kaum muslimin yang telah kabur dari tebasan senjata orang-orang musyrikin. Dan di hari Mu'ta, Usamah bin Zaid berjihad di bawah panji-panji bapaknya, Zaid bin Harithah, padahal umurnya belum genap 18 tahun. Dengan kedua matanya, Usamah melihat bapaknya gugur sebagai syahid. Namun hal itu tidak membuatnya melemah dan goyah. Sebaliknya, dia terus berperang di bawah panji-panji Ja'far bin Abu Talib, sampai Ja'far pun gugur di depan mata Usamah. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji-panji Abdullah bin Rawaha, sampai akhirnya Abdullah menyusul kedua kawannya. Kemudian Usamah tetap berperang di bawah panji Khalid bin Walid, yang akhirnya mampu mengentaskan pasukan dari cengkraman pasukan Romawi. Usamah pulang ke Madinah dengan harapan Allah melimpahkan pahala kepada bapaknya. Meninggalkan jasad bapaknya yang suci di perbatasan bumi Syam, dan mengendarai kuda bapaknya di mana dia gugur syahid dari atas punggungnya. Di tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk melawan orang-orang Romawi. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan itu, padahal umurnya belum genap 20 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menginjakkan pasukannya di perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum dekat Gaza di negeri Romawi. Manakala pasukan ini sedang bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat, pasukan ini berhenti menunggu kepastian tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah berkata, manakala sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, aku menjenguknya bersama orang-orang banyak. Aku melihat beliau hanya diam, tidak berbicara karena sakitnya yang berat. Beliau mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjuk kepadaku. Aku mengetahui bahwa beliau berdoa untukku. Kemudian tidak lama setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Baiat untuk Abu Bakar disepakati dan Abu Bakar memerintahkan agar pasukan tetap berangkat. Namun beberapa orang Ansar mengusulkan agar pengiriman pasukan Usamah ditunda. Mereka meminta Umar bin Khattab agar berbicara kepada Abu Bakar tentang hal ini. Orang-orang Ansar itu berkata, jika Abu Bakar tetap ingin memberangkatkan pasukan, maka hendaknya dia mengganti Usamah dengan orang yang lebih berumur daripada Usamah. Manakala As-Siddiq mendengar usulan orang-orang Ansar melalui Umar bin Khattab, Abu Bakar yang sebelumnya duduk mendengar perkataan itu langsung bangkit. Dia mencengkram janggut Umar sambil menahan amarah. As-Siddiq berkata, celaka kamu. Semoga kamu kehilangan ibumu, wahai Ibnu Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkatnya menjadi panglima. Lalu kamu memerintahkanku untuk mencopotnya. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah aku mengganti orang yang diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab kembali kepada orang banyak. Mereka bertanya kepadanya tentang keputusan Abu Bakar. Umar berkata, celaka kalian, pulanglah kalian. Aku telah mendapatkan kemarahan dari Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena usulan kalian. Manakala pasukan ini berangkat dengan panglimanya yang masih muda, Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkannya dengan berjalan kaki, sementara Usama di atas kendaraannya. Maka Usama berkata, wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, naiklah atau aku yang turun. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, jangan turun, dan demi Allah, aku tidak akan naik. Tidak mengapa bagiku mengotori kedua kakiku sesaat dengan debu di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Usama, aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Aku berwasiat kepadamu dengan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan kepadamu. Kemudian Abu Bakar berbisik kepadanya, jika kamu berkenan untuk tidak membawa Umar ke medan perang, agar dia bisa membantuku, biarkan dia tinggal di Madinah bersamaku. Maka Usamah mengizinkan Umar untuk tidak berangkat ke medan perang. Usamah bin Zaid berangkat membawa pasukannya, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Dia membawa pasukannya ke perbatasan Al-Balqa dan benteng Ad-Darum di bumi Palestina. Mencabut rasa takut kaum muslimin terhadap kekuatan orang Romawi dari hati kaum muslimin. Membentangkan jalan di depan mereka untuk membuka negeri-negeri Syam, Mesir, dan utara Afrika seluruhnya sampai lautan yang jauh gelap di sana. Kemudian Usama pulang membawa kemenangan dengan mengendarai kuda pilihan di mana bapaknya gugur sebagai syahid di atasnya. Membawa harta rampasan perang dalam jumlah di atas perkiraan orang. Sampai-sampai ada yang mengatakan, tidak ada pasukan yang lebih selamat dan lebih banyak harta rampasannya dibanding dengan pasukan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid sepanjang hidupnya selalu dihormati dan dicintai oleh kaum muslimin sebagai kesetiaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penghormatan mereka terhadap pribadi beliau. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, Al-Faruq Umar bin Khattab menetapkan gaji Usamah lebih besar daripada gaji untuk anaknya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau memberi Usamah 4.000 dan hanya memberiku 3.000. Padahal bapaknya tidak lebih utama darimu, dan Usama juga tidak lebih utama dariku. Al-Faruq pun menjawab, mana mungkin, bapak Usama lebih dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada bapakmu, dan Usama sendiri lebih dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dirimu. Akhirnya Abdullah bin Umar menerima apa yang ditetapkan oleh negara untuknya. Dan jika Umar bin Khattab bertemu Usamah bin Zaid, maka dia berkata, selamat datang panglimaku. Jika Umar melihat seorang merasa heran terhadap sikapnya, Maka dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkatnya sebagai panglimaku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati para pemilik jiwa yang besar. Sejarah tidak mengenal generasi yang lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih agung setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan sahabat-sahabat beliau.
1: فأينا يكون؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يعيشون ماله.
2: جلالته وشعب سيف
1: وعشيرته لا تسامي عشيرا
3: سيران سابا.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabih. Wal muttabi'ina bihadih. Ila yaumil qiyamah. Summa amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hajat kita kepada Allah adalah sangat. Kita tidak akan bisa lepas dari Allah Ta'ala. Segala urusan kita ada di tangan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan permintaan kita kepadanya sebagai sebuah ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Doa wal ibadah." Doa adalah ibadah. Bahkan lebih tegas lagi, dalam sebagian ayat Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَقَالَ رَبُّكُمْ Allah Ta'ala, Rabb kalian berfirman, ادْعُونِي mintalah kalian kepada aku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ niscaya aku akan ijabai untuk kalian, aku akan penuhi untuk kalian. Tidak hanya sekedar itu. Bahkan Allah menandaskan lagi dengan firman-Nya, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada-Ku. Apa yang dimaksudkan ibadah di sini? Doa. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Wa qala rabbukum ud'uni Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati ad'uuhu al-ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang enggan dari untuk beribadah kepada-Ku, artinya berdoa kepada-Ku, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Ia bakal masuk neraka jahannam. Dakhirin dalam keadaan hina. Dakhirin dalam keadaan hina. Menandaskan hal tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi yang mulia SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Siapa-siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'a wa idza dana babila sa'alaka man bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad ibadi hambaku anni tentangku fa inni beritahukanlah bahwa aku qarib dekat ujibu da'wat ad-da'i aku akan mengijabai permintaan siapa saja yang meminta idza da'ani apabila ia meminta kepadaku. Tapi ada syaratnya. فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Hendaklah mereka mengistijabai kepadaku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka mendapatkan bimbingan. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Nabi yang mulia SAW mengatakan, الدُّعَهُ الْإِبَادَةِ berdasarkan ini dan berdasarkan yang sebelumnya, saya ulang. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW mengatakan, Ad-du'a'u huwal ibadah. Setelah itu beliau mengulang, membaca akan firman Allah Ta'ala yang saya bacakan depan tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, sayadkhuluna jahannam adakhirin. Berdasarkan ayat ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Berdasarkan ayat ini, Allah menjamin doa akan dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Jadi pertanyaannya, kadang sebagian kita sudah meminta, meminta, dan meminta. Tapi kenyataannya, apa yang ia minta selama ini belumlah juga terpenuhi. Tapi kenyataannya, apa yang ia minta sampai saat ini belum terpenuhi? Menjadi pertanyaan. Berarti Allah nggak benar dong dalam janjinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, fahami baik-baik. Allah Ta'ala sudah berjanji akan memenuhi, dan Allah Ta'ala pasti akan memenuhi janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Janjinya siapapun yang minta akan diijabahi. Kalau seandainya kita sudah meminta kepada Allah lalu belum diijabahi oleh Allah Ta'ala sesuai dengan keinginan kita, pasti di sini ada sesuatu. Pasti di sini ada sesuatu yang bisa mengakibatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala tersebut belum terpenuhi saat ini. Istilahnya pasti ada penghalangnya. Kenali penghalang-penghalang doa. Agar jangan sampai doa yang kita lanturkan kepada Allah, anturkan kepada Allah Ta'ala itu tidak terpenuhi. Di antara penghalang-penghalang doa untuk diijabahi, pertama, al-istijal. Tergesa-gesa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Bakal diijabahi oleh kalian. Oh, bakal diijabahi oleh Allah Ta'ala untuk kalian akan doanya selagi ia tidak tergesa-gesa. Sehingga jangan sampai tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Aku wis njaluk pangawurung ala popo. Jangan pernah ada kata itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk penghalang doa itu diijabahi oleh Allah adalah apabila kita makan-makan haram. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bercerita tentang orang terdahulu. Kondisinya lusuh, rambutnya acak-acakan. Ia menempuh perjalanan jauh. Bahkan ketika berdoa dalam kondisi semacam itu, ia mengangkat tangannya. Lalu ia katakan, "Ya Rab, Ya Rab." Maaf, mengangkat tangan termasuk unsur yang dengannya doa itu akan diijabahi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Inna Allah hayyun karim." Allah itu maha malu, maha mulia. Apabila seorang meminta dan mengangkat tangannya, Allah Ta'ala malu apabila ia menarik tangannya kembali dalam keadaan hampa, tidak ada hasil. Artinya kondisi ini mengharuskan adanya ijabah doa. Kemudian ia bertawasul dengan nama Allah, "Ya Rab, Ya Rab." Tapi ingat, dalam sebuah hadis itu, Nabi bersabda, "Wa mat'amuhu haram," makanan dia haram. "Wa mashrabuhu haram," minuman dia haram. "Wa malbasu haram," bahkan pakaian dia haram. Waliyadzubillah. Makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Tidak cukup itu. "Wa ghudhiya bil haram." Nutrisi yang ia konsumsi dengannya, menegakkan raganya, itu semua dari barang yang haram. Nabi bersabda, "Fa anna yustajabu lahu." Bagaimana mungkin akan diijabahi? Saudaraku, seandainya kita sudah meminta dan adab-adab doa sudah kita laksanakan, kok belum terkabul? Mari kita cross-check tentang kita. Jangan-jangan ada hal yang haram yang masih menempel di kita, yang menumbuhkan daging kita, sehingga itulah di antara penghalangnya. Yang ketiga, termasuk penghalang doa itu dikabulkan oleh Allah, dha'ful yakin. Lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan. Dan tentunya lemahnya keyakinan ini berasal dari lemahnya ilmu. Lemahnya ilmu tentang Allah. Lemahnya ilmu tentang sifat-sifat Allah. Lemahnya ilmu tentang bahwa segalanya milik Allah. Lemahnya ilmu bahwa Allah Ta'ala maha mampu berbuat apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Lemahnya ilmu bahwa Allah memiliki apa yang kita minta. lemahnya ilmu bahwa Allah Ta'ala pasti akan memenuhi janjinya. Dalam sebuah hadis, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah dan kamu dalam kondisi yakin bahwa kamu akan diijabahi. Meminta setengah-setengah, meminta masih menyangsikan Allah, enggak mungkin diijabahi. Karena Nabi SAW mengatakan wa antum muqinuna bil ijabah. Wawu di sini wa antum muqinuna bil ijabah ini jumlah syar, jumlah haliyah. Jadi kita meminta kepada Allah dalam kondisi kita benar-benar berharap kepada Allah dan yakin akan dikabulkan. Artinya apabila kita ragu, maka ini miss-nya. Tata baik hati kita. Nah, dan ingat solusinya adalah berilmu tentang Allah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun?" Katakan apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Wal ilmu adalah segalanya setelah taufik dari Allah Ta'ala. Kemudian pahami juga yang keempat. Kadang Allah itu menunda, itu lebih baik bagi kita. Allah menunda, kadang ditunda itu lebih baik bagi kita. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min muslimin yad'u bidawatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin." Enggak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah yang doanya tidak ada muatan dosa, doanya tidak ada muatan memutuskan hubungan kekerabatan. Illa kecuali, kata Rasulullah, illa kecuali Allah. Allah akan memberi kepada yang bersangkutan biar dengan doa tersebut ihdatsalas, salah satu dari tiga hal. Imma, pertama, imma ada kalanya antu ajjala lahu da'watu, permintaannya disegerakan, minta istri langsung datang, orang yang nawari minta mobil langsung datang, minta rezeki langsung ada job, ada proyek, ada tender. Kecuali Allah Ta'ala akan menyegerakan permintaannya. Kalau tidak, wa imma dan ada kalanya yadakhiraha, wa imma dan ada kalanya yadakhiraha lahu fil akhirah, Allah simpan untuknya di akhirat. Ingat, di akhirat itu lebih baik loh. Ingat, Allah Ta'ala berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kemudian yang ketiga, wa imma dan ada kalanya yasrifa anhu minas su'i mislaha. Allah Ta'ala palingkan dia, Allah Ta'ala selamatkan dia dari kejelekan yang semisalnya. Walhi, sebagian dari kita mungkin Allah Ta'ala memberikan anugerah diijabahi doa dengan cara Allah menyelamatkan dari berbagai ujian, dari berbagai petaka, dari berbagai kecelakaan, kecelakaan tapi selamat, musibah tapi selamat. Nah, itu mungkin di antara bentuk Allah Ta'ala mengijabahi doa kita. Ingat, Allah Ta'ala Maha tahu apa yang paling maslahat untuk diri kita. Terima, ridhoi akan Allah Ta'ala dalam apa yang Allah Ta'ala takdirkan, termasuk di antaranya diijabahi langsung sesuai permintaan kita, termasuk di antaranya ditundanya apa yang kita minta atau diganti dengan terselamatkannya kita dari bahaya dan nestapa. Coba bayangkan, seandainya kita mendapatkan nikmat tapi diuji dengan musibah yang dengannya kita tidak bisa menikmati kenikmatan yang kita minta, bermanfaatkah? Ingat, Allah Ta'ala Maha tahu apa yang maslahat untuk kita. Sehingga yakini, ketika Allah Ta'ala tidak mengijabahi doa kita seperti yang kita minta, maka berarti ada kemungkinan. Satu, memang akan ditunda dulu. Atau Allah Ta'ala pilih yang lebih baik untuk kita dengan diselamatkan dari bahaya. Kemudian juga, sesuatu yang tidak kalah bahayanya, yang bisa mengakibatkan tertundanya doa, tidak terkabulkannya doa, dosa yang kita lakukan. Hudzail bin Iyad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, inilah asya Allah, sungguh aku berbuat maksiat kepada Allah. Fa'arifu dzalika fi khuluqi dabati wa jariyati. Aku berbuat maksiat kepada Allah. Aku lihat bagaimana akhlak istriku yang susah untuk diatur. Aku lihat bagaimana kendaraanku yang biasanya mudah akhirnya mogok. Padahal istri sudah tak doakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi istri masih juga susah untuk diatur. Kita ulang. Cross-check dulu tentang diri kita. Jangan-jangan kita tidak membagusi hubungan dengan Allah. Jangan-jangan kita maksiat kepada Allah. Bagaimana kita berbuat maksiat kepada Allah lalu kita ingin istri kita setia. Walaupun namanya Mbak Setiawati. Ingat, maksiat itu bisa menghalangi terkabulkannya doa. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana keimanan dan amal soleh dan ketakwaan itu bisa mendatangkan keberkahan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, termasuk di antaranya mungkin doa dengan tanpa etika. Tidak diawali dengan memuji kepada Allah. Tidak diawali dengan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW mendengar ada seorang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan di dalam doanya, ia nyun sewu, ucuk-ucuk minta, ya Allah aku minta ini. Tidak diawali dengan salawat, tidak diawali dengan pujian. Nabi bersabda, ajil hadza, orang ini tergesa-gesa. Jadi maaf, termasuk bentuk ketergesaan adalah ketika ia meminta tidak diawali dengan pujian kepada Allah. Tidak diawali dengan sanjungan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sangat mungkin tidak dikabulkannya doa kita karena Allah Ta'ala hendak menyimpan doa kita agar doa tersebut dikabulkan oleh Allah Ta'ala di momen yang kita sangat-sangat memerlukan, momen dalam keadaan genting. Bukankah kita sudah tahu kisah tiga orang yang terjelebab di dalam goa, masing-masing berdoa kepada Allah. Dan masing-masing berdoa kepada Allah dan masing-masing dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doanya sehingga mereka terselamatkan dari jebakan yang ada di goa tersebut sehingga mereka selamat. Saya ulang, berdoalah kepada Allah. Karena dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Kita ulang, melaksanakan perintah Allah ta'ala adalah ibadah. Dalam sebuah syair, dikatakan, ya, dalam sebuah syair dikatakan, La tas'alanna bani adama hajatan wasalilladhi abwabuhu la tuhajabu. Jangan minta kepada manusia akan kebutuhanmu. Mintalah kepada zat yang gerbangnya tidak pernah tertutup. Allah yaghdhabu in tarakta su'al. Allah yang akan murka ketika kau tidak mau meminta kepada Allah. Apapun alasanmu. Ya. Wa idza sa'alta bani adam yaghdhabu. Dan apabila kau minta kepada manusia, mereka akan marah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya ulang. Mintalah kepada Allah. Karena permintaan kita kepada Allah adalah ibadah. Allah merintahkan kita untuk meminta, untuk berdoa. Allah berjanji akan mengabulkan. Allah mengancam bagi yang tidak mau berdoa. Dimasukkan ke dalam neraka jahannam dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا

0: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan saling bantu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga, bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan ilmu waris edisi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 Agustus tahun 2026 Masehi. Insya Allah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam mengikuti kajian yang akan di kita simak yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Salim Ali Qonim Hafidhahullahu Ta'ala yang Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Al-Iman TV. Sebelum kita mulai menyimak pembahasan kita pada malam hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Antum Ustaz pada malam hari ini?
1: Alhamdulillah fi sihhatin wa afiyah.
0: Ustaz, pada pembahasan kita di hari ini, apa yang akan kita bahas bersama, Ustaz?
1: Baik, masih menyelesaikan pembahasan pembagian warisan. Dan insya Allah kita akan simpulkan, lebih simpelkan pada malam ini. Masih melalui kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah Fil Mabahis Al-Faradiyah Li Al-Allama Ibn Baz Rahimahullahu Ta'ala.
0: Baik, ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah disampaikan oleh guru kita bahwasannya sesaat lagi kita akan segera menyimak pembahasan yang akan datang. Dan insyaallah nanti kami akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang memiliki pertanyaan terkait ilmu waris. Bisa langsung mengirimkan pertanyaannya lewat nomor 0873x04x846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari pembelajaran atau kajian yang akan kita simak bersama. Pada Ustaz Salim Ali Qonim Hafidhahullah Ta'ala, kami persilahkan fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali melalui Aliman TV, melalui Suara Aliman. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid. Dan semoga Allah senantiasa berikan kita taufiknya. Dan semoga Allah tutup kita dalam keadaan husnul khatimah. Pecinta iman yang dimuliakan Allah, malam ini kita lanjutkan bahasan masih mengenai penghitungan penyelesaian masalah warisan, yang mana sebelumnya telah dijelaskan tentang asal-asal masalah, usul al-masail. Dan al-muallif selanjutnya mencontohkan beberapa kasus yang lain yang sedikit beda penyelesaiannya, yang mana beliau akan menjelaskan juga terkait dengan kaidah, empat kaidah dalam ketertautan dua angka atau yang dikenal dengan an-nisab al-arba. Jadi pada kesempatan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh muallif bahwasanya jika dalam satu kasus masalah ahli warisnya asobah Maka dalam hal ini tidak dibatasi asal masalahnya. Karena usul masail, asal masalah, bila mana ahli warisnya semua asobah kembali kepada adat jumlah bilangan asobah yang ada. Ketika ahli warisnya 5 anak laki-laki, maka asal masalahnya 5. Ketika ahli waris yang mendapatkan hak dan bagian ada 2 saudara laki-laki kandung dan 2 saudara perempuan kandung, maka asal masalahnya adalah 6. Kenapa bisa demikian? 2 saudara laki-laki kandung bagiannya 2 kali lipat dari 2 perempuan, 2 saudara perempuan kandung. Ada istilah lidzakari mithlu hadzal unsayain, sehingga 2 saudara laki-laki kandung 4 dianggap 4 kepala, 2 saudara perempuan kandung 2 kepala, sehingga asal masalahnya 6. Sekali lagi, asal masalah, bila mana ahli warisnya semuanya asobah, tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi. Artinya tergantung dengan jumlah ahli waris asobah tersebut. Ketika si mayit meninggalkan 8 cucu laki-laki dari anak laki-laki misalkan, maka asal masalahnya sejumlah 8 cucu laki-laki tersebut. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala dan al-allamah Ibn Baz ini rahimahullah adalah pakar dalam masalah faraid. Di dalam kitab yang kecil ini, kitab yang sederhana ini, namun di dalamnya penuh dengan contoh-contoh yang mendalam atau contoh-contoh yang banyak sekali yang sangat, sebagaimana judul kitabnya Al-Fawaid Al-Jaliyah, yang sangat banyak faedah-faedah bagi penuntut ilmu khususnya. Jadi Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala selanjutnya menjelaskan tentang bila mana permasalahan tersebut terdapat bagian ahli waris yang tidak terbagi dengan pas. Artinya ada pecahan. Nanti akan dicontohkan ya. Yaqul Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala summa'lam أن المسألة إما أن تنقسم على الورثة أو لا تنقسم أو لا تنقسم فإن أو لا فإن انقسمت صحت من أصلها وإن لم تنقسم فلا يخلو إما أن يكون الكسر على فريق wahidin au fariqaini fa aksar. Dari sini yang akan dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Baz, dan nanti kita akan ambil contoh-contohnya, langsung kita uraikan melalui contoh-contoh insyaallah. Insyaallah kita nasta'in billah azza wa jal, meminta pertolongan Allah, semoga Allah mudahkan kita memahami dan dalam menyampaikan dan dalam kalian memahami, hendaknya kita senantiasa memohon taufik dari Allah Azza wa Jalla, kemudahan dalam memahaminya. Al-Allamah Ibn Baz menyampaikan bahwasanya dalam penyelesaian masalah dalam faqaid itu ada dua pokok, dua hal yang pokok. Terselesaikan, terbagi, tanqasimu 'alal waghasa. Artinya masalah tersebut terbagi selesai kepada ahli warisnya atau tidak terbagi dengan mudah melainkan pecahan. Gambarannya demikian. Sebagaimana sebelumnya juga kita contohkan banyak masalah. Ketika seorang meninggal, meninggalkan ibu, seorang meninggal, meninggalkan ibu dan anak. Anak laki-laki ya. Ibu bagiannya 1/6, anak laki-laki asobah. Asal masalahnya adalah dari 6, bagian ibu 1 bagian, anak 5 bagian. Ini dikatakan masalah tersebut clear, artinya terbagi kepada ahli warisnya. 1 bagian untuk ibu, kemudian 5 bagian untuk 1 anak laki-laki. Namun jika, ini contoh yang lainnya, kita ambil contoh yang lain. Kita kata, misalkan contohnya, seorang meninggal, meninggalkan ibu, meninggalkan 2 anak laki-laki. Seorang meninggal, meninggalkan ibu, dan meninggalkan 2 anak laki-laki, misalkan. Perhatikan ya, bagiannya sama. Ibu 1/6, dalilnya An-Nisa ayat 11, 2 anak laki-laki asobah. Sama. Namun dalam kelanjutan penyelesaiannya sedikit ada langkah-langkah kelanjutan. Asal masalahnya 6, 1 bagian untuk ibu, 5 bagian untuk 2 anak laki-laki. Kita lihat antara bagian 1 untuk ibu tidak ada masalah. 5 bagian untuk 2 anak laki-laki. Nah, di sini membutuhkan penyelesaian lanjutan. Ini yang dikatakan terjadi ingkisar, al-ingkisaru ala fariqin wahid. Nanti kaitan dengan al-ingkisar itu terjadi pecahan, bisa jadi satu golongan, sebagaimana pada contoh tadi, ibu dan 2 anak laki-laki, bisa juga nanti ada 2 golongan, ada 3 golongan. Dan yang paling banyak 3, tidak sampai ke 4. Sebagian pendapat menyontohkan bisa 4, namun itu silang pendapat. Ada perbedaan pendapat. Intinya di sini, 5 bagian, saya tidak katakan 500, ya, 5 bagian tidak bisa dibagi kepada 2 anak laki-laki kecuali terjadi pecahan. Dalam hal ini, langkah selanjutnya yang akan dijelaskan, kita melihat 2 angka, 2 angka antara, jadi ada variabel ini, angka 5 dengan angka 2, karena terjadi yang namanya tabayun, nanti akan dijelaskan oleh muallif. apa itu tabayun, maka kita tetapkan ra'sus siham dua, bagian dua ini, dan kita kalikan dengan asal masalahnya. Sehingga ketemu 12. Nah, ini penyelesaian bila mana terjadi pecahan satu golongan atau satu bagian ahli waris. Yang ini, yang pertama tadi, yang diistilahkan oleh mu'alif itu inqasamat. Inqasamat. Artinya inqasamat itu telah terbagi. Tidak ada permasalahan. Satu bagian untuk ibu, lima bagian untuk satu anak laki-laki. Namun ketika jumlah anak laki-laki tadi kita ganti menjadi dua bagian, dua anak laki-laki, maka yang demikian ini masalahnya latan kosim tidak terbagi, artinya ada ingkisar ala fariqin wahid. Memang ini ada istilah-istilah yang mesti diketahui, khususnya oleh penuntut ilmu, dalam kaitan dengan bab ini khususnya. Jadi al-mu'allif, saya bacakan saja, setelah mengatakan tadi, qal fa'il wa illam tanqasim, fala yakhlu, imma an yakuna al-kasru ala fariqin, aw ala fariqaini fa aktsar, fa in kana ala fariqin wahid fala yahlu imma an tubayinahu istihamahu aw tuwafiqahu, fa in bayanathu akhadta ru'usahum wa hiya juz'us sahmi fa darabtahu fi asli al-mas'alati ma'a awliha in 'alat فما بلغ فمنه تصح فيكون لواحدهم مثل لجماع مثل ما لجماعتهم من بها وإن وافقته أخذت وفق رؤوسهم وهو جزء السهم. Ini teori yang disampaikan oleh muallif. Kita langsung melihat contoh muallif. Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah mencontohkan dua contoh yang gamblang, yang mudah insyaAllah. Contoh yang pertama, seorang meninggalkan suami dan lima anak laki-laki. Kalau tadi kita ambil contoh yang lain selain di kitab, ibu dan dua anak laki-laki. Al-Mu'allif, Al-Allamah Ibn Baz mencontohkan seorang meninggalkan suami dan lima anak laki-laki. Kita tulis saja semua. Lima anak laki-laki. Perhatikan, bagian suami jelas. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bagian suami apabila si mayit meninggalkan anak adalah 1/4. Bagian si suami 1/4, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Lima anak laki-laki, bagiannya asobah. Asobah itu adalah sisa. Artinya, asal masalahnya dari empat, bagian suami satu, Ini sisanya tiga. Tiga tidak bisa dibagi dengan lima anak laki-laki. Tiga bagian, apakah bisa dibagi kepada? Ini kan ada lima anak laki-laki. Tiga bagian tidak bisa dibagi. Misalkan kita anggaplah ada tiga semangka. Kita mau bagi kepada lima anak laki-laki. Tentunya kita potong-potong, kita pecah-pecah. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Baz, saya simpelkan saja. Untuk melihat ketertautan antara bagian lima anak laki-laki dengan jumlah anak. Jadi, antara hak, ya ini yang dalam hal ini tiga, angka tiga, ya ini bagian lima anak dengan jumlah anak lima tadi. Dalam istilah ilmu faraid, ketertautan dua angka ini digolongkan mubayanah. Digolongkan mubayanah. Jadi digolongkan tabayun atau mubayanah. Mubayanah itu satu, bisa dikatakan nanti akan ada istilah dijelaskan oleh muallif. Mubayanah dikatakan oleh muallif di sini di halaman selanjutnya. Nah ini mubayanah, apabila angka satu dengan yang satunya tidak ketemu. Al-mubayanah dikatakan oleh Ibn Baz, alla yattafiqa bi juz'in minal ajza'i bal yakhtalifani. Alla yattafiqa bi juz'in minal ajza'i bal yakhtalifani. Ada kalimat di sini yang dikatakan oleh muallif. Nah, ini. Bahwasanya tidaklah ketemu dua angka itu melainkan saling menyelisihi. Dua angka yang tidak saling ketemu. Dua angka yang tidak saling ketemu. Nah ini, mubayana. Mubayana. Alla yattafiqa bi juz'in minal ajza'i bal yakhtalifani. Misalkan 5 dengan 3. Ini angka, dua angka yang tidak ketemu. Jadi ketika 5 dengan 3 ini tidak ketemu, maka kita menggunakan angka 5 ini jumlah anak laki-laki dikalikan dengan asal masalahnya sehingga ketemu asal masalah baru atau tashih atau masah ya. 20 bagian suami, 5 per 20 sehingga bagian masing-masing anak laki-laki, masing-masing anak laki-laki sehingga terselesaikan pembagiannya. Sekali lagi, ini contoh yang disampaikan oleh muallif. Apabila terjadi inkisar ala fariqin wahid. Apabila terjadi inkisar ala fariqin wahid. Bila mana terjadi pecahan tidak terbagi pada satu sisi, satu bagian ahli waris. Dan di sini contohnya mubayana. Ini contoh mubayana. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mencontohkan yang muwafaqah. Kapan atau bagaimana contoh yang lain inkisar ala fariqin wahid namun terjadi muwafaqah. Muwafaqah itu satu ketertautan angka satu dengan yang lainnya. Namun dalam hal ini bukan saling tidak ketemu ya. Tawafuk itu dua angka yang tidak bisa saling ketemu, namun bisa dibagi dengan angka yang lain. Dicontohkan di sini oleh muallif, ketika seorang meninggal, meninggalkan istri, satu istri dan enam paman. Seorang meninggal, meninggalkan satu istri. Istri, satu. Dan enam paman. Pamannya ada enam. Paman ada enam. Paman. Paman ada enam. Dalam hal ini, kita tetapkan dulu bagian-bagian masing-masing. Istri dalam hal ini, bagiannya adalah, kenapa bagian istri 1/4? Karena tidak meninggalkan si mayit, suami tidak meninggalkan anak. Tidak disebutkan ada anak di situ. Sebagaimana dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Paman si asobah. Asal masalahnya. 4. Kita lihat. 3 bagian bisa enggak dibagi kepada 6. Di sini ada 6 ya. 3 bagian tidak bisa dibagi dengan 6. 3 bagian, 3 semangka dibagi kepada 6 paman, tidak bisa. Beda kalau sebaliknya. Kalau 6 masih dibagi 3 masih bisa nantinya. 3 dibagi 6. 3 bagian dibagi untuk 6 paman. Di sini ada at-tawafuq istilahnya. Dikatakan oleh Al-Alamah Ibn Baz, tuwafiqu ru'usahum bis-sulus. Jadi ada tawafuq, dikatakan tadi di sini ya, tuwafiqu ru'usahum bis-sulus fatudrab. Tuwafiqu ru'usahum bis-sulus, nah ini fatudrab wifqa ru'usi isnain wa huwa juz'us sahmi al-ashum fi asli al-mas'alati arba'ah fatablughu samaniyah lizzawjati isnani walil a'mami sittatun liwahidihim misil ma liwafqi jama'atihim. Kesimpulannya di sini, ketika angka 3 dengan 6 ini ada tawafuk dalam sepertiga. Ini dengan kata lain, nantinya ini ada dua, ini dikalikan asal masalahnya. Asal masalahnya sehingga masoh 8, 4 kali 2, 8, bagian istri 2, bagian paman masing-masing 1, 1, dalam hal ini terselesaikan penghitungan pembagian kepada masing-masing ahli waris. Kalau sebagian kita memahami dasar matematika, dalam hal ini dasar matematika dengan menggunakan penghitungan yang lebih kecil untuk menyelesaikan permasalahan, akan mudah mengenali apa yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, ulama dahulu, dalam hal istilah-istilah yang digunakan dalam pembagian warisan. Kemudian, Al-Allamah Ibn Baz mengatakan, wa in kana al-kasru ala fariqaini fa aksar wa la yata'atta ala aksar min arba arba'u firq arba'i firq fala yahlu imma an tubayin kull fariqin sihamuhu aw tuwafiqu fa in bayanathu asbit asbit jami'a ru'usi al-firqi wa in wafaqathu asbit al-wifqa thumma tanzur bayna al-musbatat. Ini juga saya akan simpulkan saja kaitan dengan apabila terjadi pecahan atau inkisar atas dua golongan atau lebih, dua atau tiga atau empat. Dan tidak mungkin lebih dari empat. Tidak mungkin lebih dari empat. Maka dalam hal ini akan ada langkah-langkah yang akan dijelaskan, dicontohkan di sini. Saya langsung kepada contoh-contoh yang dijelaskan oleh mu'alif. Misal al-muwafaqah. Ini langsung saya contohkan, ambil contoh yang disampaikan oleh mu'alif. Ketika seorang meninggal, meninggalkan misal mumasalah, maaf, misal famisalul mumasalah ba'u zawjatin wa arba'atu a'mamin. Arba'atu zawjatin wa arba'atu a'mamin asluha min arba'ah lizawjati ar-rubu' wahid mubayinun ru'usahunna wal baqi lil a'mam mubayin. Ini contoh ketika seorang meninggal meninggalkan empat istri dan empat paman. Empat istri dan empat paman. Tidak punya anak. Empat istri karena tidak punya anak, seperempat. Ingat bahasan yang mungkin telah kita sampaikan pada bab-bab yang sebelumnya. Empat istri ini bukan masing-masing seperempat. Oh, istri satu yang pertama seperempat. Istri, saya kan tidak punya anak. Saya bagian saya seperempat. Istri yang kedua mengatakan juga, saya juga tidak punya anak. Jadi seperempat. Yang ketiga juga demikian. Ya, habis kalau demikian. Bukan demikian. Bagian seperempat yang Allah tetapkan ketika suami yang meninggal tidak memiliki anak, dibagi keempat istrinya. Jadi seperempat itu dibagi empat. Seperempat dibagi empat. Gitu. Paman Asobah. Asal masalahnya adalah empat. Empat istri satu bagian. Empat paman sisanya tiga. Perhatikan korelasi hubungan dua angka, satu dengan empat istri, satu bagian untuk empat istri, tidak bisa terbagi. Ini yang dinamakan inkisar. Inkisar artinya satu bagian itu tidak terbagi kepada empat istri. Hubungan dua angka ini digolongkan tabayun. Hubungan dua angka ini digolongkan tabayun. Demikian pula tiga bagian untuk empat paman tidak bisa dibagi. Bagaimana tiga bagian untuk empat orang paman? Tidak bisa dibagi pula. Dan hubungan dua angka tiga dengan empat ini digolongkan tabayun. Ketika terjadi yang kita menggunakan jumlah dari ahli waris tersebut. Jumlah istri empat kita tetapkan empat. Jumlah paman empat kita tetapkan empat. Antara empat dengan empat, angka yang sama. Empat dengan empat, itu digolongkan tamasul. Tamasul itu dua angka yang sama besarnya. Dua angka yang sama besarnya. Bila mana terdapat dua angka yang sama besarnya, kita ambil satu saja. Salah satu kita gunakan. Sehingga istri 4/16 nantinya ya. Kemudian paman 12. Sehingga masing-masing istri satu bagian, masing-masing paman tiga bagian dari 12/16. Nah, inilah penghitungan yang dijelaskan, yaitu tentang bila mana terjadi yang namanya inggisar, pecahan atas dua golongan. Kita ambil satu contoh lagi yang disampaikan oleh muallif. Wa misal al-mudakhalah. Wa misal al-mudakhalah akhawani li ummin wa samaniyata ikhwatin li abin. Akhawani li ummin, dua saudara laki-laki seibu dan delapan saudara laki-laki yang sebapak. Ketika seorang meninggal, meninggalkan dua saudara laki-laki. Dua saudara laki-laki seibu dan delapan saudara laki-laki sebapak. Dua saudara laki-laki seibu, bagiannya Allah tetapkan sepertiga. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke 2. Delapan saudara laki-laki sebapak, asobah sisanya. Ini langkah awal yang mesti dilakukan. Tetapkan bagian-bagian masing-masing. Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap dan ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Asal masalahnya tiga. Sekali lagi kita melihat korelasi antara bagian saudara laki-laki seibu satu dengan jumlah saudara laki-laki seibu dua. Ini tabayun antara bagian satu saudara laki-laki seibu dengan jumlahnya. Ini tabayun. Demikian pula selanjutnya antara angka 2 dengan 8 saudara jumlah saudara laki-laki yang sebapak ini ada tawafuk dalam an-nisf setengahnya. Jadi ada angka 4 ini separuhnya dari 8, 8 dibagi 2 ada 4 nantinya ya. Sehingga kita melihat dua angka 2 dengan 4 ada yang namanya tadakhul. Tadakhul itu ialah angka besar bisa dibagi habis dengan angka kecil. Sehingga kita menggunakan angka yang 4 yang besar. Jadi angka 4 ini adalah didapat antara korelasi 2 bagian saudara laki-laki sebapak dengan jumlahnya terdapat tawafuk dalam setengah sehingga kita tulis 4 setengahnya 8 3 asal masalah dikalikan dengan 4 menjadi 12 bagian 2 saudara laki-laki seibu 4 bagian masing-masing 2 bagian 2 bagian bagian saudara laki-laki sebapak masing-masing satu bagian, satu bagian. Ini yang dijelas. Mungkin saya ingin akan saya akan menyimpulkan saja penghitungan semacam ini yang disampaikan oleh mu'alif amatlah penting untuk diketahui khususnya oleh penuntut ilmu. Dalam hal ini, yang sering kita sampaikan, bahwasanya kebanyakannya, umumnya, objek waris itu masih belum diketahui, masih X. Objek waris biasanya belum diketahui. Artinya masih banyak, belum diinventarisir. Penghitungan yang disampaikan oleh mu'allif ini, rahimahullah, al-allamah ibn Baz, sangat membantu untuk menyelesaikan penghitungan masalah-masalah yang dijumpai. Baik itu terdapat pecahan satu kelompok, atau dua, atau tiga, atau empat kelompok nantinya. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz ini amat penting bagi penuntut ilmu khususnya dalam bab ini dalam menyelesaikan penghitungan faraid. Dan beliau kemudian menjelaskan tadi yang sempat kita empat korelasi ya hitungan disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala bahwasanya empat korelasi hitungan itu ada yang namanya mumasalah. Nah ini yang ingin saya garis bawahi. An-nisab al-arba, bahwasanya empat korelasi hubungan itu ada empat korelasi bilangan. Itu ada empat. Ada mumasalah, ada mudakhalah, ada muwafaqah, ada mubayanah. Apa itu mumasalah? Al-mumasalah an yastawiya adadu ru'usil fariqaini fa'aksar. Kasnaini wasnaini masalan. Ini dasar untuk mengenali korelasi angka-angka. Ya. Mumasalah itu bila mana dua angka yang sama besarnya. An yastawi adadu ru'usil fariqain. Angka dua, dua angka yang sama. Adad al-fariqa ini bilangan dua, dua, dua angka. Katsnaini wasnain, dua dan dua. Empat dengan empat, tiga dengan tiga. Lima dengan lima, misalkan. Itu dikatakan mumasalah atau at-tamasul. Kemudian yang kedua, wal mudakhalatu hiya an yanqasimul akbaru ala an yanqasimul akbaru ala al asghar min ghairi kasrin au an yafnil asgharul akbar au yakunul asgharu juz'an mufradan min al akbari wa kullu wahidin min at ta'rif al thalathati sahih.

0: bagian yang kecil itu termasuk bagian yang besar gitu. 2 dengan 4. Artinya 4 kalau dibagi 2 habis. 3 dengan 6. 6 kalau dibagi 3 habis. Tidak ada pecahan. 8 dengan 2 misalkan. Juga sama. 8 dengan 4. Kemudian yang ketiga, kata mu'alif, wal muwafaqatu an yattafiqal fariqani fa aksar bi juz'in minal ajza'i wa la yasduqu 'alayhima haddul mudakhalah wa dhalika ka arba'atin wa sittah. Yang ketiga tentang al muwafaqah. Jadi yang pertama tadi al mumasalah atau at tamasul, yang kedua al mudakhalah atau at tadakhul, yang ketiga al muwafaqah atau at tawafuq. At tawafuq tadi 2 angka yang tidak saling bagi, tidak saling ketemu, tidak saling berbagi, tapi ada bisa dibagi dengan angka yang lain. Jadi al yattafiqa al fariqani fa aksar bi juz'in. 2 angka yang ada titik temu dengan angka yang ketiga gitu lah. Misalkan 4 dengan 6. 4 dengan 6. 6 tidak bisa dibagi 4 habis sehingga tidak bisa dikatakan mudakhalah. Namun antara 4 dengan 6 ada titik setengahnya, setengahnya 4, 2, setengahnya 6, 3. Nah ini, ada tawafuk pada setengah. Setengahnya 4, 2, setengahnya 6, 3. Sehingga, nah ini kaitan dengan nanti KPK-nya. 3 dengan 4, KPK-nya nanti ketemunya 12. Nanti kaitan dengan, 4 dengan 6 ya. 4 dengan 6, 4 dengan 6 KPK-nya 12. Artinya 6 kalikan dengan separuhnya 4 yaitu 2, 6 kali 2 atau 4 kalikan separuhnya 6 kalikan 3 ketemu 12. Yang keempat, yang terakhir ini al-mubayanah atau at-tabayun, wahia alla yattafiqa bi juz'in minal ajza'i bal yakhtalifani wa dhalika ka khamsatin wa thalasa. Nah, ini yang keempat adalah tabayun. Tabayun itu 2 angka yang tidak saling ketemu. 2 angka yang tidak saling ketemu. Bahkan saling menyelisih. Tidak ketemu 5 dengan 3. 3 dengan 5. Tidak ketemu, saling menyelisih. Ini digolongkan tabayun. Ini istilah-istilah ini, dengannya saya tutup ya. An-nisab al-arba, korelasi 2 bilangan. Ada 4, ada mumasalah, mudakhalah, muwafaqah, dan mubayanah. Sangat penting untuk difahami kaitan dengan penghitungan penyelesaian warisan, khususnya bila mana terdapat inkisar, bila mana terdapat pecahan pada satu kelompok atau dua kelompok atau tiga bahkan atau empat kelompok. Nah ini kesimpulan yang bisa disampaikan. Semoga nanti di lain waktu kita lanjutkan lagi. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Baik, ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama terkait pembahasan tentang penyelesaian perhitungan waris, yang mana kita telah masuk kepada bagian yang ke-9. Baik, kita berpindah pada sesi tanya-jawab. Bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Seorang ayah wafat dan meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sebelum warisan dibagikan, salah satu anak laki-lakinya

0: dan juga sudah berkeluarga, yang mana meninggalkan seorang istri dan satu anak perempuan. Bagaimana pembagian warisannya, Ustaz? Jazakumullah khairan.
1: Baik, ini satu pertanyaan yang bagus sekali, yang mana pertanyaan ini menyangkut dengan masalah yang akan diselesaikan, yang dibahas oleh Al-Allamah Ibn Baz bab selanjutnya tentang Al-Munasakhah. Al-Munasakhah singkatnya itu apabila pembagian warisan ya belum dibagi, kemudian salah satu ahli warisnya meninggal, yang lain juga meninggal, meninggal. Ini yang namanya munasakhah. Artinya, istilahnya warisan belum dibagi, ahli warisnya meninggal dan meninggal. Penanya menanyakan, ayah meninggal, yang saya tangkap dari yang ditanyakan, seorang laki-laki meninggal, meninggalkan istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Sebelum pembagian, anggaplah misalkan ya, ayah meninggal tahun 2010, misalkan. Sebelum dibagi tahun 2010, tahun 2015, salah satu anaknya laki-laki meninggal. Ini maaf, memang tidak disebutkan dalam soal ya. Supaya dipahami gitu loh. Jadi, anggaplah anak salah satu anak laki-laki meninggal 5 tahun selanjutnya. Memiliki istri dan satu anak perempuan. Bagaimana pembagiannya? Dalam hal ini, terdapat dua mayat. Pertama, mayat ayah, dan yang kedua, mayat anak laki-laki. Dan kita mesti selesaikan step by step. Artinya satu demi satu. Kita selesaikan objek waris ayah. Objek waris ayah saat meninggal, ahli warisnya istri, dua anak laki-laki, tetap kita hitung dua karena belum ada pembagian sampai salah satu anak laki-laki meninggal, sehingga pembagiannya istri 1/8 ini untuk bagian pembagian objek waris ayah. Maksudnya seorang laki-laki tadi ya. Istri mendapatkan 1/8 karena si mayit memiliki anak. Sisa 7/8. 7/8 itu dibagi 5 bagian. Dibagi 5 bagian. Mengapa 5 bagian? Karena anak-anaknya ada 2 laki dan 1 perempuan. Baik, misalkan peninggalan si mayit 40 juta anggaplah, maka 1/8 dari 40 juta berapa? 5 juta. Iya, 5 kali 8 kan 40 juta, bagian istri 5 juta. 1/8 dari 40 berapa? 5. 8 kali 5 berapa? 40. 5 juta untuk istri. Sisa untuk 5 35 untuk 35 juta untuk 5 dibagi 5 berapa? 7 juta untuk anak perempuan, 14 juta masing-masing untuk anak laki-laki. Bagian 14 juta untuk anak laki-laki yang meninggal, bagian 14 juta untuk anak laki-laki yang meninggal jatuh kepada istri satu anak perempuan, ibu, ibunya kan masih ada. Kemudian saudara kandung. Jadi ini step yang kedua. Haknya anak laki-laki yang meninggal jatuh kepada siapa? Kepada istri. Kan tadi dikatakan punya istri, punya anak perempuan satu. Karena masih ada yang lain ahli waris, ibu masih ada, ditulis ibu tadi masih ada. Saudara-saudara laki dan perempuan masih ada. Ini step yang kedua. Munasakot mesti diselesaikan dengan tertulis ya, tidak bisa susah sekali untuk dihafal begitu saja. Langkah-langkahnya itu step by step. Anggaplah satu langkah ini bagiannya ini satu langkah yang kedua dilakukan. Jadi intinya apa yang ditanyakan kaitan dengan munasakot, semoga kita bisa menjelaskan insya Allah di waktu selanjutnya kaitan dengan munasakot yang akan disampaikan oleh al-mu'allif setelah bab ini. Jadi ada bab al-munasakot. Munasakot itu dikatakan oleh Syekh Ibn Baz, an yamuta syakhsun falam tuksam tarikatuhu hatta mata min warasatihi wahid minhum. Seorang meninggal dan pembagiannya belum mendapatkan, pembagian warisnya belum dibagikan, kemudian meninggal-meninggal yang lain juga, ini dikatakan munasakoh. InsyaAllah, semoga bisa dijelaskan di waktu yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
0: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan wa barakatuhu. Kami ucapkan kepada Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat dipahami khususnya bagi penanya dan juga dapat menjadi faedah bagi kita semua. Baik, dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 11 menit, maka kami dengan berat hati menutup sesi tanya-jawab pada kesempatan malam hari ini. Kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada guru kita, Ustadz Salim Ali Gunim Hafidhullah Ta'ala, atas materi yang telah disampaikan, begitu juga jawaban yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan tak lupa juga kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya di malam hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Al-Ustadz Salim Ali Gunim LC Hafidhullah Ta'ala di setiap hari Senin pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, tentunya di Al-Iman TV dan juga Radio Suara Al-Iman. Saya Torik, selaku MC mewakili kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Langkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangsa, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangsa. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangsa. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Kata Allah Azza wa Jal menceritakan tentang kondisi sebagian umat. Falaula in ja'ahum ba'suna tadarra'u. Andai kata tatkala mereka ditimpa oleh musibah, datang kepada mereka hukuman dari kami, petaka dan bala menimpa mereka, mereka kembali mengangkat tangannya tunduk patuh kepada Allah. Selesai urusan. Azab dunia ini sangat ringan.
5: Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Sungguh Allah tidak akan lihat kepada bentuk-bentuk kalian. Tidak pula melihat kepada harta materi yang kalian miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan terus melihat apa yang ada pada kalbu kalian dan apa yang kalian kerjakan dalam amal-amal kalian.
6: Karena Islam adalah agama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah adalah dalil dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam Islam ini senantiasa didasari oleh dalil, oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah itu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya.
7: Kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat adalah kebahagiaan keimanan, adalah manisnya iman. Oleh karenanya Nabi SAW, tatkala menyebutkan tentang kebahagiaan iman, Nabi mentakbir mengungkapkan dengan perkataan halawatul iman, manisnya iman. Keimanan tersebut dirasakan manis oleh hati orang yang beriman. Seakan-akan lisan yang merasakan kenikmatan. Nabi katakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu kebahagiaan, iman itu manis dirasakan oleh hati orang yang beriman.
6: Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang membaca Al-Quran, tetapi tidak paham apa yang dibacanya. Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkan?
8: Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkan?
6: Kalau dia tidak memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, maka merupakan hal yang harus bagi setiap muslim dan muslimah
9: untuk mempunyai waktu dalam kehidupannya ini, yaitu untuk membaca Al-Quranul Karim dengan memahami makna dan kandungannya.
1: Semenit manfaat.
10: Tukang sihir itu kalau mau menyihir itu dia membuat simpul tali. Simpul itu gimana? Ya, tali seperti ini loh, tali ini. Dia membuat simpul, bundelan kata orang Jawa. Nah, ini simpul. Jadi sihir itu kata Syekh Saleh Fauzan dia adalah ibarat tentang jimat-jimat, kemudian japa mantra, kemudian simpul tali, yasta'idu bihas syaiton, di mana pelaku sihir itu minta tolong kepada setan. Fayu'athiru fi badanil mashur, sehingga sihir itu bisa memberikan efek kepada badan orang yang disihir itu. Imma bil qatl. Efeknya itu kadang bisa mati, Pak. Jadi sihir itu bisa mengakibatkan mati. Awil marad. Atau mengakibatkan sakit. Dan sakit itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang sakit parah sampai nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Ada yang apa? Perot. Jadi bibirnya itu gini terus, nggak bisa di. Padahal dia bukan stroke, bukan. Memang dibikin perot itu. Awil ikhlal bi aqlihi, atau mengakibatkan hilangnya akal. Mengakibatkan apa? Gila. Edan itu loh. Au yufarriqu baina zaujain, atau efeknya itu memisahkan antara suami istri. Itu definisi sihir menurut Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam kitab apa? I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid.
1: Semenit manfaat.
11: Makanya seorang tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah kalau dia enggak pernah belajar ilmu agama. Kalau dia tidak pernah mengkaji Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dia akan bisa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah padahal semuanya terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau bacaannya cuma masalah-masalah ilmu dunia, enggak akan bisa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa kepada Allah, kita jaga diri kita agar tidak tercebur ke dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan azab, yang mendatangkan siksaan. Makanya takwa sangat penting sekali. Terlebih kita di zaman yang kemaksiatan itu merajalela. Makanya luar biasa pentingnya kita ini mempelajari ilmu agama agar kita bisa bertakwa kepada Allah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Semenit manfaat.
12: Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya adalah Islam. Islam yang mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah agama yang menghapus keberlakuan semua agama-agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menghapus keberlakuan Taurat, yang menghapus keberlakuan Injil, yang menghapus keberlakuan semua kitab-kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian ini, yaitu Islam. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa Islam sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah Allah sempurnakan Subhanahu wa taala dengan bukti diturunkannya ayat di atas.
1: Semenit manfaat.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
13: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
14: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatal iman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mendengarkan Radio Suara Aliman 918 AM. Salam dan selawat kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026 Masehi, insya Allah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Aliman. Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau request via Telegram di channel @livesuaraaliman918 AM. Dan request via Clubhouse melalui room chat Suara Aliman. Baik, langsung saja kami putarkan atau kami bacakan untuk request yang telah masuk di kesempatan malam hari ini. Untuk request yang pertama yaitu ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Mulk, dan Al-Ma'arij dengan qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Serta minta diputarkan Munas dengan tema motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizullah Ta'ala. Baik, Mas Leandro Islami, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Quran dan juga Munasnya sesaat lagi. Kemudian untuk request yang kedua yaitu ada dari Ibu Yusuf di Telogoanyar Lamongan. Request minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Baik, Ibu Yusuf, insya Allah akan kami siapkan untuk request murotal Al-Qurannya. Mungkin sekalian mau merequest Munasnya juga, bisa langsung nanti dikirimkan melalui chat WhatsApp. Baik, selagi menyiapkan, ada satu kalimat ini yang baru Ana baca di medsosnya Al-Iman. Kita baca bersama. Jalan selamat ada pada jejak para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka adalah sunnah. Mendoakan mereka adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Meneladani mereka adalah perantara menuju kebaikan dan keridhaan Allah. Dan mengambil serta mengikuti jejak peninggalan mereka adalah suatu keutamaan. Kalimat ini diambil dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Sunnah halaman 77. Kemudian ada lanjutan lagi di bawahnya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik penerus risalah Islam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengingatkan kita bahwa mencintai, mendoakan, dan meneladani jalan hidup mereka bukan sekedar pilihan, melainkan bagian dari sunnah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu untuk kata-kata pada hari ini. Dan langsung saja kami putarkan untuk request yang telah kami siapkan. Yaitu request yang pertama kita yang akan kami putarkan yaitu request dari Mas Leandro Islami. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
15: Shh. dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama lantunan suci ayat Al-Quran yang telah direquest oleh pendengar kita di kesempatan hari ini. Untuk request yang belum diputarkan, insyaallah akan kami hadirkan sesaat lagi. Baik, kita update untuk request yang telah masuk di kami, yaitu ada request dari Bapak Abdul Khaliq di Ciremai Gresik, request minta diputarkan Surah Al-Fatihah dan Ar-Rahman dengan Qori Muhammad Toha Al-Junaid. Baik, Bapak Abdul Khaliq, insyaallah akan kami siapkan untuk request murotal Al-Qur'annya. Untuk Qori Muhammad Toha Al-Junaidnya, versi yang masih kecil atau yang sudah dewasa nih, mungkin bisa di infokan lebih lanjut. Baik, selagi menunggu info dari Bapak Abdul Khaliq, ada request lagi dari Ibu Yusuf, yaitu request minta diputarkan Munas dengan tema Agar Buah Hati Jadi Anak Yang Berbakti, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Zainal Abidin Hafidhahullahu Ta'ala. Baik, Ibu Yusuf, insyaallah akan kami hadirkan sesaat lagi untuk request Munasnya. Baik, kami mengundang kembali kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan requestannya dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Baik, langsung saja kami lanjutkan untuk request yang sudah kami siapkan, yaitu tadi terhenti di requestannya Ibu Yusuf yang belum terputar, yaitu Surah Al-Haqqah. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Liman, sarana penyebur keimanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانْ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ. Jika telah masuk bulan Ramadhan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi, salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa atawuz zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullahu ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini. Dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya, kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil qiramil barrah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak? Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nasta'dih ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat, tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fa abawahu, kedua orang tuanya. Menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata banu adama inqata 'amaluhu illa min thalathin." Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'una. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan. Karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat, di surga. Setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius. Bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak, tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia, senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbaik, berbuat baik kepada orang tua. Bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, Masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik, dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, "Biarkan, di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya." Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min dambin asra'u khubata minad dunya, ma ma yaddakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim." Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Zaid bin Harithah pantas menjadi pemimpin. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Suatu ketika, Su'adah binti Tha'labah berangkat untuk mengunjungi kaumnya Bani Ma'an. Dia membawa serta anaknya Zaid bin Harithah Al-Ka'ab. Namun begitu dia mendekati perkampungan kaumnya, tiba-tiba pasukan berkuda milik Bani Al-Qain menyerang. Mereka merampas harta, menggiring unta, dan menawan anak-anak. Di antara tawanan yang mereka bawa adalah anak Su'adah, Zaid bin Harithah. Saat itu Zaid adalah seorang anak yang umurnya menginjak 8 tahun. Orang-orang yang menawan Zaid membawanya ke pasar Ukha. Mereka menjualnya. Zaid dibeli oleh seorang hartawan Quraisy, Hakim bin Hazam bin Khuwailid, dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa orang anak lalu membawanya pulang ke Mekah. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid mendengar kepulangannya. Maka Khadijah berkunjung untuk mengucapkan salam kepadanya dan menyambut kepulangannya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Bibi, di pasar Uhud aku membeli beberapa anak. Silahkan pilih salah satu di antara mereka yang engkau sukai sebagai hadiah dariku." Khadijah pun mengamati wajah anak-anak itu satu persatu. Dia memilih Zaid bin Harithah karena dia melihat tanda-tanda kecerdasan di wajahnya. Khadijah pun membawanya ke rumahnya. Tidak lama setelah itu, Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Khadijah ingin memberikan sesuatu sebagai hadiah. Maka dia tidak menemukan hadiah yang lebih bagus daripada hamba sahayanya yang berharga, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Di saat anak muda yang beruntung ini hidup dalam pendidikan Muhammad bin Abdullah, berbahagia meraih kemuliaan hidup di sisinya dan menikmati keluhuran tabiatnya. Di sisi yang berbeda, ibunya yang terpukul oleh kepergiannya senantiasa tidak berhenti mengeluarkan air mata. Tangisnya tidak pernah berhenti dan matanya tidak pernah bisa menikmati tidur. Kesedihannya semakin bertambah manakala dia tidak mengetahui bahwa anaknya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan keberadaannya, atau telah tiada sehingga tidak perlu dinantikan kehadirannya. Adapun bapaknya, maka dia tidak putus asa untuk terus-menerus mencarinya di seluruh pelosok bumi. Setiap bertanya kepada setiap rombongan musafir, kerinduannya kepadanya melahirkan bait-bait syair yang menyentuh kalbu. Dia bersenandung, "Aku menangisi Zaid dan aku tidak mengetahui apa nasibnya. Apakah dia masih hidup sehingga bisa diharapkan, ataukah ajalnya telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu, tetapi aku terus bertanya, apakah dataran rendah telah menelanmu ataukah gunung?" Terbitnya matahari di pagi hari mengingatkanku kepadanya. Bayangannya terlintas di benak ketika matahari terbenam. "Aku akan terus duduk di atas punggung unta berkelana di bumi. Aku tidak merasa bosan untuk berkeliling sampai untaku sendiri yang bosan. Kehidupanku atau kematian menjumpaiku. Setiap orang pasti mati, sekalipun harapan menjanjikan kepadanya." Di suatu musim haji di zaman jahiliyah, beberapa orang dari kabilah Zaid berangkat ke Masjidil Haram. Manakala mereka sedang tawaf di Baitul Atiq, mereka bertemu dengan Zaid. Wajah dengan wajah, mereka mengenali Zaid dan Zaid mengenali mereka. Mereka bertanya kepadanya dan dia pun bertanya kepada mereka. Musim haji pun selesai dan mereka pulang ke kampung halaman mereka. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat dan menyampaikan apa yang mereka dengar kepada Harithah. Harithah langsung menyiapkan kendaraannya, membawa harta yang cukup untuk menebus jantung hatinya dan belahan jiwanya. Dia mengajak saudaranya Ka'ab. Dua orang ini berjalan cepat menuju Mekah. Keduanya tiba di sana. Keduanya menemui Muhammad bin Abdullah. Keduanya berkata kepadanya, "Wahai putra Abdul Muttalib, kalian adalah tetangga Allah. Kalian membantu orang yang memerlukan bantuan. memberi makan orang yang kelaparan, dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kami datang kepadamu demi anak kami yang ada di sisimu. Kami membawa harta yang cukup untuk menebusnya. Bantulah kami, dan terimalah tebusan dari kami. Muhammad bertanya, siapa anak kalian yang kalian maksud? Keduanya menjawab, hamba sahayamu Zaid bin Harithah. Muhammad berkata, apakah kalian berdua berkenan menerima sesuatu yang lebih baik daripada tebusan? Keduanya bertanya, apa itu? Muhammad berkata, aku akan memanggil Zaid ke sini. Lalu kalian berdua memintanya untuk memilih, aku atau kalian. Jika dia memilih kalian, maka dia akan pulang bersama kalian tanpa tebusan. Namun jika dia memilih aku, demi Allah, maka aku tidak menolak siapa yang telah memilihku. Keduanya menjawab, pilihan yang adil dan sangat adil. Maka Muhammad memanggil Zaid. Muhammad bertanya kepada Zaid, siapa dua orang ini? Zaid menjawab, ini bapakku Harithah bin Surahil, dan ini Ka'ab pamanku. Muhammad berkata, jika kamu mau, maka pergilah bersama keduanya. Tapi jika kamu mau, maka tinggallah bersamaku. Zaid menjawab tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, aku memilih tinggal bersamamu. Maka bapaknya berkata, celaka kamu wahai Zaid. Apakah kamu memilih sebagai seorang hamba daripada bapak dan ibumu? Zaid menjawab, aku melihat sesuatu pada orang ini. Aku tidak akan berpisah darinya selama-lamanya. Ketika Muhammad melihat apa yang dilakukan oleh Zaid, dia menggandeng tangannya dan membawanya ke Baitul Haram. Dia berdiri bersama Zaid di Hijr, di depan orang-orang Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah bahwa anak ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Pada saat itu, jiwa bapak dan paman Zaid pun merelakan, meninggalkannya bersama Muhammad bin Abdullah. Keduanya pulang ke kampung halaman mereka dengan tenang dan tenteram. Sejak saat itu Zaid bin Harithah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Panggilan ini terus berlaku sampai Allah Azza wa Jalla mengutus Muhammad sebagai Rasul dan membatalkan pengangkatan anak. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya,
1: ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah.
0: Yang artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang kelima. Yaitu Zaid dipanggil dengan Ibnu Harithah. Zaid sendiri belum tahu keuntungan apa yang akan diraihnya manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Manakala dia memutuskan untuk memilih Muhammad di atas bapak dan ibunya. Dia juga belum tahu bahwa majikannya yang dia pentingkan di atas keluarga dan kaumnya adalah penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Zaid tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kekuasaan langit akan berdiri tegak di muka bumi, lalu mengisi di antara belahan timur dan baratnya dengan kebaikan dan keadilan. Dan bahwa dia adalah salah satu dari bata pertama dalam bangunan kekuasaan yang agung tersebut. Tidak sedikit pun dari semua itu terbetik di benak Zaid. Akan tetapi, itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada hambanya yang dikehendakinya, dan Allah adalah pemilik karunia yang agung. Hanya beberapa tahun setelah peristiwa pemilihan ini, Allah mengutus nabinya Muhammad dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran. Maka Zaid bin Harithah adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Adakah di depan kepeloporan ini masih ada kepeloporan yang diperebutkan oleh orang-orang yang memperebutkan? Zaid bin Harithah menjadi orang kepercayaan atas rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima bagi pasukan dan bala tentaranya dan salah seorang penggantinya atas Madinah jika beliau meninggalkannya. Sebagaimana Zaid mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukannya di atas bapak dan ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya dan menyatukannya dengan keluarga dan anak-anak beliau. Beliau merindukannya jika dia pergi darinya, berbahagia jika dia pulang kepadanya, menemuinya dengan cara yang membuat orang lain iri kepadanya. Aisyah menjelaskan sebuah kejadian yang menunjukkan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau bertemu dengan Zaid. Aisyah berkata, "Zaid bin Harithah tiba di Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Zaid mengetuk pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan tidak berbaju. Beliau hanya memakai kain yang menutupi pusar dan lututnya. Beliau bangkit ke pintu sambil menyeret kain beliau. Beliau merangkulnya dan menciumnya. Demi Allah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian seperti itu sebelum dan sesudahnya." Perkara cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah sudah menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi bibir mereka. Maka orang-orang memanggilnya dengan Zaid al-Hubb. Mereka menjulukinya dengan Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjuluki anaknya Usamah dengan Ibnu Hibbihi. Di tahun 8 Hijriah, Allah tabaraka wa taala berkehendak untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang dia cintai. Kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi untuk menyampaikan surat beliau kepada Raja Busra yang mengajaknya kepada Islam. Ketika Al-Harith tiba di Mu'tah, sebelah timur Yordania, salah seorang pemuka kabilah Ghassan, Yurahbil bin Amr, mencegatnya dan menangkapnya, mengikatnya lalu memenggal lehernya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah karena itu, sebab dari sekian utusan yang beliau kirim hanya Al-Harith yang dibunuh. Maka beliau menyiapkan pasukan yang berkekuatan 3.000 orang untuk berangkat ke Mu'tah. Beliau menyerahkan pasukan ini kepada Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, jika Zaid gugur maka kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya. Jika Abdullah gugur maka biarlah kaum muslimin sendiri yang menentukan siapa panglima mereka. Pasukan ini berangkat ke Ma'an, sebelah timur Yordania. Heraklius, Kaisar Romawi, menyiapkan 100.000 bala tentara untuk membela orang-orang Ghassan, ditambah pasukan gabungan orang-orang Arab musyrik sebesar 100.000 pasukan. Bala tentara besar ini bermarkas tidak jauh dari kaum muslimin. Kaum muslim bermalam di Ma'an 2 hari. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan. Ada yang berkata, "Kita menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kabarkan jumlah musuh dan kita menunggu perintah beliau." Yang lain berkata, "Demi Allah, wahai kaum muslimin, kita tidak berperang dengan jumlah, tidak dengan kekuatan, dan tidak dengan angka yang besar. Akan tetapi kita berperang dengan agama ini. Berangkatlah kepada Islam yang karenanya kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin 1 dari 2 kebaikan untuk kalian, kemenangan atau gugur sebagai syahid." Kemudian 2 pasukan bertemu di Bumi Mu'tah. Kaum muslimin berperang dengan gagah berani sehingga menyengangkan orang-orang Romawi. Hati mereka dipenuhi ketakutan kepada 3.000 kaum muslimin yang berani menghadapi pasukan mereka yang mencapai 200.000 orang. Zaid bin Harithah berperang dengan pedangnya, membela panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berperang yang belum pernah disaksikan tandingannya oleh sejarah, sehingga tubuhnya ditembus 100 tombak. Dia tersungkur bergelimang dengan darah sebagai seorang syahid. Ja'far bin Abi Thalib mengambil alih panji dari Zaid. Dia mulai berperang membelanya dengan gigihnya sehingga dia menyusul sahabatnya. Selanjutnya Abdullah bin Rawaha mengambil alih. Dia berperang dengan sangat berani sehingga dia mengalami apa yang dialami oleh 2 rekannya. Setelah itu kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid yang belum lama masuk Islam. Maka Khalid membawa pasukan menepi dan menyelamatkannya dari kekalahan yang lebih parah dan mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Mu'tah dan gugurnya 3 panglimanya. Beliau sangat bersedih. Kesedihan yang belum pernah terlihat seperti sebelumnya. Beliau mengunjungi keluarga mereka untuk menghibur mereka. Ketika beliau tiba di rumah Zaid bin Harithah, beliau disambut oleh putri kecilnya, sambil berurai air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menangis sampai suara tangis beliau terdengar. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai orang yang dia cintai."

At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Inilah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah. Salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi. Satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Makkah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita dengarkan hikayat tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkata, "Aku datang ke Mekah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian, para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami, serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu. Jangan mendengar apapun darinya. Dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' At-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kafir.

pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, celaka kamu, Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya. At-Tufail berkata, aku diam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya. Dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu, sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas, agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua, dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik, maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku. Di saat itulah Rasulullah SAW menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan aku masuk Islam. At-Tufail berkata, kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya. Selama itu, aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti yang mendukungku dalam dakwahku kepada mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti. Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampungan mereka, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka. Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku, seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan engkau bukan termasuk golonganku. Bapakku bertanya, mengapa wahai anakku? Aku menjawab, aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, anakku, agamamu adalah agamaku juga. Aku berkata, pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui. Maka bapakku pun pergi. Dia mandi dan mensucikan bajunya. Kemudian dia datang, dan aku menjelaskan Islam kepadanya, dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku. Aku berkata kepadanya, menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan kamu bukan termasuk golonganku. Dia bertanya,
Bapak dan ibumu sebagai jaminan.

Mengapa? Aku menjawab, Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad. Dia berkata, agamamu adalah agamaku. Aku berkata, pergilah dan bersucilah dengan air Dhi Asyura. Dia berkata, bapak dan ibuku sebagai jaminanmu, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini dari Dhi Asyura? Aku menjawab, celaka kamu dan celaka juga Dhi Asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pecel itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya. Maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera. Kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail melanjutkan kisahnya. Aku datang bersama Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW di Makkah. Di saat itu Nabi SAW bersabda kepadaku, hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan. Lalu Rasulullah SAW berdiri mengambil air. Beliau berwudu kemudian mengerjakan sholat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa. Maka aku berkata, celaka kaumku. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut. At-Tufail melanjutkan, aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam. Sampai Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi SAW bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam. Dan Islam mereka pun telah bagus. Rasulullah SAW berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaibar kepada kami. Sama dengan kaum muslimin lainnya. Kami berkata kepada beliau, ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur. At-Tufail berkata, setelah itu, aku terus bersama Rasulullah SAW sampai Allah Ta'ala membuka Makkah untuk beliau. Aku berkata, ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hammamah. Aku ingin menghancurkannya. Maka Nabi SAW mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain. Namun At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. At-Tufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair. Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Aku melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus.
maka mereka semuanya masuk Islam dan Islam mereka bagus. Setelah itu, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya dan anaknya dalam mentaati khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memenangi Musailamah Al-Kadzab. Putranya ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Al-Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi. Tolong jelaskanlah kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur. Seorang burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cariku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya At-Tufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia At-Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya Amru, mereka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amru bin At-Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amru justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seorang yang sebagian anggotanya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Amru bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang syahid dan bapak.

Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Rahimaan tu, rahimaan, celaka, celaka, celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anak-anakmu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat isya. Semenjak salat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam. Tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah. Tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka. Anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai. Aku telah alpa. Aku telah lupa. Aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya. Akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua. Difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan. Sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa. Dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut menurut perhatian seorang laki-laki, dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berbuka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tua. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutakinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Angkatlah ke langit munajatmu untukku, agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk kundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, sholat mengganggu kehusuan, konsentrasi kita, sholat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan sholat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kehusuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, sholatlah letak kebahagiaan. Di sholatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bisabr wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghairu dzalik? Tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah. Itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghairu dzalik? Sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah. Itulah permintaanku. Itulah satu-satunya harapanku. Menjadi sahabatmu bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini. Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan. Salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep, paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usyruha, namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10, illa tusu'uha kecuali 1/9, illa thumunuha kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau tala'ah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu. Sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wahibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fasholli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir. Ingatlah al-maut dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat, kapan? Ketika salat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat, kapan? ketika sholat. Lamunan, jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam, maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk. Karena kita mengingat dunia di dalam sholat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna alallahi al-amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid. Bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya. Maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Akhwan wa habai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hatta al-qais wal 'adz, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana yang dahulu Rasulullah SAW pinta, "Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-Zikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Zikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma ftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Azkarus sabah,
7: zikir-zikir di waktu pagi.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاخافف العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Asbahna.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu. Dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: ثلاث مرات
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid-dunya wal-akhirah.

0: Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول لا

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. An i'budu

لكم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا

مغفرة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.

وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa

يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت

والكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه

0: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Orang yang
0: You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Satu surat yang sering kita baca dalam solat-solat kita, yaitu surat Asy-Syarah atau Alam Nasyrah Laka Sadrak, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat-ayat terakhir dari surat ini, fa idza

0: disibukkan oleh urusan-urusan duniawi dan urusan-urusan ukhrawi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW dan juga tentunya kepada kita sebagai umat beliau agar setiap selesai kita mengurusi hal yang bersifat duniawi, hendaknya kita memanfaatkan waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersungguh-sungguh dalam beribadah ya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu makna dari perintah ayat berikutnya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap. Ya, seorang mukmin yang dia mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan cinta Allah, ini semua tentunya dengan kesungguhan. Makanya kita melihat para salaf dahulu dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersungguh-sungguh, mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka berlalu begitu saja, tapi selalu terisi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat mengharapkan ridha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah adalah dengan kesungguhan, dengan kepayahan, dan berpayah-payah, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ayat ini memberikan kepada kita pengertian bahwa apabila seorang mengharapkan ya Rabb-nya, Tuhan-nya, keridhaannya, cintanya, kasih sayangnya, harus bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang dia mengharapkan pertemuannya dengan Tuhannya, ya hendaknya dia yang mengerjakan amal yang soleh, dan dia tidak menyekutukan Rabb-nya, Tuhannya, dalam dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam bukan agama sekedar angan-angan. Islam adalah agama yang mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu itu kemudian diterapkan. Ridho Allah tidak dicapai dengan bermalas-malasan, tidak. Tapi ridho Allah, cinta Allah, ya, kasih sayang Allah, ampunan Allah dicapai dengan kesungguhan, ya, dan keikhlasan pada Allah Ta'ala, dan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan berpayah-payah, ya, dalam kita mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dipahami dan ini yang dikerjakan oleh para salaf dahulu. Mereka bukan orang-orang yang berpangku tangan, yang hanya berharap tanpa ada wujud amal, tidak. Tapi mereka wujudkan dalam ilmu dan amal, ya, teori dan perbuatan. Itulah yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Maka Allah memberikan balasan pada mereka. Moga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku luqau li hadza wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya." Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Seorang hamba yang senantiasa puas dengan pemberian Allah, dan seorang hamba yang senantiasa menyembunyikan ibadahnya kepada hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menggambarkan kepada kita tentang sifat, di antara sifat-sifat kaum mukminin, kaum muslimin, atau orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak amalan-amalan yang dengannya seorang memperoleh kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah tentu sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Allah menyukai orang-orang bertakwa. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang mengatakan inna Allah yuhibbul abdat taqiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang dia senantiasa bertakwa kepada Allah taala. Karena ketakwaan kepada Allah azza wajalla adalah satu derajat yang tertinggi yang dicapai oleh seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari bentuk fisiknya, tidak dilihat dari kedudukannya atau yang lainnya, dari hal-hal yang merupakan madhahir dunyawiyah yang tampak dari hal-hal keduniaan, tidak. Tetapi seorang hamba dilihat dari ketakwaannya. Kemuliaannya dinilai oleh Allah dari ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa dan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun di tengah keramaian orang, dia tetap berpegang teguh pada ketaatannya pada Allah ta'ala. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah ditegaskan pula oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sabda beliau, ittaqillahi tsumma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian yang kedua, di antara hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ghaniyah. Seorang hamba yang dia itu senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah hamba yang kaya. Hamba yang bersyukur pada Allah. Dia tidak pernah mengeluh kecuali pada Allah ta'ala. Dia tidak pernah mengeluh tentang hartanya atau pemberian Allah. Tapi dia selalu mensyukurinya. Mensyukuri Allah dengan lisannya, dengan hati dan amal perbuatannya. Maka hamba seperti inilah di antara sifat hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang ketiga, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang selalu beribadah dan beramal, dan dia tidak mau menampakkan amalannya, ibadahnya kepada orang lain, apalagi amalan-amalan yang bersifat sunnah. Kalau amalan yang bersifat wajib, mau tidak mau dia melakukannya. Contohnya seorang hamba yang sholat berjamaah di masjid. Karena tidak mungkin dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dia harus berjalan ke masjid, dilihat oleh manusia. Tetapi dalam amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang bisa dia sembunyikan antara dia dan Allah, maka dia sembunyikan. Dia tidak mau riya, dilihat oleh orang lalu dipuji oleh manusia, tidak. Atau didengar oleh manusia lalu dipuji oleh mereka, tidak. Tapi dia menyembunyikan amalnya agar tidak didengar oleh yang lain, tidak diketahui oleh manusia. Inilah di antara hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama seorang hamba mampu menyembunyikan amalnya agar tidak kelihatan oleh manusia yang bisa mendapatkan atau menimbulkan riya dalam dirinya, hendaklah dia menyembunyikan amal tersebut. Ada amalan-amalan sunnah yang kita bisa untuk menyembunyikannya, seperti puasa sunnah, sedekah yang bersifat sunnah, sholat-sholat sunnah, dan yang lainnya. Apabila seorang menyembunyikan amal itu khusus antara dia dan Allah, maka insyaAllah ta'ala dia akan menjadi salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang tiada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dia dicintai oleh Allah, dia mendapatkan naungan Allah di hari kiamat tersebut. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, yaitu wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, dan seorang yang dia itu mengingat Allah dalam keadaan sendirian lalu air matanya bergelimang air mata, dia menangis mengucurkan air mata karena takutnya dan rindunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seorang yang dia memberikan sedekah, dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam beramal dan beribadah ada amalan-amalan yang memang tidak mungkin seorang menyembunyikannya, seperti ibadah umroh, ibadah haji, sholat berjamaah dan yang lainnya, tidak mungkin seorang menyembunyikannya. Tetapi ada di antara amalan-amalan yang seorang bisa menyembunyikannya antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan yang demikian hendaklah seorang berupaya untuk menyembunyikannya cukup antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lukau lihada, wallahu ta'ala a'lam.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, fa in uhsirtum fa

0: Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengajarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: Ya sahabat roja semuanya, dimanapun antum berada, di kesempatan pagi hari ini tentunya kita memohon kepada Allah akan karunia dan keberkahan yang Allah berikan untuk kita semuanya menjelang pagi hari ini hingga malam nanti. Ikhlas sama azan ya Allah wa iyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkesempatan kembali untuk menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Minnatul Alimi Raqib fi fawaidil ahadis sahih targhib wa tarhib, buah karya dari Abi Abdullah Mubarak Ibni Mahfud wa muallim LCM Ahi Afrullahu taala, yaitu kajiannya akan kita simak bersama dari guru kita Al Ustaz Al Fadil Ustaz Mubarak wa muallim LCM Ahi Afrullahu taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau mengangkat tema dengan judul peringatan peringatan bagi orang yang meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama. Dan ikhtilafi sama azanillah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Nah, ikhtilafi sama azanillah wa iyyakum, kita simak bersama dan kepada Ustadz yang telah hadir di studio TV Al Iman Center, kami persilakan Valeta Fadl Mas Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali membahas hadis-hadis pilihan dan fawaidnya dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu kitab Minnatu al-Alim al-Raqib fi man yarghabu fi fawaidi al-ahadith al-mukhtarah min Sahih Targhib wa Tarhib. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih dalam pembahasan tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab at-targhib min tarki sunnati wartikabil bid'ai wal ahwa. Bab tentang peringatan dari meninggalkan sunnah, meninggalkan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan terhadap perbuatan-perbuatan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Hadis yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah di antaranya adalah hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Qala Al-Mundhiri rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yaitu urusan kami yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah urusan agama ini. Ma laisa minhu, yang bukan merupakan bagian dari agama ini, fahuwa raddun, maka dia adalah tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud. Kata Al-Mundhiri, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Walafdhuhu, redaksi yang ada pada riwayat Imam Abu Dawud, yaitu man sona'a amran ala ghairi amrina, barang siapa yang membuat suatu perkara ala ghairi amrina, tapi bukan atas perintah kami, fahuwa raddun, maka perbuatannya itu adalah tertolak. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa mengerjakan suatu amal, amal ini bukan atas perintah kami, fahuwa raddun, maka amal tersebut tertolak. Nah, yang dimaksud dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdatha, artinya man ansya'a wa btada'a, barang siapa yang membuat sesuatu, ya, dan mengada-ngada sesuatu bid'ah, fi amrina, artinya fi syar'ina wa dinina, dalam perkara kami, urusan kami, yaitu dalam syariat kami, dalam agama kami, la fi umuri dunya, ini bukan dalam urusan duniawi, tapi dalam urusan agama. Mengapa demikian? Li'anna umura dunya la yadkhuluha libtida', karena perkara-perkara berkaitan dengan dunia itu tidak masuk dalam bid'ah. Jadi dimaksud dengan bid'ah itu dalam urusan agama Allah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa mardudun atau fahuwa raddun, artinya fahuwa mardudun ala sahibihi, artinya dia, amal itu, perbuatan itu tertolak kembali kepada pelakunya. Batilun ghairu mu'taddin bihi, ya, suatu perbuatan yang batil, yang tidak dianggap. Yang tidak dianggap. Ini makna dari beberapa kalimat dalam hadis. Kemudian apa ini maksud dengan al-bid'atu fid-din? Ya. Karena al-bid'ah dalam segi bahasa ay asy-syai'ul mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq. Ya, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Ya. Maka hal-hal ini misalnya dalam hal berkaitan dengan penemuan-penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, secara bahasa itu dikatakan bid'ah secara bahasa. Tapi bukan secara syar'i, bukan secara syariat, secara bahasa. Yang artinya dulu belum pernah ada, kemudian sekarang ada. Ini perkara-perkara duniawi yang baru, ya, secara bahasa bisa dikatakan bid'ah. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh pembahasan para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang bid'ah. Sebagian ulama mengatakan al-bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa, ismun lima uditha ba'da an lam yakun. Bid'ah itu satu istilah, ya, bagi sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sawa'un kana diniyan aw ghair dini, baik dalam perkara berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan yang perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ini makna bid'ah secara bahasa. Wa amal bid'atu fi syar'i, adapun makna bid'ah secara syariat, syariat Allah dan Rasulnya, ismun lima uhditha fid din mimma la yadullu alaihi dalilul syar'iyun min kitabin au sunnatin au ijma'in. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah adalah suatu istilah bagi sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini. Sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, mimma la yadullu alaihi, yang tidak ada dalil. Mimma la yadullu alaihi dalilun syar'iyun min kitab au sunnah au ijma', yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataupun dari ijma para ulama. Hadis yang dibawakan tadi, ya, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa mengada-ngada sesuatu dalam perkara kami ini yang bukan dalam darinya, maka tertolak. Tentu hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah para ulama menyebutkan fil hadis tahdhirun wa zajrun anil bid'ah wal ibtida'. Ya, hadis ini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari beliau dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengada-ngada hal yang baru dalam agama ini. Dan peringatan an yudithal mar'u fid din ma lam ya'zan bihi Allah wa la rasuluhu. Dan larangan untuk mengatakan sesuatu di dalam urusan agama ini yang mana tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di balik larangan ini tentu ada perintah. Dan ini adalah pelajaran yang berikutnya. Fihi amrun biluzumi sunnati wa tamassuki bihi biha. Ketika Nabi SAW melarang kita berbuat bid'ah, ini artinya beliau memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikut yang diambil dari hadis ini, fi tambih ala anna dina qad tamma waktamal. Di sini ada sebuah peringatan, ya, agar kita ingat, ya, bahwa agama ini sudah sempurna. Sudah cukup, sudah sempurna. Fa inna Allah akmalahu wa atammahu. Karena Allah lah yang telah menyempurnakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi dalam hadis ini mengandung kesempurnaan Islam. Islam sudah sempurna. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa al-hadith mizanu lil amali dhahirah. Wa hadithun niyya innamal amal bin niyat mizan lil amali batinah. Untuk mengukur tentang apa yang ada dalam agama Allah ini, ya, maka hadis ini sebagai timbangannya, alat pengukurnya dalam amalan-amalan yang tampak itu dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fa uraddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Nah, ini pertimbangan secara lahir. Kemudian hadis tentang niat, innamal amal bin niat, ini adalah apa sebagai mizan, alat ukur untuk mengukur kebenaran keikhlasan seorang dalam beramal. Ya, innamal amal bin niat ini mizan lil amal al batinah. Ini sebagai alat pengukur bagi amal-amal batin. Masalah berkaitan dengan keikhlasan yang itu tidak diketahui kecuali ya, apa yang ada dalam hati seorang dan dia mengetahui tentang niatnya ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dia niati. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syariat Allah yang mulia ini, syariat Allah yang lurus ini, ya, tarka amrud dunya linnas fi dunyahum. Jadi dalam hal-hal perkara-perkara masalah duniawi, syariatkan ini, syariat kita ini, agama Allah ini membiarkan atau memberikan keleluasaan kepada manusia dalam hal perkara urusan dunia. Karena itu sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kemaslahatan, ya, dengan apa keperluan manusia. Makanya dalam agama itu atau dalam hal perkara masalah duniawi itu lebih luas diberikan pada manusia untuk melakukannya, mengembangkannya. Tapi kalau agama tidak, ya, agama tidak bisa dikembangkan. Ya, artinya apa yang ada itulah dia. Tauhid yang ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu tauhid yang ada di zaman sekarang. Ya, makna kandungan perintah tentang tauhid yang diperintahkan oleh Nabi SAW di zaman beliau sama dengan sekarang ini, tidak ada perbedaannya. Ya, karena agama ini sudah cukup, sudah sempurna. Adapun dunia belum sempurna. Makanya kita melihat ada perkembangan-perkembangan yang banyak memberi manfaat bagi manusia. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW, kendaraan mereka ada unta. Ya. Sekarang beda. Mobil, pesawat, kapal. Ini urusan dunia. Tidak ada urusan dengan agama. Ya, apalagi dunia belum sempurna. Dia masih memerlukan penyempurnaan dirinya. Ya, terus akan ditemukan hal-hal duniawi yang baru-baru. Ya, yang jauh lebih baik, lebih canggih dari yang sebelumnya. Ini realita. Jadi dunia ini belum sempurna. Dia masih terus menyempurnakan dirinya dan penemuan-penemuan itu. Adapun agama tidak. Agama sudah sempurna, sudah cukup. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah melarang, apa yang Allah syariatkan Rasulnya SAW, itu sudah sempurna dan tetap. Ya, dia tidak mengalami perubahan. Ya, substansi agama ini tidak mengalami perubahan. Karena agama berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa agama memberikan keleluasaan pada manusia dalam perkara-perkara duniawi, ya, sesuai dengan kepentingan mereka, keperluan mereka, silakan mereka kembangkan. Itu urusan duniawi. Kemudian bahwa alat ukur tentang sesuatu itu ada sesuatu yang baru dalam agama ini atau tidak, itu timbangannya adalah Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini alat pengukurnya. Kalau sesuatu ini baru, sesuatu ini bid'ah, sesuatu ini Sunnah, sesuatu ini tuntunan ajaran Rasulullah, itu dilihat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, bahwa di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, yang diada-adakan oleh manusia dalam agama ini adalah tertolak. Ya, itu tertolak. Fahuwa raddun, artinya tertolak. Kemudian, adapun hal-hal yang berkaitan dengan ya, ilmu-ilmu alat, hal-hal yang dalam rangka mendukung syariat Allah ini, ya, yang memiliki kemaslahatan bagi syariat Allah ini adalah sebagai atau tidak dikatakan sebagai bid'ah. Contoh ilmu nahwu, ilmu-ilmu yang dikembangkan dalam bahasa Arab. Dulu zaman Rasulullah SAW tidak ada. Tapi ilmu nahwu ini bermanfaat, ya, untuk seorang memahami betul bahasa-bahasa Arab itu dan aturan-aturannya. Ya. Demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Ilmu yang membawa manusia kepada pemahaman agama yang lebih benar. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak termasuk dalam kategori yang disebut sebagai bid'ah. Walaupun dia secara bahasa iya. Dulu tidak ada, sekarang kok ada. Ya. Tapi secara syar'i tidak termasuk ilmu mustalah hadis, ilmu tentang rijal hadis, ya, itu ada ilmu yang dulu tidak ada, kemudian para ulama menulis, meneliti. Nah, ini malah sebagai khazanah bagi kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرت عيناه. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan khutbah, kalau beliau berkhutbah, إحمرت عيناه, dua matanya merah, وعلى صوته, dan suara beliau tinggi. Wastadda ghadabuhu, dan beliau sangat tegas dalam menyampaikan khutbah beliau. Hatta ka'annahu mundhiru jaisin. Ya, sampai-sampai beliau itu ibarat seorang yang atau seorang panglima yang memberi peringatan pada pasukannya. Itu Nabi SAW kalau menyampaikan pidato. Yaqul, ya, sebagai seakan-akan orang yang memberi peringatan pada pasukannya, ya, dia mengatakan sabbahakum wa massakum, bahwa kalian akan diserang oleh musuh, ya, entah di pagi hari atau di sore hari. Jadi menunjukkan ketegasan Nabi SAW dalam menyampaikan khutbah beliau. Wa yaqul, dan beliau Nabi SAW bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini, aku diutus oleh Allah, ya, ya, diutusnya aku oleh Allah dan hari kiamat ini sama dengan ini. Wa yaqrunu baina isba'ihi, beliau menyandingkan, merapatkan dua jarinya ini, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wayaqrun baina isba'ihi as-sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Yaqul amma ba'du, beliau menyampaikan pidato khutbah, beliau mengucapkan amma ba'd, dengarkan, perhatikan apa yang akan aku sampaikan. Itu makna dari amma ba'du, perhatikan, cermati, konsentrasi mendengar yang akan kusampaikan ini. Lalu kata beliau, fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, itu Al-Quranul Karim. Wa khairal huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diadakan dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah itu adalah sebuah kesesatan, sebuah penyimpangan. Tsumma yaqul, kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi, aku lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya. Man taraka malan fali ahlihi, barang siapa yang dia mati meninggalkan harta, maka hartanya adalah untuk keluarganya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa 'alayya, dan barang siapa yang dia meninggalkan hutang, ketika meninggal ada hutangnya ya, atau dia meninggalkan anak-anak kecil, anak yatim ya, keluarganya, maka fa ilayya wa 'alayya, maka itu semua menjadi tanggunganku ya, aku menjadi tanggunganku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Al Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya.